0: ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu wakil pemerintah bagi nama.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya,
2: Yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengok Kulon ini.
20: Dengok ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengok Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
21: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belangang, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
22: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
21: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
23: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
24: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
21: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhti Arifai.
25: Universitas ini yang wujudnya game. Yang
26: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
25: Dinosperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
26: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
26: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami hadirkan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi berkaitan dengan persiapan konvoi Persi Bandung di Jalan Asia Afrika selengkapnya akan disampaikan reporter kami Atep Burhanuddin. Silakan Atep, laporan Anda. Baik, pendengar, kita mencoba kembali menghubungkan bersama Atep Burhanuddin setelah yang satu ini.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi ini bareng Andre Ardian. Wow, luar biasa suasana antusias bobotoh di pagi hari ini. Ini Jalan Diponegoro nomor 61 juga udah dihiasi biru-biru ya pendengar dari semalam. Bahkan mungkin belum pada tidur langsung lanjut konvoy, ini gak tahu nih. Luar biasa, tapi Andre himbau tetap hati-hati, jaga diri, terutama saling jaga bobotoh ya. Jaga kota Bandungnya, fasilitasnya, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi bikin onar gitu ya, aduh itu mah bukan bobotoh banget kayaknya itu mah. Jadi bersenang-senanglah di hari ini ya, sebelum besok ketemu lagi hari Senin. Dan juga tadi kita udah dengerin laporan dari Vera Arleta ya pendengar di Jalan Riau. Gitu luar biasa padatnya katanya. Oh masih lenggang tadi kalau Vera Arleta. Tapi tadi Andre sempat lihat di RRI Bandung, Instagramnya RRI Bandung sendiri, Jalan Asia Afrika itu udah mulai padat. Tapi ini muncul pertanyaan sih sebenarnya, kenapa banyak yang parkir di pinggir jalan, di jalan gitu ya, enggak di trotoar, enggak di tempat parkir, tapi ini benar-benar di jalan gitu. Jadi itu menurut Andre cukup disayangkan ya. Dan ini biasanya kalau hari Minggu gini banyak orang yang masih rebahan mungkin ya, sarapan santai atau baru mulai cari bubur ayam kayaknya jam segini mah gitu kan. Tapi Minggu ini beda, kota Bandung ini kayak bangun lebih pagi buat satu hal. Ini ngerayain kemenangan Persib Bandung sendiri ya. Dan juga pendengar di beberapa titik kota suasananya sudah ramai. Jersey biru udah di mana-mana gitu kan. Klakson udah bersaut-sautan. Ada yang bawa shawl, bendera, terus juga beberapa atribut lainnya ya. Sampai rombongan keluarga juga ikut tadi Andre lihat. Sampai itu mah kayaknya dari kakek, nenek, ibu, anak, cucu, cicit. Luar biasa ngerayain Persib Bandung ya. Dan serunya euforia Persib tuh selalu punya cerita, Andre yakin nih, sehabis ini tuh gak akan langsung gak akan langsung hening gitu. Ada 2 bulan, 3 bulan mah dibahas terus ini kejuaraan. Nah tapi pendengar, ini kalau tadi di kawasan Jalan Riau masih terpantau lenggang, sedangkan Asia Afrika sendiri tadi lihat di Instagramnya RRI Bandung, Instagram RRI Bandung udah mulai padat nih. Kita coba dengarkan langsung informasi dari Atep Burhanuddin yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Atep Burhanuddin, silakan laporan selengkapnya. Waduh, ini saking ramainya sepertinya ya pendengar, udah dua kali terhubung tapi kemudian putus lagi, nggak apa-apa ya kalau sinyal yang putus, asal jangan hubungan yang putus. Luar biasa. Dan pendengar, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus.
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya, baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging, terutama yang para pedagang kecil kembali ya, seperti tukang bakso, tukang warung nasi. Ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi ya, mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti, dipaham oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Kemudian ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja, dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku.
4: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: NNI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Keberadaan Pandai Besi saat ini hampir terlupakan karena seiring banyaknya perkakas yang diproduksi oleh pabrik-pabrik modern. Pandai Besi merupakan kegiatan perekonomian sektor industri yang memproduksi berbagai macam produk yang terbuat dari besi. Pandai Besi membentuk dan menyatukan logam dengan cara memanaskan di bengkel sampai lunak, kemudian memalu, membengkokkan, dan memotong logam hingga membentuk kembali sesuai yang diinginkan. Walaupun tidak banyak yang menggeluti pekerjaan ini, tapi keahlian dan keterampilan menempa besi secara tradisional ini masih ditekuni oleh segelintir orang, bahkan diwariskan turun-temurun ke generasinya dan bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah Pandai Besi yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Inhofteng. Pak Nyanyang adalah salah seorang pandai besi yang sampai sekarang masih mempertahankan dan meneruskan keahliannya yang didapat dari orang tuanya sebagai seorang pandai besi. Walaupun zaman sekarang persaingan sangat ketat. Berikut wawancara Uwep Rukanda bersama Bapak Nyanyang.
1: Tahu menanggu di mana wae aja. Di dia singkuring pantas sarang Kang Nyanyang. Kang Nyanyang sehat?
2: Alhamdulillah saya.
1: Oke. Pak Ahid, sehat Pak Ahid?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sararehat sadayana.
1: Kang Nyanyang, nah betah yang mempertahankan pandai besi jadi tukang besi lah.
2: Ya, penginten kahiji nama ada iya warisan di sepuh katanya, ditinggal sepuh gitu. Sekarang katiasanya penginten iya gitu. Rupi nama, utami nama, karasep diongkoh, gitu. Inti nama.
1: Resep tukal takol gitu.
2: Mohon. Jadi alih mungkin lah. Ya, kata ambil di dia mah di Bandung pangetan mau abi hukum.
1: Saya ada ini. Ah itu tuh sabar tahun ini kan dekel
2: panas nah, kopi. Nah, pamnya abi mah seumur umur pangetan.
1: Tuk duging ke angke ngawaris kena gitu nya.
2: Ya, punya ayam di salam.
1: Alhamdulillah. Marga ini modern, bangkas oke. Okay. Eta jadi kendala teu. Lamun ini kan loba peso nu lalantip, tetapi bedog-bedog teh ayeuna mah dijieun ku pabrik kan ku mesin.
2: Nya eta salah serius pemisaingan teh mah saingan memang laris ku eta ku pabrik itu. Tapi alhamdulillah sih modal pasos di pasar-pasar mah masih kene ngane gitu. Hari abdi mah intina mah bedogna ngada mah bedog Kang Hayam gitu. Sanes bedog dua jarang lah bedog Kang Kasuluh mah dari Batam
1: dan nya Kasuluh.
2: Paling Kang Hayam tampak kalapa sesuai nama. Nangenekangnya di pasar, pasar-pasar.
1: Biasanya kualitas besi atau napi baja anda dipakai.
2: Kopamnya agak maper nangenak. Mohon.
1: PRT seperti kumaha ya kak?
2: PRT kakiatana langkung ayah kakiatana bener-bener sarang baja-baja model ayah nama katanya model bohler. Jadi perma ayah alot nah gitu. Tepul baja lah
1: pemilik. Aripa akhirnya sepuh atau dari pegumah
2: raka ya mah kono nyaya raka abis mah bungsuna
1: samanya nanginya ya nate panginten pandai besi teh upami di masyarakat ayana mah irang di pikawan oh panginten nanging ayat tekad kanggo mempertahankannya kang Beres. Kang nyayang mah
2: mohon
1: eta niatna tika pungkur kumah abis mah yang di dia weh
2: mohon gitu weh abis yang neraskan pun bapak gitu.
1: Jadi keturunan sabra ini teh.
2: Ya dia abdi membungsu panggilan ti bapak. Pami mana ai ak aki mah samanya. Bungkur aki katil we panggilan. Katil we nang generasi katil.
1: Ai produksi na ieu kumaha tiap hari atau memang aya pesenan?
2: Tiap hari ngada mah sing ngai nama maju ieu we.
1: Maju dina terusan
2: mohon
1: maju dina diri ne.
2: Tiap hari kada aya da. Pasar mah aya wae.
1: Eta kelebihan atau napi kaleuwihanna bedog atau peso nu dijieun langsung nya atau wajeng di pabrik eta naon aya kaleuwihanna teu? Kakurangan kaleuwihanna.
2: Aya di mah. Teu yang mung ieu mah saur nu ngangge katanya. Aya kagiatan mah memang saya kana ku pandai kegiatan sareng di pabrik. Ngan saur nu ngangge kitu aya sanes saya saur abi gitu. Kagiatan mah tetep supertos kasilkeutan sareng kegiatan ya pengen kena dina panai.
1: Itu pemainnya ada mal hiji bedog atau peso, sabar aja atau sabar dinten itu hiji jangan kena.
2: Pemain bedog mah pemain hiji di kareng saya gitu ya. Setengah dinten gitu ya,
1: setengah dinten. Sehari itu bisa ada masa beri dia tak? Upami di etang-etang.
2: Ayo nama paling sekedik ke 5 paling sekedik 5 bedog. Pembedog naung kuwa tapi
1: kita cari sarang perah nah gitu. Dinten di dia sekedik dan sarang perah nah ada mah?
2: Sarang perah nah.
1: Karyawan mau? Seberapa orang?
2: Kawit nama opatan. Ayo nama ada ngalih menurut kakak Cihelang. Pengais bungsu tiabi gitu ya. Akhirnya nah, mah dua-duaan ya gitu. Kaya di Cihelang.
1: Iya. Proses pembuatan timimiti bahan baku per tuk dugi kajanten itu kumaha awal prosesnya gitu udah abis mah kekaemutan gitu nah hari bisa jadi nah menuai gitu kudu disiapin
2: ya ini nama panggitan material nama bahan per gitu per sarang karang panggitan tungku sini gitu kawit nama dipotong dibakar dipotong terus dibentuk terus di tempat gitu.
1: Cuma gitu
2: finishing
1: ayunua gebos gitu teh nah namanya
2: mun puputan kapungkur eta mah
1: oh ayeuna mah ku
2: ayeuna tas kubu flower
1: oh nya modern cuman ieu panginten anu disebut modern teh ku flower nya
2: flower
1: tahun bagi ieu mah rada
2: mun kapungkur mah digebos gitu
1: eta anu kakontaminasi ku modern teh eta nya tapi nempar mah
2: teh manual
1: mana we ieu mah heureuna kitu kada mal bedog teh dikieu kan
2: mitos sama mohon gitu.
1: Kita harapan ke Pak Yuna ya. Ku ayeuna janten profesi panai besi ka Pak Yuna kumaha harapan.
2: Nah, ari harapan mah sadayana sami hoyong majang pangeta. Ngan ayeuna mah tahayun mah ti pamarentah ti kitu ngirangan lah produk ti luar gitu. Utamikeun mah produk lokal urang-urang gitu. Karena kan panai kieu mah da besah nyaingan anak sarang pabrik makan kahoyong mah ya.
0: Pak Nyanyang berharap agar pemerintah berperan aktif mengenalkan pandai besi kepada anak-anak muda sekarang karena anak muda sekarang kurang mengetahui bagaimana keberadaan pandai besi. Padahal pandai besi sudah dikenal sejak dahulu dan banyak tercatat di prasasti Jawa kuno. Jangan sampai pandai besi hilang musnah ditelan zaman.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama gereja di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran rohani agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran ulang khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Paskah keempat dengan tema Menjadi Gembala yang Baik bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka

mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.

Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah keempat disebut Minggu Gembala yang Baik, atau kita kenal dengan Minggu Panggilan. Maka bacaan-bacaan pada hari Minggu Paskah A, B, C selalu diambil dari Yohanes, itu tentang penjelasan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. 10:1-10, lalu 11-18, dan yang sekarang kita bacakan Yohanes 10:27-30. Kita diajak untuk mengenal sang gembala baik, mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tetapi yang jauh lebih penting setelah mendengarkan adalah mengikuti. Dan pada hari ini juga kita diajak untuk menjadi domba yang baik, yaitu umat Allah yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada kasih sang gembala yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi gembala yang baik bagi sesama yang dipercayakan Tuhan kepada kita kalau kita tidak pernah bisa menjadi domba yang baik? Tuhan mempercayakan kepada kita banyak orang untuk kita gembalakan, entah sebagai imam, orang tua, guru, pemerintah, pelayan publik, atau fungsi-fungsi lain yang bertanggung jawab terhadap sejumlah orang.

Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu panggilan ke-59 hari ini, dalam pesannya yang berjudul "Dipanggil untuk Membangun Keluarga Manusia", Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan panggilan dalam arti dan konteks yang lebih luas, yaitu menjadi gereja umat Allah, baik imam maupun awam, yang berjalan bersama, bersekutu, berkomunitas, berpartisipasi, dan berbagi, karena mendengarkan Tuhan dan mendengarkan dunia, kebutuhan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga bersama yang saling mengasihi, karena Allah telah menatap kita dengan penuh kasih. Tatapan kasih Tuhan selalu menjumpai kita, menyentuh, membebaskan, dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Untuk itu kita perlu mendengarkan Allah yang melihat apa yang baik dalam hidup kita, sebagaimana kata Sri Paus Fransiskus, dalam diri wanita muda Nazaret dia melihat Bunda Allah, dalam diri Simon si nelayan dia melihat Petrus, si batu karang tempat ia membangun gerejanya, dalam diri Lewi seorang pemungut cukai dia mengenali rasul dan pengarang Injil Matius, dan pada Paulus seorang penganiaya yang kejam terhadap orang-orang Kristen dia melihat rasul Paulus, rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, yang ia melihat apa di dalam diri kita. Maka kalau Tuhan menjumpai kita, memandang kita, melihat apa dalam diri kita, mau membawa kemana Tuhan? Sang Gembala baik meminta kita bukan sekedar mendengarkan, maka mengikutinya, karena ia mau membawa kita ke tempat di mana Tuhan melihat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi yang terhormat dan ahli kitab suci yang bermartabat di hadapan jemaatnya, yang seharusnya tahu akan kedatangan Putra Allah, ternyata tidak mengenal Yesus, Putra Allah Sang Gembala Baik, hingga tidak mendengarkan ajarannya, malah mereka menolaknya. Kalau mereka itu adalah domba-domba Allah, pasti mereka akan mengenal dan mendengarkan Yesus, Gembala Baik yang diutus Allah untuk mengantar mereka ke padang rumput yang hijau. Tapi sayang, mereka tidak mendengar. Maka kata Yesus, domba-dombaku mengenal aku, ia akan mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus memberi jaminan yang paling dicari manusia kalau mendengarkan dan mengikutinya, yaitu kehidupan kekal yang adalah kebahagiaan kini, di sini, dan keselamatan nanti. Mereka yang mengikutinya akan mengalami kesejahteraan bagi domba-domba yang merumput di padang hijau dengan aman dan nyaman, sebagai satu kawanan, satu komunitas, satu keluarga damai sejahtera, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur 23 tentang gembala yang baik.

Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sungguh mengenal Allah? Karena Yesus berkata, barang siapa mengenal aku, ia akan mendengarkan aku dan mengikut. Tanda orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar adalah mendengarkan dan mengikutinya, taat serta mencintainya. Allah menyediakan masa depan yang baik bagi kita kalau kita mendengarkan dan mengikutinya. Di lain pihak, kita diajak juga untuk menjadi gembala yang baik bagi semua orang yang dipercayakan pada kita dengan mengasihi mereka seperti gembala yang baik mengasihi kita, dengan menatap mereka seperti gembala yang baik menatap kita, dengan melihat sesuatu yang baik di dalam diri mereka seperti Tuhan melihat yang baik di dalam diri kita. Bapa Suci menulis pepatah dari timur jauh bahwa orang bijak pada telur dapat melihat seekor elang. Pada sebiji benih, ia melihat sekilas sebuah pohon besar. Pada orang berdosa, ia melihat orang kudus. Begitulah cara Tuhan melihat kita dalam diri kita masing-masing. Dia melihat potensi tertentu yang terkadang tanpa kita sadari, dan sepanjang hidup dia bekerja tanpa lelah sehingga kita dapat menempatkan potensi kita dan mengembangkannya, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi untuk kepentingan bersama. Pada hari Minggu panggilan ini juga Allah menatap secara khusus para pemuda dan pemudi untuk mengikuti panggilan khusus menjadi rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Dan para orang tua dipanggil untuk menggembalakan mereka dan menyiapkan mereka agar dapat menjadi gembala yang baik. Demikianlah, seorang pengrajin melihat di balik tanah liat ada guci yang indah. Di balik kayu ada hiasan kayu yang luar biasa. Di balik besi, perak, ada ukiran yang luar biasa. Apa yang kita lihat dalam diri anak-anak kita? Potensi apa? Apa yang kita lihat di tengah umat? Apa yang kita lihat dalam diri imam? Sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita lihat juga pada orang tua kita, rekan sekerja, sahabat dan teman yang ada. Mari kita menggunakan mata Tuhan, menatap dengan penuh kasih, dan membantu mengembangkan apa yang masih tersembunyi dalam diri seseorang dan kita kembangkan. Tuhan melihat apa yang baik di dalam diri kita. Semoga kita melihat kebaikan dalam diri kita sendiri dan dalam diri mereka yang berada dalam tanggung jawab kita, demi terbangunnya keluarga manusia yang mendengarkan dan mengikuti Allah. Mari kita menjadi gembala yang baik bagi sesama yang dipercayakan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita menjadi domba umat Allah yang baik, yang mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan.

Terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan mempersembahkan renungan berupa Sabda Mutiara. Tema yang akan kita renungkan kali ini, Maria Santa Pelindung Umat Beriman. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah, setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak, itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadea, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
2: Lagi beli kau macam apa? Lagi beli kau macam apa?

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Bandung, pendengar pasti di Bandung pagi ini barengan Re Ardian dan juga pendengar sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Dengar informasi mengenai meriahnya konvoi Persib Bandung di posisi jembatan Asia Afrika selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan, Senpi Hilhamsyah. Silakan, Senpi, laporan Anda.
2: Ya, Alan dan pendengar, situasi terkini di Jalan Asia Afrika, tepatnya di JPO atau penyebatan penyeberangan orang, saat ini sangat-sangat penuh, lautan biru terlihat dari posisi saya melaporkan. Ini memang saya berada di atas JPO, namun bukan tepat titik di mana para pemain nanti akan melakukan selebrasi ataupun mengangkat piala pada nanti siang. Sedangkan saat ini sendiri dari seluruh boboto yang sudah hadir sejak pagi tadi, saat ini sangat banyak sekali, dari mana satu Jalan Asia Afrika sendiri saat ini sudah sangat full dari ujung ke ujung, dari bahkan mulai titik lampu merah hingga simpang lima. Dari sini, dari laporan yang saya dapat pun memang sangat sangat penuh, dan saat ini sendiri memang para bobotoh masih menunggu bagaimana para pemain ataupun juga saat ini rombongan pawai yang sudah mulai bergerak dari arah Gedung Sate hingga masuk mungkin ke JPO ataupun Asia Afrika yang nanti akan menjadi titik finish di mana seluruh pemain nanti juga akan mengangkat piala di jembatan penyeberangan orang ini untuk bisa menjadikan para pemain ataupun juga saat ini gelar juara yang akan diambil untuk nanti yang telah digelar ataupun diambil pada kemarin di pertandingan terakhir menghadapi Persija Jepara. Saat ini sendiri terlihat memang kepadatan sangat-sangat berat, bahkan dalam laporan saya terlihat saat ini ada seorang bayi yang memang rampanya terdapat kerumunan, namun akhirnya juga bisa diambil ataupun diselamatkan oleh petugas yang memang sudah sigap dari kepolisian untuk bisa mengantarkan ataupun juga bayi tersebut kepada tempat yang memang sudah disediakan ataupun yang tidak terlalu penuh oleh boboto pada pagi hari ini. Dan kita nantikan memang dengan situasi seperti ini, bahkan orang ataupun manusia pun tidak bisa bergerak sama sekali, stuck semuanya. Bahkan tadi juga beberapa kendaraan termasuk juga bus Damri yang melewati Jalan Asia Afrika ini tidak bisa melewati JPO ini, sehingga memang akan menjadi perjalanan untuk bisa nanti melewati JPO ini. Mungkin juga akan ada effort yang dilakukan para pemain dan juga nanti untuk bisa sampai ke JPO ini, sehingga nanti kita akan update seperti apa perayaan pawai di JPO Asia Afrika ini, karena sekali lagi saat ini situasinya sangat penuh dan sangat sangat crowded. Jadi kami himbau juga bagi Anda pendengar yang memang sudah ataupun ingin menuju ke jembatan penyeberangan orang di Asia Afrika ini agar tidak memaksakan diri untuk kesini, karena sekarang situasinya memang sudah sangat full, sangat penuh, dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan. Bahkan juga boboto pun akan sulit untuk bisa untuk kesini. Dari Asia Afrika, nanti kita akan kembali mengupdate seperti apa. Kembali dulu ke rekan Alan di studio.
0: Baik, Senpi, terima kasih untuk laporan langsungnya dari kawasan Asia Afrika nih. By the way, ini Andre, dua kali salah nyebut Senpi ya. Tapi nggak apa-apa, saking crowded-nya mungkin di sana juga. Tetap semangat dan hati-hati di lokasi buat Senpi dan juga reporter yang sedang bertugas di lapangan. Dan juga buat boboto yang sedang menikmati suasana kemenangan Persib Bandung di pagi hari ini, tetap tertib di jalan, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan nikmati momen bersejarah ini. Masih bersama Andre Ardian di Bandung pagi ini sampai jam 10 pagi nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Kemudian juga posisi di Jembatan Asia Afrika dan juga masih di Asia Afrika kali ini bersama reporter kami di lapangan Atep Burhanuddin. Silakan Atep, laporan Anda.
1: Ini berada di kawasan Asia Afrika di mana ribuan boboto memadati kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung sejak pagi tadi. Lautan manusia di jembatan penyeberangan orang ABJPU dan Gedung Merdeka untuk menyambut konvoi kemerdekaan Persib Bandung usai memastikan sebagai juara Super League 2005-2006. Sejak pukul 6 masyarakat dari berbagai daerah sudah berdatangan ke pusat kota Bandung. Mereka rela menunggu berjam-jam demi melihat langsung para pemain Persib membawa trofi juara yang sedang diarak dalam pawai kemenangan dari Gedung Sate menuju kawasan Asia Afrika. Dan pantauan di lapangan sendiri menunjukkan kepadatan massa terjadi di sepanjang Jalan Asia Afrika, kendaraan roda 2, roda 4 hingga bus 4 terhenti akibat meludaknya warga yang membatasi jalan utama tersebut. Dan memang suasana penuh semangat dan antusiasme terasa di seluruh kawasan. Dan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa tampak mengenakan atribut biru khas Persib Bandung. Dan mereka berdiri di trotoar, duduk di pembatas jalan hingga memenuhi area sekitar GP untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan rombongan tim Maung Bandung tersebut. Dan memang kawasan ikonik GP Asia Afrika menjadi pusat perhatian dalam perayaan tersebut. Dan memang pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan melakukan penataan khusus di area GP yang berada tepat di depan Gedung Merdeka atau balkon GP siapkan sebagai panggung utama tempat para pemain dan ofisial Persib mengangkat trofi juara di hadapan ribuan boboto. Dan konvoi akbar sendiri dimulai dari tadi pukul 8 dari Gedung Sate dan iring-iringan kendaraan yang membawa skuad Persib melintasi jumlah ruas jalan utama di Kota Bandung sebelum akhirnya tiba di kawasan Asia Afrika nanti sebagai titik puncak perayaan. Dan tidak hanya dipenuhi penonton, kawasan Asia Afrika juga dipadati pedagang kelima dan dadakan. Para pedagang terlihat memanfaatkan momentum pesta juara Persib dengan menjajakan makanan, minuman hingga atribut klub di tengah keramaian massa. Dan seperti halnya salah seorang warga asal Majalaya yaitu hari ini juga mengaku sengaja datang bersama suami dan kedua anaknya untuk merayakan langsung atmosfer konvoi kemenangan Persib. Namun ia mengaku tidak menyangka antusias masyarakat akan sebesar ini dan menurutnya kondisi di lokasi jauh lebih padat dibandingkan perkiraan. Dan euforia kemenangan Persib musim ini juga memang menjadi momen bersejarah bagi warga Kota Bandung dan Boboto. Gelar juara Super League sekaligus mempertegas didominasi Maung Bandung di kompetisi nasional dan menjadi alasan ribuan supporter turun ke jalan untuk merayakannya bersama. Dan kami laporkan juga di tadi saya sekitar GPU itu padat banget, gak bisa sampai saya juga jalan di rumunan antara orang-orang itu susah banget, padat banget. Ingin menyaksikan pemangkat topi di jalan JPO Asia Afrika ini. Dan saya juga boleh bergeser menuju pendopo untuk pemain intensif akan mengunjungi pendopo dan direncanakan di pendopo. Dan memang saat ini akan teman-teman media dari media lokal maupun nasional juga terus berdatangan ke foto pendopo untuk nantinya ada jumpa pers disilakan ke, tetapi situasi dan kondisi memang dikondisikan dari pihak peserta sendiri disilakan akan wawancara di jumpa pers lah istilahnya, tetapi lebih ini belum saya dapat kabar lagi, tetapi update berikutnya. Dan tadi di pendopo Kota Bandung sudah mulai ada berbagai

0: pejabat yang dari DPRD dan pejabat-pejabat lainnya untuk menunggu pemain Persib direncanakan ke pendopo di hari Minggu ini. Dari yang di pendopo ini banyak pejabat-pejabat menunggu dari khususnya dari pemerintah Kota Bandung dan pejabat dari petinggi-petinggi Persib mengunjungi di pendopo ini. Dari kawasan pendopo Kota Bandung atau Persib merupakan kembali ke studio rekan bilang.
1: Baik, terima kasih ya Teh Burhanuddin. Waduh, udah Alan udah bilang. Dan jika pendengar masih dari kawasan Asia Afrika di titik lain, di sudut lain, kita juga sudah terhubung dengan Bilal Wibisono di ujung telepon yang akan melaporkan situasi di sana. Bilal, silakan laporan selengkapnya. Waduh, saking ramenya kayaknya kawasan di Ponegoro, kawasan Asia Afrika ya, di Ponegoro juga ramai. Ini beberapa telepon terputus dan kita coba lagi sambungkan ya pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar Bandung, suasana pagi ini masih terus dipenuhi semangat kemenangan dan lautan biru bobotoh. Dari laporan-laporan sebelumnya, euforia di sejumlah titik kota masih terasa hangat, termasuk di kawasan Asia Afrika yang sejak pagi jadi salah satu pusat perhatian warga ya pendengar ya. Dan juga pendengar di ujung telepon masih dari kawasan Asia Afrika, kita sudah terhubung bersama reporter kita Bilal Wibisono. Silakan Bilal, laporan selengkapnya.
1: Baik, alhamdulillah dan juga pendengar, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Jalan Asia Afrika ya, tapi ini Jalan Asia Afrika yang dari arah barat seperti itu ya. Jadi memang bukan rute yang dilalui oleh Persib, namun di sini banyak sekali bobotoh yang menunggu ataupun juga menggunakan lokasi ini untuk beristirahat sambil menunggu Persib, dan juga digunakan sebagai lokasi parkir. Dan terpantau sudah sangat banyak sekali bobotoh yang berada di lokasi ini sangat dekat dengan JPO atau jembatan penyeberangan orang Asia Afrika, yang mana ini akan menjadi titik akhir dari iring-iringan atau konvoi dari tim Persib Bandung yang berhasil menjuarai BRI Super League 2020. Dan memang di lokasi ini juga untuk lalu lintas memang kendaraan sudah tidak bisa melintas ya ke daerah ini, karena memang bobotoh sudah tumpah ruah di jalan, bahkan untuk berjalan kaki pun cukup sulit ya menuju ke lokasi seperti itu. Bahkan ini ada satu mobil pemadam kebakaran juga yang digunakan oleh para bobotoh untuk menyaksikan atau menantikan konvoi iring-iringan dari ujung jalan. Dan mungkin terdengar juga ya suara-suara bobotoh ini yang sudah tak sabar menanti kedatangan tim kebanggaan mereka di lokasi ini. Dari Jalan Asia Afrika, saya bisa melaporkan kembali ke sini. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bilal laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bilal Wibisono melaporkan untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Bandung.

0: mendengar Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru itu di Jalan Merdeka, itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light, nah itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung dipoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi pagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Demikian untuk di semua etle kita sama teh, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Nah, itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada, karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Luar biasa euforia kemenangan masih terasa di kota Bandung. Ini gelar juara kembali diraih Persi Bandung dan disambut antusias oleh Bobotoh yang merayakan kebanggaan mereka. Namun pendengar, di balik pesta kemenangan menarik juga untuk membahas bagaimana perjalanan Persib hingga menjadi pemenang di Liga, di laga di season ini ya, di musim ini. Apa kunci suksesnya dan bagaimana kita melihat kualitas serta mungkin juga sistem kompetisi sepak bola di Indonesia saat ini? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami di ujung telepon Pak Kusnaini selaku komentator dan juga pengamat sepak bola. Selamat pagi Pak Kus.
1: Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi, kabar baik Pak Kus?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, Pak Kus, gimana nih melihat Persib Bandung ini mendapatkan kali ketiga alias hat-trick di Liga 1 di musim ini?
1: Iya, yang pertama saya mengucapkan selamat bagi Persib Bandung dan para supporternya Bobotoh atas kemenangan yang bersejarah ini ya. Ya. Saya pikir di era sepak bola modern Indonesia, ketika kita mulai mengenal konsep Liga, karena dulu kan kita menggunakan kompetisi dengan format turnamen ya, ada 8 besar, ada wilayah barat, wilayah timur. Nah, sejak diperkenalkannya konsep liga yang menyatukan semua tim dari Sabang sampai Merauke dalam satu sistem kompetisi di mana tim-tim saling bertemu dan kemudian semua saling bertanding, maka di era itulah pertama kalinya kita melihat ada tim yang mampu menjadi juara dalam 3 musim secara beruntun. Nah, itulah saya pikir sejarah yang dicatat oleh Persib menjadi juara secara beruntun dalam 3 musim. Dan menariknya lagi, digelar 3 musim itu dengan format yang berubah-ubah.
0: Betul.
1: Ini saya pikir sesuatu yang menunjukkan bahwa Persib memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan, memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan yang berbeda-beda dari musim ke musim. Dan itu tentu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba ya, tapi dibangun secara sistematis untuk waktu yang lama. Dan sekarang Persib memetik hasilnya dengan memiliki klub yang memiliki ekosistem yang menurut saya salah satu yang paling baik di Indonesia.
0: Iya, betul sekali. Tapi Pak Kus, ini mungkin gimana Pak Kus ini melihat keberhasilan Persib di musim ini, dan juga mungkin kalau kita berbicara faktor ini, apa yang paling menentukan hingga mereka bisa keluar sebagai juara lagi ini untuk kali ketiganya Pak Kus?
1: Iya, ini mungkin salah satu musim yang terberat bagi Persib dalam 3 musim terakhir, karena persaingannya begitu ketat sampai akhir musim, tapi Persib akhirnya tetap mampu menjadi pemenang karena mereka memiliki apa yang tidak semua tim lain punya gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, Persib punya ekosistem yang bagus dalam kompetisi ini. Ekosistem ini bukan berarti sekedar soal ini ya, soal klubnya sehat, kemudian supporternya banyak. Ekosistem itu juga tentang bagaimana klub mengelola, bagaimana manajemen klub berkontribusi terhadap performa tim. Jadi dalam Persib ini saya pikir struktur manajemennya sudah sangat baik. Pelatih itu memiliki otoritas yang tinggi, otoritas yang kuat dalam menentukan materi pemain, dalam menentukan susunan pemain. Tidak ada campur tangan dari pihak lain di luar jajaran kepelatihan, sehingga memberi keleluasaan bagi pelatih untuk merancang strategi yang tepat. Begitu juga dengan manajemen tim, itu juga memiliki orang-orang yang kompeten, yang masing-masing mampu berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Ada Haji Umu, ada Aditya, ada banyak orang lain yang masing-masing ini punya kontribusi sendiri-sendiri, dan itu membuat kontribusi masing-masing itu saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi menurut saya ekosistem yang dimiliki oleh Persib ini memang sangat baik, dan ini saya pikir bisa menjadi contoh bagi tim-tim yang lain ya. Tidak ada Superman di dalam tim, semua punya peran masing-masing, punya kontribusi masing-masing, dan saling menghormati. Faktor pelatih juga saya pikir berperan besar di dalam keberhasilan tim ya. Persib tidak mudah gonta-ganti pelatih, Persib konsisten mempercayakan tim kepada orang yang memang sejak awal dianggap punya kemampuan.
0: Yeah.
1: Dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, saya pikir itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga menurut saya, pelatih, hodak, dan jajaran manajemen juga sangat baik dalam mempersiapkan tim. Jadi begini contohnya, musim lalu ke musim sekarang itu ada perubahan di beberapa posisi pemain. Dan perubahan itu masing-masing punya misi sendiri. misalnya perubahan di sisi pertahanan, itu tujuannya untuk membuat tim Persib secara pertahanan jadi lebih kuat. Dan buktinya musim ini Persib menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit. Meskipun terjadi perubahan dari susunan pemain dan di awal musim sempat agak meragukan ya. Tapi kemudian pemain-pemain Persib mampu membuktikan bahwa mereka dipilih karena pertimbangan yang tepat. Boyan Hodak memilih pemain seperti Matrikardi, Cesar, begitu juga dengan Barba. Itu bukan tanpa pertimbangan yang matang, Dewangga gitu ya. Sehingga akhirnya terbukti bahwa Persib musim ini berhasil memperbaiki lini pertahanan jadi tim dengan pertahanan paling baik. Itu contoh kecilnya. Kemudian juga peran pelatih juga besar dalam menyusun skenario kompetisi ya. Yeah. Jadi tidak selalu Boyan Hodak ini menurunkan materi pemain yang itu-itu saja. Dia secara bergilir memberikan rotasi, memberikan kesempatan kepada pemain untuk beristirahat dan pemain yang ada di bench untuk merasakan menit bermain. Karena pada tertentu pasti dibutuhkan. Makanya yeah. kita bisa melihat musim ini pemain rata-rata bisa berkontribusi secara baik ketika dapat kesempatan. Adam Alis itu tidak selalu menjadi pemain starter, tapi ketika dimainkan kontribusinya bagus. Begitu juga dengan Luciano. Luciano juga tidak selalu menjadi starter. Begitu diberi kesempatan, dia bagus. Begitu juga dengan Andrew Young, dengan pemain-pemain yang lain seperti Ramon, William, Beckham. Beckham kan juga nggak selalu jadi starter. Tapi ketika diberi kesempatan, perform. Nah, ini juga dilakukan terhadap Putros. Ini juga dilakukan terhadap pemain lain di lini pertahanan. Matrikardi, Cesar. Itulah saya pikir kepintaran Hodak. Yeah. Dalam merancang skenario kompetisi. Bukan sekedar merancang game plan dari match ke match ya. Tapi skenario kompetisi ini kan panjang. Jadi pelatih juga harus pintar mempersiapkan pemain. Tidak hanya sekedar tampil bagus dalam satu pertandingan. Tapi juga menyiapkan diri untuk beberapa pertandingan berikutnya dia lebih siap.
0: Betul.
1: Dan jadwal sudah disusun. Pekan ini lawan siapa, 3 pekan lagi lawan siapa. Nah Hodak ini pintar menyusun. Pemain ini diistirahatkan besok karena disiapkan untuk laga kesekian. Nah itulah bagian dari kualitas Boyan Hodak yang membuat dia bersama Persib mencatat sejarah ya sebagai pelatih yang mungkin salah satu yang paling sukses di era Liga Modern di Indonesia.
0: Betul, jadi memang ini kolaborasi dan juga ini kontribusi ya antara manajemen dan juga kepelatihan itu sendiri, strategi itu bermain semua ya. Jadi menghasilkan satu racikan yang luar biasa pada Persib ini sendiri ya. Nah Pak Kus, sekarang berbicara soal sistem Liga nih, banyak diskusi baik itu di media sosial juga soal format kompetisi, regulasi dan juga hingga penentuan klasemen. Ini menurut Pak Kus ini apakah sistem Liga 1 atau Super League ini sudah ideal atau ada yang perlu dibenahi Pak?
1: Sistem itu kan sesuatu yang tidak pernah sempurna ya. Sistem kompetisi itu tidak ada yang sempurna dimanapun ya. Kita bisa berdebat soal satu wilayah, dua wilayah. Kita bisa berdebat soal selisih gol atau head to head. Itu tidak akan pernah ada ujungnya. Karena tidak ada yang sempurna sistem itu. Selalu ada kekurangan masing-masing. Jadi kalau sistem kompetisi itu kuncinya satu. Disepakati sebelum kompetisi dimulai dan jangan diubah. Yang bahaya itu kalau di tengah jalan diubah untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau sistemnya sudah disepakati di awal, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, semua harus bisa berbesar hati menerima. Karena kompetisi itu memang seperti itu. Kalau kita hanya mau menang sendiri, itu bukan kompetisi.
0: Yeah.
1: Jadi kompetisi itu ada ruang untuk menerima kekalahan, ruang untuk mengakui bahwa tim lain lebih baik. Karena itu kuncinya kesepakatan di awal mau bagaimana. Kesepakatannya berapa pemain asing, kesepakatannya berapa pemain asing yang boleh didaftarkan, boleh diturunkan. Kesepakatannya sistemnya bagaimana, semua saling bertanding atau hanya tengah musim. Sistemnya bagaimana, hitungnya home and away atau selisih gol, itu semua disepakati di awal. Yeah. Dan ketika semua sudah setuju, maka apapun hasilnya kita harus terima. Tidak ada yang sempurna yang akan memuaskan semua pihak. Jadi menurut saya rumor atau katakanlah perbincangan di media sosial tentang harusnya Borneo juara, harusnya ini, itu adalah bagian dari dinamika karena ketidakpuasan. Dan itu biasa dalam kompetisi, selalu ada ketidakpuasan. Tapi apapun, saya pikir kita juga apresiasi Borneo bisa menerima bahwa mereka ternyata meskipun menang besar lawan Malut tapi tidak bisa menjadi juara. Karena emang kompetisi itu ya seperti itu, kesepakatan kuncinya.
0: Yeah.
1: Nah satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah soal supporter. Nah ini di tengah segala aspek positif yang dimiliki oleh Persib, saya berharap Persib serius membenahi supporter ya. Kalau bisa Persib ini jadi percontohan bagaimana klub mengelola supporter. Karena kita melihat kecenderungan yang agak mengkhawatirkan di beberapa tim, supporter menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi tim sampai harus dihukum satu musim tanpa supporter. Itu kan tidak baik bagi kompetisi ya. Nonton bola itu kalau nggak ada supporter nggak rame. Betul. Nah, kita berusaha agar kompetisi ini selalu ramai dengan kehadiran supporter. Nah, Persib harus bisa menjadi benchmarking. Supporternya harus lebih tertib, harus bisa memberikan dukungan secara kondusif ya. Kalau menang hal biasa dalam kompetisi, tapi memberikan dukungan itu jangan hanya saat timnya berjaya, tapi saat terpuruk pun supporter harus ada di belakang memberikan dukungan yang positif dan bukan membebani klub dengan membuat perilaku yang akhirnya merugikan klub. Kena denda, tidak boleh dihadiri penonton sepanjang musim, itu kan sangat merugikan bagi tim.
0: Sepakat. Mungkin terakhir Pak Agus, ini ada yang ingin disampaikan kepada Persib Bandung dan juga dunia sepak bola di Indonesia, Pak Agus, silakan.
1: Iya, yang pertama selamat sekali lagi bagi Persib dan para supporter. Yang kedua, jangan puas sampai di sini. Saya tuh lebih menunggu melihat Persib mampu bersaing di Asia ya. Kita sekarang ini mainnya masih di ACL 2. Singapura itu udah main di ACL yang utama, ACL Elite. Kalau bisa Persib berprestasi musim ini di ACL 2, sehingga musim depan ada tim kita di ACL Elite. Singapura aja bisa, masa Indonesia nggak bisa?
0: Wah, luar biasa. Betul, pasti bisa ya. Ini semoga dinamikanya terus menaik gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus atas berbincang singkatnya. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Amin, amin.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, perbincangan bersama Pak Agus di Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikutin nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, setiap minggu siang kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang istimewa. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Siti Nur Ajijah yang merupakan pelajar dengan tema keterbatasan bukan penghalang prestasi. Dan alhamdulillah sudah terhubung di ujung telepon. Selamat siang, assalamualaikum Teh Siti.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nggak ikutan konvoy?
1: Ya?
0: Nggak ikutan konvoy?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Aku lagi fokus meletik video hari ini.
0: Ah, oke, okay. Ya.
1: Iya.
0: Lautan biru ya. Ke
1: ya.
0: Lewat radio aja, kalau nggak lewat TV ya. Biar ya. Aman ya. Oke, okay. Siti, keterbatasan bukan penghalang prestasi. Nah, Siti waktu itu merasa punya kelebihan apa, Siti?
1: Waktu pertama masuk sekolah, aku
0: ya.
1: Merasa belum punya bakat apa-apa sih, Bu.
0: Pertama sekolah. Nah, terus
1: ya.
0: Mulai kelihatan kelebihan Siti itu kapan?
1: Pas kelas berapa ya? Pas kelas 5 SD itu, aku kelas 4 ya, kelas 4. Kelas 4 SD itu, aku disuruh ikut apa ya? Lomba-lomba gitu.
0: Ya, lomba apa saja?
1: Mencari bakat gitu.
0: Ya, lomba apa saja waktu itu yang diikuti oleh Siti?
1: Lombanya kelas sebelum MTK itu nyanyi. Tapi masih di sekolah aja sih.
0: Ya, lalu apa lagi?
1: Terus ikut tampil ngaji, tapi ngajinya yang biasa gitu, yang bacaan murotal kayak gitu.
0: Ya, lalu apa lagi?
1: Udah sih, ikut
0: dua itu ya?
1: Nabi kayak gitu ya.
0: Bernyanyi dan mengaji. Mungkin karena guru-guru melihat suara Siti enak untuk didengar, empuk gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ketika ikutan lomba-lomba itu walaupun hanya di sekitar sekolah, apa yang membuat Siti bisa tahu bahwa ternyata Siti itu punya kelebihan di situ? Menang lomba apa waktu itu?
1: Belum pernah ikut lomba MTQ sih waktu SD itu.
0: Iya.
1: Tapi
0: ya, waktu itu kan ikutan di sekolah ya? Ikutan
1: ya.
0: Lomba di sekolah ya?
1: Ya?
0: Lomba nyanyi sama lomba mengaji ya?
1: Ya.
0: Jadi juara waktu itu di sekolah yang mana? Yang jadi juara dua-duanya kah? Atau salah satu?
1: Waktu SD itu FLS 2N dulu namanya tuh juara dua nyanyi sih, juara dua nyanyi tingkat kota.
0: Juara dua nyanyi.
1: Iya.
0: Lalu kalau ngajinya juara juga?
1: Kalau ngaji pertama kali lomba MTQ itu di AKPDBK, alhamdulillah juara satu.
0: Alhamdulillah tuh ya. Siapa yang membimbing Siti waktu itu?
1: Waktu itu di sini ada beberapa guru yang bisa kori ya, yang bisa kori. Terus aku diajarin sama beliau karena beberapa guru di sini juga punya apa ya, pengajar. Jadi disalurkan ilmunya ke aku gitu.
0: Senang ya waktu itu ya Siti ya, pertama kali bisa ikutan terus bisa jadi juara ya kan? Jadi nambah semangat dong ya.
1: Iya, gak nyangka juga sih bisa juara satu, padahal waktu itu posisinya ada satu kalimat yang terlewat.
0: Jangan dibilangin.
1: Oh, iya,
0: ya, diem aja. Nanti ditarik tuh, gak jadi juara ya. Ada sebuah kalimat yang terlewat ya. Baik, tapi waktu itu jurinya tidak menyadarinya ya. Itu suatu keberuntungan dong ya buat Siti ya.
1: Iya.
0: Nah, sejak itu berarti menambah kepercayaan diri Siti dan jadi lebih rajin untuk belajar ya?
1: Iya.
0: Waktu awal ikut lomba memang sudah dilatih atau waktu itu modal nekat aja gitu Siti?
1: Otodidak sih.
0: Otodidak. Oh,
1: terus dilatih lagi.
0: Ya, berarti sudah ada bakat dong ya Siti ya?
1: Iya.
0: Nah, sekarang Siti kelas berapa nih?
1: Aku sekarang kelas 1 SMA, mau masuk ke kelas 2.
0: Apa cita-cita Siti ke depannya?
1: Pengen jadi kuliah internasional.
0: Wow. Guru-gurunya sekarang udah berapa nih yang betul-betul intens melatih Siti untuk meraih cita-cita itu?
1: Kalau sepenuhnya sih gak ada ya. Kalau ngelatih buat perlombaan biasanya 2 atau 3 guru.
0: Ya. Nah, Siti kan udah ikut lomba dari kelas 4 SD ya. Sampai sekarang mau naik kelas 2 SMA. Apa saja perlombaan yang sudah dimenangkan oleh Siti supaya yang dengar juga jadi ikut ingin apa? Kayak Siti gitu. Ingin berlatih lebih keras lagi dan ingin tahu kelebihan mereka itu sebetulnya apa. Ini kan sesuatu yang memang menjadi prestasi ya. Jadi pastinya semangat ya, apalagi kalau hadiahnya oke-oke ya Siti ya.
1: Iya.
0: Ya, apa aja nih juara yang sudah pernah diraih oleh Siti sejak 4 SD sampai mau kelas 2 SMA sekarang ini?
1: Dari kelas 4 SD itu pernah mengikuti lomba nyanyi yang juara 1 tadi, terus lomba apa ya? Kelas 1 SMP itu aku ikut lomba MTQ juga. Sampai kelas 3 itu kodarullah sampai kelas 2. Sampai kelas 2 itu kodarullah belum dapat, tapi itu enggak apa ya? Enggak
0: menciutkan semangat ya.
1: Menyerah,
0: gitu. Iya, malah lebih semangat ya.
1: Iya. Bisa gitu.
0: Terus
1: Di Jakarta. Di Jakarta aku dapat juara 2 MTQ.
0: Iya.
1: Tingkat Kota Jakarta.
0: Kelas berapa tuh?
1: Itu kelas 3.
0: Kelas 3 SMP.
1: Iya.
0: Lalu
1: kalau kelas 3-nya itu kalau di kelas 3M aku mengikuti lomba nyanyi tapi kodarullah belum dapat. Karena minat aku kan di kori ya. Enggak terlalu minat di nyanyi karena kalau gubarat aku juga enggak terlalu bisa.
0: Iya, enggak apa-apa. Kori kan lebih baik ya, bekal dunia akhirat juga kan. Dari seluruh perlombaan yang pernah diikuti oleh Siti, mana yang paling berkesan menurut Siti?
1: Yang paling berkesan yang juara 2 MTQ di Jakarta sih.
0: Kenapa berkesan?
1: Karena seru. Pengalamannya banyak, punya teman baru. Iya kan, karena offline di situ terus bisa jalan-jalan juga.
0: Ya. Jadi sambil berprestasi, sambil jalan-jalan, sambil punya teman baru juga, dan mungkin juga guru-guru ada masukan juga dari guru-guru baru yang lain ya. Jadi menambah wawasan Siti juga gitu ya. Dalam waktu dekat saat ini Siti mau ikut perlombaan lagi nggak?
1: Saat ini
0: ya,
1: aku sedang mengikuti lomba MTQ juga. Alhamdulillah kemarin itu masuk juara 1 provinsi. Sekarang lagi persiapan mau masuk 10 besar ke nasional.
0: Nah, ini dilatih sama siapa dan sudah berapa lama ini Siti dilatih untuk mempersiapkan ini?
1: Kalau untuk latihannya dilatih sama satu guru, tapi di luar sekolah aku. Itu dari pesantren. Kita ngambil dari pesantren. Perlu disebutin gak sama gurunya?
0: Boleh. Siapa ini?
1: Kebetulan ini muridnya idola aku juga.
0: Aduh, lebih bersemangat namanya, jadi ya.
1: Iya.
0: Siapa tuh?
1: Nama idola aku kan Teh Putri Diana.
0: Iya.
1: Nama muridnya yang latih aku sekarang namanya Teh Putri Nabila.
0: Oh, sama-sama putri ya, cuman belakangnya yang beda. Apa yang membuat Siti mengidolakan Putri Diana?
1: Karena lebih apa ya? Aku tertarik dengan suaranya yang bagus gitu. Jadi enak banget kena hati gitu, dengan suaranya.
0: Jadi pakai rasa, pakai jiwa gitu ya?
1: Iya.
0: Siti juga ingin menjadi dia ya. Segala sesuatu dilakukan dengan rasa, dengan jiwa, sehingga membuat orang kalau dengar Siti ngaji gitu ya, jadi pengen nangis gitu ya Siti ya. Iya.
1: Iya.
0: Oke, Siti, ini untuk mewujudkan cita-cita itu tidak mudah, karena Siti juga kan lagi menjalankan pendidikan ya, belajar ya. Berarti harus pinter-pinter apa coba? Bagi waktu. Ya kan?
1: Iya.
0: Gimana iya. Cara Siti berbagi waktu? Antara pelajaran di sekolah dengan belajar mengaji.
1: Kalau belajar di sekolah sama belajar mengaji itu beda waktunya. Biasanya aku kalau belajar ngaji itu nggak sepenuhnya belajar gitu, paling dengerin di HP makanya langsung bisa gitu.
0: Oh, jadi dengerin di HP otodidak, yang tidak bisa atau ingin ditanyakan ditanyakan ke guru tadi ya, Putri Diana. Sama siapa anaknya tadi?
1: Putri Nabila.
0: Putri Nabila, ya. Dan kalau bertanya itu harus bertemu atau bisa lewat HP juga?
1: Karena berbeda tempat jadi lewat HP bertanyanya.
0: Tapi kadang-kadang harus bertemu dong ya, biar lebih jelas ya.
1: Kalau untuk perlombaan biasanya bertemu.
0: Ini orang tua sangat mendukung Siti ya. Jadi Siti senang ya dengan hal ini. Punya kakak, mungkin punya adik yang hobinya sama dengan Siti, jadi bisa belajar bareng?
1: Kebetulan enggak sih. Jadi hanya aku aja gitu.
0: Tapi punya kakak, punya adik gitu?
1: Punya. Kebetulan aku berempat bersaudara.
0: Empat bersaudara. Oh, jadi semuanya saling menyupport Siti begitu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Siti, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pendengar Pro 1 yang lagi menyimak acara ini, silakan Siti.
1: Buat teman-teman, jika kita sedang mengikuti prestasi apapun itu, kalau kita kalah, kita jangan menyerah. Karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan.
0: Waduh, mantap ya. Jadi justru ketika gagal kita belajar lebih giat lagi gitu ya. Supaya nanti bisa menang, bisa meraih prestasi yang lebih baik gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, semangat ya Siti ya. Kita nunggu prestasi internasionalnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Oke.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mendengar demikian bincang-bincang saya dengan seseorang yang punya keterbatasan tapi prestasinya tidak terbatas. Siti Nur Ajijah yang merupakan pelajar SMA kelas 2 dengan tema keterbatasan bukan penghalang prestasi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak cerita anak dengan judul Paket Kurban. Selamat menyimak.
1: Bandung Siang Ini.

0: kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan hatinya juga ikut bahagia ya. Apalagi pekan depan kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Wih, suasananya pasti mulai terasa. Ya kan, Cici?
1: Iya, belakangan aku suka melihat domba atau kambing di pinggir jalan. Tapi yang paling buat aku senang kalau Idul Adha bisa makan sate sama keluarga.
0: Nah, betul banget. Idul Adha memang selalu punya suasana yang hangat. Ada yang berkumpul dengan keluarga, ada juga yang saling berbagi makanan, dan ada juga yang belajar tentang arti pengorbanan dan keikhlasan. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, makanya dongeng kali ini ada kaitannya dengan Idul Adha. Adik-adik, ada yang tahu kalau Idul Adha itu identik sama apa sih? Hayo, kambing, sapi, ada lagi? Nah, adik-adik belum menyebutkan satu hal lagi nih. Padahal itu penting loh. Apa ya? Kalau gitu, kita cari tahu yuk lewat dongeng yang satu ini. Dengarkan baik-baik ya dongeng hari ini dan temukan makna indah di dalam Idul Adha. Tapi seperti biasa ya, habis lagu yang satu ini.

0: Pagi itu halaman masjid ramai sekali. Suara orang bercampur dengan bunyi air, langkah kaki, dan anak-anak yang berlarian ke sana kemari. Hari itu hari pembagian daging kurban. Zahra berdiri dekat pagar sambil memegang sepeda kecilnya. Ia sudah janji mau bermain dengan teman-temannya sejak pagi. Namun, Mama datang membawa satu kantong daging yang cukup besar. Zahra, bantu antar ini ke rumah Nek Asih di ujung gang ya. Senyum Zahra langsung mengecil.
1: Antar? Gak mau ah, Ma. Aku kan mau main sepeda sama teman-teman.
0: Loh, antar dulu sebentar, Nak. Habis itu baru main.
1: Gak mau. Nanti aku terlambat. Terus kalau aku antar, nanti saat main sepeda capek.
0: Enggak, Zahra. Rumahnya di ujung gang. Enggak jauh kok. Apalagi kamu pakai sepeda, pasti seat ke seat langsung sampai. Habis itu baru main, ucap Mama sambil tersenyum. Meski enggan, Zahra mengangguk. Mama lantas menaruh kantung paket kurban dalam keranjang sepeda milik Zahra. Dengan langkah pelan, Zahra menggowes sepedanya. Baru beberapa menit berjalan, kakinya mulai terasa pegal.
1: Paket daging ini pasti mau sepeda aku jadi kotor dan bau.
0: Keluh Zahra, perjalanan yang sebetulnya singkat, tetapi terasa sangat lama dan menjengkelkan. Zahra semakin kesal ketika gang kecil yang dilewati juga becek karena hujan semalam. Sandal Zahra beberapa kali hampir lepas. Saat melewati lapangan, teman-temannya sedang bermain. Mereka melambaikan tangan sambil tertawa kecil melihat Zahra membawa kantong besar. Wajah Zahra makin cemberut. Ia meniup poni di dahinya. Panas, pegal, dan rasanya lama sekali sampai tujuan. Akhirnya, Zahra tiba di sebuah rumah kecil di ujung gang. Dindingnya sederhana, halamannya sempit, dan pot bunganya hanya berisi beberapa daun kecil yang hampir kering. Zahra turun dari sepedanya. Dengan malas, ia mengambil kantong paket kurban dari keranjang. Ia mengetuk perlahan. Tak lama kemudian, seorang nenek membuka pintu dengan langkah pelan. Begitu melihat kantong di tangan Zahra, mata nenek langsung berbinar. Alhamdulillah. Wajah nenek berubah sangat bahagia. Senyumnya lebar sekali, sampai matanya hampir tertutup. Zahra mendadak diam. Ia tidak pernah tahu jika mendapat daging bisa sampai sebahagia itu. Bagi Zahra, daging merupakan makanan yang biasa saja karena sering dikonsumsi. Namun, bagi nenek, daging tampaknya seperti sesuatu yang langka. Nenek bahkan menerima kantong itu hati-hati, seolah benda paling berharga di dunia.
2: Terima kasih banyak ya, Nak. Apa kamu haus?
0: Zahra menggeleng pelan. Matanya mengamati kondisi rumah nenek. Di dalam rumah hanya ada meja kecil, kipas tua, dan tikar sederhana. Nenek lalu membuka kantong daging itu perlahan sambil tersenyum sendiri.
2: Hari ini nenek bisa masak enak, katanya pelan. Entah kenapa, rasa kesal Zahra mulai hilang sedikit demi sedikit.
0: Namun beberapa detik kemudian, Zahra malah melihat nenek mengambil sebagian daging, lalu membungkusnya lagi memakai plastik kecil. Zahra bingung.
1: Nek, itu buat siapa?
0: Nenek tersenyum hangat.
2: Buat teman nenek di desa sebelah. Beliau sedang sakit.
0: Zahra terdiam sejenak.
1: Loh, tapi nanti nenek dapatnya sedikit dong.
2: Tidak apa-apa, Nak. Justru disitulah letak puncak nikmatnya mendapatkan sesuatu. Meskipun kita dapat sedikit, tapi dengan sedikit itu, kita pasti akan mendapatkan banyak dari bahagianya berbagi.
0: Zahra termenung. Ia malu karena sempat malas mengantarkan paket kurban. Padahal Zahra tidak mengeluarkan uang sepeser pun atau tenaga yang berlebih. Tidak seperti nenek yang sudah dapat paket daging lalu dibagikan pula kepada sesama.
2: Angin kecil masuk dari jendela rumah yang terbuka. Tiba-tiba hati Zahra terasa hangat. Di perjalanan pulang, langkah Zahra tidak seberat tadi. Gang yang becek rasanya biasa saja. Kaki yang tadi pegal rasanya juga tidak terlalu terasa. Sesampainya di masjid, Zahra langsung menghampiri mama yang masih sibuk membantu warga.
1: Ma, masih ada yang harus diantar?
2: Mama menoleh heran. Tadi katanya capek. Zahra tersenyum kecil.
1: Sudah enggak, Ma.
2: Sejak hari itu, Zahra selalu ikut membantu pembagian kurban setiap Idul Adha. Karena ternyata berbagi bukan cuma membuat orang lain bahagia. Justru saat berbagi, hati kita juga ikut bahagia dibuatnya.

0: samping ibadah dan nurut sama Allah dengan memotong hewan kurban, Idul Adha juga mengajarkan kita berbagi.
1: Iya Cici, dengan berbagi hati kita jadi senang. Coba deh, kalau Cici senang makan sate misalnya, terus Cici kasih ke teman Cici dan teman Cici jadi bahagia, pasti Cici senangnya jadi dua kali lipat. Pertama makan sate, kedua melihat teman yang juga senang makan sate. Asyik kan? Nah adik-adik, mudah-mudahan setelah Idul Adha ini, kita tetap akan berbagi kepada sekitar ya. Sharing is caring. Sharing brings happiness. Sekian dulu dongeng hari ini. Pekan depan kita jumpa lagi ya. Bye.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femini kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
3: Somos o melhor time fora de casa.
2: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
3: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib, Eliano Reinders, menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai Radio Mega Haksya Terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sesaat lagi saya akan berbincang-bincang dengan seseorang yang pasti sangat mengerti tentang bola. Beliau adalah Pak Kesit Budi Handoyo yang merupakan salah satu pengamat ya dan juga komentator sepak bola nasional yang sangat populer di Indonesia dan juga menjabat sebagai ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta 2024-2029. Dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan Pak Kesit. Selamat siang, assalamualaikum Pak Kesit.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang, Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Waduh.
1: Sehat-sehat.
0: Di depan Diponegoro nomor 61 ini sangat meriah seperti biasa, Pak.
1: Oh, belum berakhir ya?
0: Belum berakhir, Pak. Entah sampai kapan ini, Pak.
1: Mudah-mudahan. Kayaknya 3 hari 3 malam nih.
0: Waduh, jadi kayak siraman, Pak. Bukan kayak bola dong. Ya, jadi Pak, kalau kita berbicara tentang Persib ya, siapa sih yang nggak tahu Persib Bandung? Nih kalau menurut Bapak, pantauan seorang pengamat nih selama pertandingan BRI Liga 1, seperti apa ini Pak? Pertandingannya apakah memang berjalan lancar, sukses gitu Pak? Kelihatannya di BRI Super League 1 saat ini Pak, 2025-2026?
1: Iya, iya. Ya kalau secara umum boleh dibilang sukses lah ya pelaksanaan kompetisi atau Liga Super League 2025-2026 dan lebih sukses lagi buat Persib barangkali ya karena akhirnya bisa menorehkan sejarah baru sebagai satu-satunya tim atau tim pertama yang bisa meraih hat-trick ya 3 kali beruntun meraih juara Liga Indonesia. Saya kira ini sebuah perjuangan yang sangat fantastis. Sebuah perjalanan yang begitu luar biasa lah untuk Persib Bandung karena tidak mudah bisa meraih juara 3 kali beruntun ya. Back to back aja itu sudah sebuah sukses tersendiri begitu ya. Oke, sebelumnya ada Bali United yang juga pernah meraih juara 2 kali beruntun. Tapi saat ini Persib membuat catatan baru, membuat sejarah baru dengan meraih hat-trick ya. Dan serasa lengkap lah apa yang dicatat oleh Persib pada musim ini di saat banyak masyarakat ya banyak bobotoh yang memang melihat performa Persib tampaknya bakal bisa bersaing lagi bisa menjadi kandidat kuat untuk juara dan ternyata itu bisa dibuktikan oleh Persib ya dengan konsistensinya yang diperlihatkan oleh Persib Bandung ternyata mereka mampu untuk bisa terus bertengger di puncak klasemen akhir Liga Indonesia atau Super League hingga pekan ke-34 kemarin.
0: Ya, menurut Bapak nih sebagai pengamat sepak bola, performa Persib sendiri di Super League kali ini seperti apa, Pak?
1: Ya, saya kira Persib konsisten ya. Walaupun memang harus diakui juga bahwa ada tim lain, ada klub lain yang juga sebenarnya memiliki konsistensi yang sama seperti Persib, begitu ya. Borneo FC yang berada di peringkat kedua, bahkan poinnya juga sama dengan Persib Bandung, 79 ya dari 34 pertandingan. Kalau kemudian Persib yang tampil sebagai juara, itu kan berkat head to head yang memang dimiliki oleh Persib. Ya harus kita akui juga, kalau kita bicara head to head, ya walaupun poin Persib dengan Borneo sama-sama 79, tapi dari dua pertemuan dengan Borneo kan Persib yang unggul. Ya artinya Persib melengkapi gelar juaranya ya dengan kalau kita bandingkan dengan Borneo yang juga punya poin sama, tapi dari sisi pertemuan antara kedua tim ini kan Persib yang unggul gitu. Jadi saya kira pas lah gitu ya kalau Persib kemudian dinobatkan sebagai juara di musim ini berkat konsistensi mereka. Kalau kita ikuti dari perjalanan Persib khususnya di putaran kedua lah ya, mulai dari pekan ke-17 itu kan Persib selalu bertengkel di puncak kelas, nggak pernah turun. Ya, kalaupun ada pesaing mereka yang mengganggu, itu hanya tiga sebenarnya hanya dua yang saya lihat memiliki kans untuk terus mengganggu Persib waktu itu, Borneo dan juga Persija. Tapi ketika memasuki pekan ke-32, ketika Persib berhasil menumbangkan Persija, maka selesai sudah perburuan Persija untuk mengganggu Persib dari title race. Ya, tinggal Borneo FC. Ya, Borneo FC yang kemudian terus mengganggu, membayangi Persib di peringkat kedua. Tapi ya hasilnya kan kemarin sudah kita lihat bersama. Bagaimana Persib kembali memperlihatkan konsistensinya dan mengukuhkan diri sebagai juara.
0: Iya. Jadi berarti performa dari Persib ini stabil dan juga doa yang paling tarik dari Bobotoh ya, Pak Kesit?
1: Iya, saya kira semuanya punya peran ya. Ya. Selain penampilan Persib yang konsisten, tentunya juga dukungan penuh dari Bobotoh ya ketika bertanding di GBLA, dukungan dari manajemen mereka ya, Persib Bandung. Jadi saya kira lengkap lah gitu ya. Artinya seluruh dukungan yang diberikan kepada Persib Bandung untuk bisa meraih juara musim ini itu betul-betul diperlihatkan, dan mereka ya, Bobotoh ini juga kan konsisten terus. Ya. Ya mereka juga bukan saja kemudian memuji Persib yang berhasil memenangkan pertandingan misalnya di GBLA atau ketika Persib mengalami stagnan misalnya, gagal untuk bisa meraih poin penuh misalnya. Tapi kan dukungan Bobotoh terus gitu, enggak pernah berhenti gitu. Kritik juga disampaikan oleh Bobotoh untuk perbaikan, dan itu semuanya dijawab oleh Persib untuk menuntaskan persaingan musim ini begitu dengan gelar juara.
0: Nah, terakhir Pak, di Super League BRI pertama ini, apa menurut Bapak yang perlu dibenahi supaya nantinya lebih sportif lagi, lebih oke lagi, gimana Pak?
1: Ya kalau secara keseluruhan ya, saya kira musim depan yang juga harus mendapat perhatian adalah persoalan misalnya apakah sudah bisa para penonton ini ya hadir dalam pertandingan away. Ya harus kita akui juga bahwa setelah tragedi Kanjuruhan itu kan supporter away ya sulit untuk bisa hadir ke kandang lawan. Ya mereka tidak boleh hadir ke kandang lawan. Tapi kan kemarin kita lihat ada beberapa supporter dari beberapa klub juga sudah mulai hadir. Ya kan, walaupun memang akhirnya ada denda yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI. Saya kira ini juga harus terus dikampanyekan, misalnya apakah klub maksud saya Bobotoh atau penonton fans itu sudah boleh hadir ke pertandingan away. Kalau belum, apa antisipasinya? Kemudian juga terkait dengan masalah home base dari masing-masing klub peserta itu juga harus pasti gitu. Karena kemarin kan ada juga tim yang home base-nya berpindah-pindah gitu. Yeah. Ya bahkan mereka tidak bermain di kotanya sendiri. Ini juga harus menjadi perhatian serius dari pengelola, dari operator liga dalam hal ini PT Liga ya, untuk memastikan bahwa klub betul-betul bertanding di kota di mana mereka berhome base gitu ya. Jadi jadwal, saya kira jadwal sudah oke lah gitu ya. Jadwal sudah oke, tinggal masalah itu aja sih. Sama terakhir, mungkin yang juga harus mendapat perhatian adalah soal kewajiban klub memenuhi hak-hak para pemain. Ya, jadi jangan ada lagi lah berita-berita pemain terlambat menerima gaji gitu ya. Waktu tidak dibayar gajinya kan kasihan gitu. Mereka sudah berjuang untuk klubnya, tapi ketika hak mereka harusnya diberikan oleh manajemen klub, ternyata ditunda atau mungkin tidak dibayarkan. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi.
0: Iya, baik. Bapak, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung di saat kesibukan Bapak hari ini, hari libur pula ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu semangat, amin, dan mendukung sportivitas sepak bola Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum. Bobotoh, selamat berpesta. Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Kesit Budi Handoyo yang merupakan seorang pengamat, komentator sepak bola nasional, dan juga ketua PWI Provinsi DKI Jakarta. Dan pada pukul 11.50 kita akan menyimak azan zuhur. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: ah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Dari Hunaidah ibnu Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan hari Kamis setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak feature makam Sultan Maulana Yusuf Banten bersama Nina Riani.
2: Pendengar, lokasi makam Sultan Maulana Yusuf tidak jauh dari makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kedua makam tersebut masih dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Kasemen, Kota Serang. Makam Sultan Maulana Yusuf berada di Kampung Kasunyatan, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Jaraknya sekitar 9 km dari pintu tol Serang Timur, dengan estimasi jarak tempuh sekitar 10 menit.

0: melewati Jalan Armada, setelah itu Jalan Ayi Pusman, dan jalan ke arah utara di Jalan Banten Lama. Sedangkan dari pintu tol Serang Barat berjarak sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 35 menit dengan melewati Danau Tasikardi dan Benteng Suro Sowan. Pengelolaan makam Maulana Yusuf seluas 1 hektar hasil swadaya yang mengandalkan dari hasil kenceleng pengunjung. Lokasi penziarahan ini bukan hanya terdiri dari satu makam sultan saja. Ada banyak makam di lingkungan penziarahan ini yang jumlahnya tidak tercatat. Setidaknya terbagi dalam 2 tempat berbeda. Ada yang di dalam sebuah ruangan dan ada yang di ruangan tepatnya di pekarangan. Ada 7 makam utama di ruangan tersebut yang terdiri dari Sultan Maulana Yusuf, istrinya Nyi Ratu Saripah Mah Fatin, serta anak-anaknya, Pangeran Upapati, Jodi Ingpati, dan Jaya Ingpati. Ada juga kakaknya Sultan, Pangeran Jepara dan istrinya, serta makam Nyi Ratu Sekar Pandan.
1: Alhamdulillah, kami sebagai zuriat mengelola wilayah kawasan makam Sultan Maulana Yusuf ini swadaya daripada pengunjung, tidak ada dari pemerintah setempat. Alhamdulillah, kotak yang paling depan, yang paling gede itu untuk bangunan. Dari bangunan ini kita pugar sekitar tahun 2002, selesai 2004, sekitar 2 tahun. Itu juga swadaya pengunjung, dan ada aset beliau yaitu tanah wakaf sekitar 33 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Sistem ininya sistem bagi hasil 50% masyarakat, 50% masuk kas penadiran. Yang mengelola di sini namanya Penadiran Sultan Maulana Yusuf.
0: Sultan Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 Masehi. Selama 1 dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitikberatkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Selain itu, beliau berhasil memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan dikembangkannya pertanian sawah di Banten. Eksistensi makam Maulana Yusuf sejak dahulu sampai sekarang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat maupun para penziarah. Sebagaimana penuturan Tubagus Sukron Makmun yang merupakan keturunan dari Syekh Maulana Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Sukron Makmun, duriat Sultan Maulana Yusuf. Saya akan mengupas sejarah Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah Sultan Banten yang kedua, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi beliau Sultan Maulana Yusuf pengganti bapaknya. Kalau bapaknya Sultan Maulana Hasanuddin itu bertahta sekitar tahun 1552 sampai 1570. Ketika bapaknya meninggal dunia wafat Sultan Maulana Hasanuddin, maka putranya Sultan Maulana Yusuf sebagai putra mahkota diangkat menjadi Raja Banten kedua atau Sultan Banten kedua menggantikan bapaknya. Itu menjabat selama 10 tahun dari 1570 sampai 1580. Jadi 10 tahun beliau Sultan Maulana Yusuf menjabat menjadi Sultan Banten yang kedua. Pada pemerintahan beliau selama 10 tahun mulai dirintis sistem militer, sistem pertanian dan segala macam. Makanya kalau bapaknya bagaimana Banten jadi Islam, babat alas kata orang sini mah, kalau waktu beliau Sultan Yusuf, tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan sudah ditata dengan baik.
0: Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pencinan di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan untuk tukang anjun atau para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandaian untuk tempat para pandai besi. Pengukiran, tempat tukang ukir. Pagongan, tempat pembuat gong dan gamelan. Sukadiri, tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Kademangan, tempat demang. Kesatrian, tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kefakihan, tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan sampai mencapai Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terus-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Banchut. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Pada 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singasana Raja dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan Raja Baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada 1580 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pekalangan Gede dekat kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal, ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
2: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, daripada pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya itu dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini, pengendalanya tadi saya sampaikan dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi. Kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Mes dengan Bukan Sebuah Rindu memeriahkan kemenangan Persib hari ini ya, walaupun cuaca mendung tapi tidak menyurutkan para bobotoh untuk terus berputar dan berputar gitu. Melakukan pawai ya. Pawai yang bisa jadi ya kemana aja gitu, jadi tidak sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Ya namanya bahagia ya, kalau mau bahagia mau kemana aja kayaknya senang-senang aja ya, untuk melontarkan kebahagiaan perjuangan Persib di pertandingan Super League BRI 1 2025-2026 ya. Bahkan ada teman-teman kita juga nih yang tidak lelah-lelah ya, setelah bertugas juga ikutan konvoy. Waduh, kayaknya nggak afdol gitu ya, nggak kalau nggak ikut berkeliling bersama bobotoh Persib yang lainnya. Apapun itu, yang penting Anda berbahagia. Tapi harus hati-hati ya di perjalanan, karena kita harus selalu waspada, hati-hati, taati peraturan lalu lintas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti juga pada pawai hari ini, ada beberapa tempat yang ditutup untuk mendukung kelancaran iring-iringan juara Persib seperti Braga Naripan hingga Bancai ABC. Dan juga aparat kepolisian sudah menyiapkan pengalihan arus di sejumlah titik lain seperti Lembong, Jalan Sumatera, Van de Venter, Natuna, Naripan, Emong hingga kawasan Simpang 5. Dan juga saat konvoy memasuki Jalan Asia Afrika, ini kendaraan dari arah Lengkong Kecil dan Dalam Kau menuju Jalan Homan dialihkan sementara untuk memberikan ruang bagi rombongan parade. Berhenti sejenak di JPO Asia Afrika sebelum para pemain dan ofisial berjalan ke Pendopo Kota Bandung. Dan di sana juga sudah pasti ya, antisipasi masa menumpuk dan pengalihan juga mulai direkayasa, tidak ada yang bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika. Pihak kepolisian pun menghimbau masyarakat untuk sementara menghindari kawasan pusat Kota Bandung selama konvoy berlangsung, dan warga disarankan menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan panjang akibat membludaknya bobotoh.
1: Bandung siang ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
3: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Prosatu sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja, kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang masih menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Pendengar, ada pesan-pesan khusus dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang mengeluarkan himbauan tegas kepada para pendukung Persib yang akan dan sedang merayakan kemenangan ya tim kebanggaannya ini, yaitu harus dilakukan dengan tertib tanpa mengabaikan keselamatan jiwa dan juga ketertiban umum yang dapat memicu bentrokan fisik ya, karena kita harus bersama-sama menjaga fasilitas publik kota. Dan juga ada yang sangat-sangat ingin disampaikan karena takutnya membahayakan keselamatan ya, seperti nekat berboncengan lebih dari kapasitas, lalu juga melakukan tindakan berbahaya di atas motor. Dan yang paling penting adalah, waduh, apa nih yang paling penting ya? Tolong disimak. Jangan minum miras, jangan minum tramadol dan juga obat-obatan, karena ini akan mengakibatkan mudah marah ya, lalu juga nanti malah dipukulin oleh orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Jadi untuk memastikan Polda Jabar akan melakukan pengamanan yang ketat, sebanyak 664 personil juga dikerahkan secara khusus menjaga area Dago Cikapayang dan juga Jembatan Pasupati, serta mengawal jalannya konvoi resmi yang mengambil rute dari Gedung Sate menuju pusat keramaian di alun-alun Bandung. Dan sepertinya juga petugas akan terus ya mengamankan kota Bandung saat ini, karena memang tidak boleh libur ya selama konvoi Persib. Mudah-mudahan semua berjalan tertib, aman, dan terkendali seperti yang diharapkan.
1: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menurunkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban yang disebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Diskanak Kabupaten Garut, Diasa Fitri, mengatakan ratusan petugas itu nantinya akan disebar di berbagai pelosok daerah. Ia menyampaikan hal ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam kesiapan menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Sudah dibuat ya SK Kepala Dinas dengan kekuatan sekitar 100 orang, terdiri dari komponen pegawai dinas yang terdiri dari medik veteriner, ada paramedik veteriner, ada juga pengawas mutu bibit, ada pengawas mutu pakan, pengawas bibit ternak, kemudian ada juga paramedis, ada inseminator, dan kita juga melibatkan teman-teman sejawat dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jabar 4 di Kabupaten Garut. Tersebar di 8 wilayah tersebut yang meliputi 42 kecamatan. Cuma mungkin masih jauh dari
2: Selain melepas tim pemeriksa, Kadis Kanak juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang. Melalui upaya pengawasan terpadu ini, pihaknya berharap kehadiran di Diskanak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban.
1: Menjelang momen Lebaran Idul Adha, bazar murah utama digelar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Berikut informasi Fikri Subrina.
4: Seperti biasa, di sana hadir para petani binaan tergabung dalam Asosiasi Pasar Tani Jawa Barat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Fungsi kelompok tani itu juga untuk menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada. Sebelumnya, RRI sempat berbincang dengan Ketua Aspartan Jawa Barat, O.O. Koswara. Kelompok tani itu sebagai media atau alat pembangunan bidang pertanian. Asosiasi Pasar Tani juga dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat. Pasar Tani adalah asosiasi yang terdiri dari petani yang dibentuk untuk memupuk para petani agar dapat mandiri, yaitu dalam memasarkan sendiri hasil pertaniannya kepada konsumen. Di dalam asosiasi itu, petani diedukasi untuk memproduksi buah dan sayur berkualitas sehingga memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Sejauh ini, pihak Distan Horti Jawa Barat selalu memberikan fasilitas tempat untuk berjualan hasil tani setiap bulan kali biasanya. Pada awal bulan, anggota Aspartan ini membuka lapak di halaman Distan Horti Jawa Barat setiap bulan, dan untuk Mei ini akan digelar pasar tani sekitar tanggal 22 hari Jumat mendekati momen Hari Raya Idul Adha.
5: Jadi sebenarnya kalau untuk lokasi sendiri kita kerjasama dengan kewilayahan, dengan kecamatan. Jadi kecamatan mengajukan lokasinya di mana. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintahan ya. Jadi bisa ada, kalau misalkan punya lapangan kayak kemarin itu dipanjilkan ada lapangan, itu boleh di lapangan. Yang penting aman, kondusif, kayak gitu, dekat dengan warga. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintahan.
4: Sementara itu, Pasar Tani Jawa Barat digelar dari pagi hingga siang hari saja. Kurang lebih bisa hadir 20 petani asal Jawa Barat dengan hasil tani yang segar dan juga murah. Selain itu, selain di awal bulan, Pasar Tani juga biasanya secara rutin dijadwal digelar di akhir bulan mengikuti program dinas saja dan juga hari-hari besar nasional ataupun hari besar keagamaan Islam. Pada akhir bulan, pihak di Stan Horti juga biasanya membuka gelaran pasar tani itu di Sport Jabar Arca Manik. Dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat, Subina RRI.
1: Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kabupaten dan Pariwisata segera melakukan revitalisasi destinasi wisata Pandan Wangi. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
6: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sepupar Cianjur saat ini mulai akan melakukan revitalisasi tempat wisata Pandan Wangi yang berlokasi di Warung Kondang. Sedangkan untuk peningkatan Pandan Wangi tersebut, menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sepupar Cianjur, Yuda Azwar, dengan adanya revitalisasi kunjungan wisata Pandan Wangi bisa meningkat.
7: Yang selama ini memang sudah lama tidak bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan revitalisasi tahun ini, kunjungan wisata ke Pandan Wangi bisa meningkat. Di antaranya kita kegiatan dan perbaikan rumah adat, kemudian juga pembangunan sarana restorannya kita bangun, juga kita akan kembali memfungsikan edukasinya.
6: Ia menambahkan, edukasi dengan memperkenalkan pada anak-anak sekolah kaitan dengan Pandan Wangi bagaimana proses penanamannya.
7: Sejarah Pandan Wangi itu seperti apa. Kita juga alat-alat yang digunakan sejak zaman dahulu itu ada di museumnya. Itu yang akan kita perkenalkan.
6: Selain itu, semua anak-anak sekolah harus tahu kaitan dengan Pandan Wangi karena berkaitan dengan adanya wisata edukasi pertanian yang menghasilkan khas asli daerah Cianjur dengan nama beras Pandan Wangi.
1: Otoritas Jasa Keuangan menutup pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia untuk frontliner perbankan sebagai upaya penguatan perbankan dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat khususnya disabilitas. Wildan Pratomo melaporkan.
8: Komitmen mewujudkan layanan keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat resmi menutup pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo bagi 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Darwisman, menegaskan pelatihan yang berlangsung selama satu bulan ini merupakan bagian dari program Disabilitas Berdaya yang merupakan program kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung dan OJK sebagai langkah membangun ekosistem keuangan yang ramah bagi semua kalangan.
9: Tentunya ini adalah merupakan rangkaian dalam program DIA kita, ya, jadi program disabilitas berdaya tadi, ya. Dan tentunya sejak program ini diluncurkan ya bersama Pak Wali Kota waktu di kantor OJK beberapa waktu yang lalu, program ini banyak hal yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan ya secara kolaborasi, yaitu bagaimana OJK bersama pemerintah Kota Bandung, bersama seluruh perbankan, industri keuangan, bersama Dilan membangun ekosistem keuangan yang inklusif.
8: Melalui pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia bagi 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung ini, Darwisman berharap 1 juta masyarakat difabel di Kota Bandung kedepannya mampu mengakses layanan keuangan secara setara, mudah, dan berkeadilan. Sementara itu, customer service Bank Nobu Aprilia Pratiwi yang menjadi peserta dalam pelatihan Bisindo tersebut mengaku pengalaman mengakui pelatihan Bisindo sangatlah berharga. Apalagi dikatakan Aprilia sebagai seorang frontliner, yakni customer service di perbankan di Kota Bandung, menjadi keharusan memberikan pelayanan yang setara tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya, namun juga untuk kaum difabel. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan ini, sangat membantu Aprilia dalam memahami kosakata yang kerap kali menjadi kendala saat berkomunikasi dengan masyarakat difabel, khususnya tunawicara.
10: Untuk di Nobu sendiri sih saya belum pernah ya, jadi memang belum ada pelatihan secara khusus di Bank Nobu untuk bahasa isyarat, tapi alhamdulillahnya kepilih jadi bank yang salah satu bank yang bisa ikut pelatihan OJK. Nah, makanya ini untuk pertama kali sih pelatihan ini OJK gitu.
11: Susah gak sih Kak belajar bahasa isyarat?
10: Sebenarnya waktu awal susah, tapi karena aku tuh sebenarnya tertarik banget dari awal, jadi waktu itu tuh pernah ada nasabah disabilitas yang datang ke Nobu itu tuh mau buka rekening. Layanan ini masih dengan bahasa biasa, iya bahasa biasa, karena kan belum menguasai ya. aku layanin seperti biasa, cuman kayak masih banyak bingung karena apa yang mereka maksud tuh kita nggak nangkep ya, maunya apa, terus kita juga ngejelasinnya masih bingung harus gimana. Nah cuman karena ada pendamping makanya agak lebih mudah waktu itu tuh. Nah setelah kemarin ada bahasa isyarat ini, kayak tertarik, sangat sangat tertarik, dan maksudnya kayak benar-benar suka untuk belajar ini karena pasti ilmunya kepake sih gitu untuk di bank sendiri, karena kan melayani nasabah yang disabilitas.
8: Ia pun berharap ke depan otoritas jasa keuangan mampu melakukan pelatihan-pelatihan serupa untuk seluruh perbankan di Jawa Barat guna memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Milen Pratomo melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan konsep sekolah maung akan dilaksanakan pada SPMB tahun ajaran 2026. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diterapkan di 40 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat dengan sistem penerimaan khusus melalui jalur prestasi, akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, pelaksanaan penerimaan siswa sekolah maung akan dimulai lebih awal dibanding sekolah reguler, yaitu pada tanggal 25 hingga 29 Mei 2026. Menurutnya, sekolah maung hanya membuka jalur prestasi dan tidak lagi menggunakan jalur zonasi atau domisili. Purwanto menjelaskan program sekolah maung bertujuan menghadirkan kembali sekolah-sekolah unggulan negeri agar menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi siswa berprestasi.
13: Sekolah yang hanya menggunakan jalur prestasi, SPMB-nya juga lebih dulu. Kita ingin mengembalikan sekolah-sekolah yang dulu dibanggakan itu menjadi kebanggaan lagi masyarakat dan menjadi alternatif untuk mereka yang berprestasi bisa dilayani dengan baik di sekolah-sekolah negeri. Gitu. Tentu banyak sekolah-sekolah berprestasi yang menjadi kejaran masyarakat hari ini dan banyak yang lari ke swasta gitu karena mempunyai kemampuan ekonomi. Nah bayangkan kalau mereka yang mempunyai kemampuan ekonominya rendah, dia berprestasi, dia harus dilayani dengan baik oleh pemerintah.
12: Selain itu kata Purwanto, pemerintah provinsi juga memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah menanggung biaya pendidikan hingga kebutuhan perlengkapan sekolah bagi warga kategori desil 1 hingga desil 3.
13: Warga miskin di Jawa Barat, khususnya di desil 1, 2, 3 itu, kalau mereka mau sekolah di swasta, kita biayain, sekolah di negeri kita gratisin.
12: Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Dinas Pendidikan juga menghapus tes seleksi tambahan pada jalur prestasi. Seleksi kini menggunakan nilai rapot dan tes kemampuan akademik atau TKA yang telah divalidasi pemerintah pusat. Dinas Pendidikan berharap program Sekolah Maung dan pelaksanaan SPMB 2026-2027 mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
1: Pemerintah Kota Cimahi melarang ASN bermain media sosial pada saat jam kerja. Hal itu dikarenakan dapat mengurangi produktivitas kerja. Agus Abbot Gunawan melaporkan.
14: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi untuk tidak bermain media sosial selama jam kerja. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Ngatiana terkait kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dia pun menilai penggunaan media sosial saat jam dinas dapat mengganggu fokus pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, keinginan ASN khusus generasi muda untuk tampil di media sosial merupakan hal yang wajar. Namun, aktivitas tersebut diminta tidak dilakukan ketika jam kerja masih berlangsung.
15: Memang kadang-kadang ada juga yang ingin tampil di media dan sebagainya. Ya kita tidak pungkiri itu karena sebagai manusia apalagi anak-anak muda juga kan pengen di media gitu ya. Tetapi saya harapkan, saya minta, nanti saya tekankan kepada seluruh ASN, selama jam kerja jangan bermain-main di media sosial. Nanti setelah jam kerja silakan gitu ya. Nah, seperti halnya kalau intansi-intansi yang lain, saya melihat ya ada juga, tetapi banyak selama jam dinas itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk bermain media sosial. Ya kita tertipkan, nanti kita ingatkan kembali untuk Kota Cimahi. Ya.
14: Dia pun menegaskan penggunaan media sosial saat jam dinas memang tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi produktivitas kerja. Dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Cimahi, tetapi juga ditemukan di berbagai instansi lainnya. Pemerintah Kota Cimahi akan terus melakukan penertiban dan juga mengingatkan seluruh pegawai agar tetap fokus bekerja selama jam dinas. ASN dipersilakan kembali menggunakan media sosial setelah seluruh pekerjaan dan kewajiban dinas selesai dilakukan. Kebijakan itu diterapkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan aktivitas di luar tugas kedinasan. Pengawasan, Ngatihanan juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga kepala dinas ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Para pimpinan diminta untuk menyampaikan langsung kepada seluruh pegawai agar tidak menggunakan media sosial selama jam kerja berlangsung.
1: Naiknya harga daging sapi di pasaran, pemerintah Kota Bandung melakukan antisipasi untuk menjaga agar harga tetap stabilitas dan menjaga daya beli masyarakat. Atep Burhanuddin berikut melaporkan.
16: Pemerintah Kota Bandung terus memantau kenaikan harga daging sapi yang belakangan dikeluhkan para pedagang maupun pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga dipicu oleh terganggunya rantai pasokan daging, mulai dari pengusaha penggemukan sapi hingga pedagang di pasar tradisional. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pedagang di pasar keberatan menerima harga karkas atau daging sapi hasil pemotongan yang dinilai terlalu tinggi di rumah pemotongan hewan RPH. Farhan menjelaskan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan harga daging sapi melonjak. Pertama, harga bibit sapi impor dari Australia, India, dan Selandia Baru mengalami kenaikan. Kedua, harga pakan ternak juga ikut meningkat sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi para peternak dan pengusaha penggemukan sapi. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan efek berantai hingga ke tingkat pedagang pasar. Para pedagang merasa kesulitan menjual daging dengan harga yang diterapkan pemasok karena delay terlalu tinggi bagi konsumen. Ia juga mengungkapkan bahwa pasokan daging segar di Kota Bandung sebagai besar masih bergantung pada daerah lain. Daging sapi lokal yang berasal di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hanya menyumbang sekitar 2% dari kebutuhan pasar di Kota Bandung. Selain itu, para pengusaha pengebukan sapi saat ini juga tengah fokus memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Hal tersebut turut mempengaruhi distribusi dan ketersediaan sapi potong di pasaran. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pendekatan kepada seluruh rantai distribusi daging, mulai dari importir, pengusaha pengebukan sapi, rumah pemotongan hewan, hingga pedagang pasar tradisional.
17: Sebuah hubungan dagang antara pedagang di pasar yang tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, sedang rumah pemotongan hewan terpaksa menerima sapi dengan harga tinggi karena dari para pengusaha yang menggemukkan sapi juga harga sudah sangat naik. Penyebab harga naik itu dua. Satu, bibit sapi impor dari Australia, India, dan New Zealand dan Selandia Baru cuma harganya naik. Demikian juga dengan sebagian pakan ternaknya naik.
16: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga membuka jalur impor daging beku untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar modern. Menurut Farhan, kebutuhan daging sapi sebenarnya masih dapat terpenuhi meskipun masyarakat nantinya akan menentukan pilihan sesuai selera dan kemampuan daya beli. Kenaikan harga komoditas impor turut mempengaruhi menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kondisi ini berdampak pada suplai daging, kedelai hingga gandum yang menjadi bahan utama produk tepangan dan kuliner di Kota Bandung.
1: Pemkab Tasikmalaya memastikan di era digitalisasi, pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga mampu berdampak positif bagi masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
18: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Terlebih dikatakan Asep, di era digitalisasi saat ini, segala program pemerintahan bisa mudah diakses oleh masyarakat luas. Maka dikatakan Asep, pihaknya juga mengajak seluruh pegawai Pemkab untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak hanya catatan saja, namun kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
19: Jadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi,
7: dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ke depan tidak lagi hanya berkutat kepada catatan-catatan saja, tetapi hari ini semua dipermudah oleh digitalisasi. Tidak ada lagi ruang.
18: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan. Apalagi di era digitalisasi, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting, tentunya tidak hanya transparansi, realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus diutamakan.
19: Saya soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran itu harus pemerintah itu, nggak bisa begitu aja, harus transparan, jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, program apa gitu. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
18: Dengan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap segala program pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Perumda Tirtarangga Subang menyiapkan tim pengkaji membangun pabrik sendiri terkait potensi pasar yang cukup tinggi untuk pemasaran air minum dalam kemasan. Berikut informasi Ruslan Effendi.
20: Perkembangan selama satu tahun terakhir, anak perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan air minum dalam kemasan AMTK Perumda TRS memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Hal itu disampaikan Dirut Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Dirtek Perumda TRS Nana Ruhyana kepada RRI. Namun menurutnya yang menjadi kendala di lapangan selama ini yakni kesiapan dari PDAM Tirta Wening Kota Bandung yang belum siap ketika perkembangan pasar MDK TRS melesat. Selain itu, dampak dari perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat mengakibatkan harga bahan plastik naik.
21: Ya, ada progres ya.
22: Cukup signifikan dari pemasaran MDK di Subang ini. Dari awal kita produksi berapa sampai saat ini.
21: Kemudian tindak lanjutnya ini bahwa nanti mungkin ada pengkaji bahwa apakah maklum ini diperpanjang atau memang langsung ke pengadaan badan usaha untuk punya pabrik sendiri. Sementara dari sisi sumber airnya, khususnya di Subang Selatan, sumber sangat mumpuni.
20: Sebagai upayanya, lanjut Dirtek Perumda TRS, pihaknya akan mengkaji terkait maklun air bersih untuk AMDK TRS dengan PDAM Tirta Wening Kota Bandung tersebut diperpanjang atau Perumda TRS membangun pabrik sendiri, karena jika Perumda TRS membangun pabrik sendiri, kata Nana Ruhyana, sumber mata air baku untuk perusahaan AMDK yang dimiliki Perumda TRS cukup layak dan mumpuni. Ia menyebut untuk mendirikan pabrik AMDK tersebut tentunya Perumda TRS harus memiliki sebuah badan usaha tersendiri agar regulasinya jelas dan tidak menyalahi aturan. Dengan demikian, tegas Nana Ruhyana, ke depan AMDK TRS tidak lagi harus bergantung kepada maklun air bersih dari PDAM Tirta Wening Kota Bandung. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Mendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi situasi terkini di Pendopo Kota Bandung bersama Senpi Ilhamsah.
1: Warta terkini.
0: Senpi, silakan laporan Anda.
2: Ya, tadi ada saat ini saya sedang berada di Pendopo Kota Bandung, di mana ini menjadi titik finish ataupun titik terakhir para pemain Persib Bandung dalam pawai konvoy ataupun juara pada Super League 2025-2026 ini. Dan saat ini masih ada beberapa pemain yang memang mulai berjalan dari JPO ataupun dari jembatan penyeberangan orang ini, dan tadi sudah memang ada satu atau dua pemain, yakni Teja dan juga Beckham bersama Bojan Kodak yang sudah masuk di dalam pendopo Kota Bandung ini. Saat ini masih tertahan karena memang banyak sekali bobotoh yang ingin masuk ataupun juga ingin menyaksikan para pemain Persib Bandung yang melakukan pawai. Jadi sekarang hampir seluruh pemain dan tim ataupun official Persib ini tertahan di JPO yang jaraknya 500 meter dari pendopo, yang membuat juga memang bagaimana pengamanan di pendopo ini sangat ekstra ketat. Dan terlahir juga memang kalau kita melihat di depan gerbang pendopo ini puluhan ribu bobotoh yang memang rela menunggu dari sejak pagi hingga siang hari ini, masih terus menunggu tim ataupun pemain-pemain kebanggaannya untuk melintas, hanya melintas saja di pendopo, karena nanti di pendopo ini akan ada jamuan dari Wali Kota Bandung, yaitu Farhan, yang memang yang sudah menyiapkan acara juga sepertinya di dalam pendopo ini dengan berbagai juga makanan dan juga acara hiburan yang akan dinikmati oleh para pemain Persib Bandung. Tapi sekali lagi kita informasikan bahwa hingga pukul 13:40 ini para pemain Persib seluruhnya masih belum masuk ke pendopo. Hanya tadi Beckham dan Bojan Kodak dan Teja sudah masuk. Jadi memang jalurnya akan sangat rumit karena para pemain akan hanya berjalan saja dari JPO ini menuju pendopo. Kebayang memang kalau kita tahu ini dengan situasi yang sangat penuh, sangat-sangat penuh ini, para pemain tetap dikerubungin oleh bobotoh yang ingin sekedar berfoto ataupun juga bersalaman dengan para pemain kebanggaannya. Sayup-sayup terdengar klakson ataupun juga berbunyi gerung-gerung motor ini pertandakan memang biasanya para pemain sudah ada ataupun hampir melintas di pendopo ini. Dan nanti kita akan update seperti apa lagi, tapi sebelumnya kita lihat akan ada siapa yang masuk, karena memang masih tertahan di depan gerbang dari pendopo Kota Bandung ini. Cuaca sendiri tadi memang sempat rintik-rintik turun hujan, bahkan mendung, tapi hingga saat ini sudah mulai cerah kembali, bahkan cenderung panas, yang juga mungkin penyebabkan juga bobotoh masih bertahan hingga siang hari ini. Masih terpantau sekali lagi teriakan-teriakan dari bobotoh. Siapakah yang akan masuk, kita nantikan, karena dari gerbang sendiri masih belum terlihat pemain ataupun siapakah girangan yang akan masuk ke pendopo Kota Bandung ini, karena di depan gerbang pendopo ini sangat penuh. Bahkan selain bobotoh juga para pewarta juga memang ingin mengabadikan momen para pemain yang memang menjuarai pada Super League 2025. Dari lagu-lagu ataupun yel-yel ini, nama Frederick Barba namanya yang akan memasuki pendopo di Kota Bandung ini, karena memang ini adalah nyanyian khusus untuk Frederick Barba dengan anthemnya yang ini, Frederick Barba from Italia. Kita nantikan siapakah yang akan memang melintasi atau masuk ke pendopo ini. Dan terakhir memang tadi kita lihat juga teriakan-teriakan di bobotoh ini sangat mengganggu, karena sekali lagi pemain memang jalan kaki dari JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang berada di Asia Afrika ini berjarak 500 meter sepertinya hampir semua pemain kah, karena memang ini harus semua di sisikan para pemain, maksud kami para pendukung. Kita nantikan siapakah yang akan masuk di pendopo kali ini. Belum terlihat sama sekali namanya ataupun siapa yang akan memasuki gerbang ini, karena jaraknya masih mungkin hanya 20 meter untuk bisa masuk, tetapi sekali lagi karena bobotoh bahkan flare pun sudah dinyalakan, sehingga para pihak keamanan ini langsung menutup kembali gerbang karena mengantisipasi juga para bobotoh yang ingin masuk ke gerbang pendopo ini. Tapi yang pasti bobotoh ini semakin antusias dan semakin memberikan nyanyian-nyanyian serta juga kita lihat belum ada nama. Oh ada, Federico Barba. Federico Barba yang memang sudah memasuki pendopo, diikuti oleh Patricio Matricardi. Ada Pak Haji Umu juga yang memang sudah mulai masuk ke pendopo kali ini. Ada sedikit kecapean tadi Pak Haji Umu. Ada juga Julio Cesar, Patricio Matricardi, ada Lucho, ada juga Barba yang memang sudah memasuki kawasan dari pendopo ini. Hampir seluruh pemain yang hadir di sini. Ada juga Denny Kusnandar, ada juga Tatang, ada juga Andre Yung yang mengenakan kacamatanya yang identik. Ada Matu Prianto, ada Sadi Ramdhani, ada juga pemain-pemain yang lainnya yang sudah memang memasuki gerbang dari kali ini. Satu pemain yang kita nantikan seperti apa ya. Hampir seluruh pemain sudah masuk, belum ada lagi official pun sudah masuk ke pendopo dari memang, namun situasinya dari sini adalah Pak Jumu ya namanya kecapean dan juga kelelahan karena memang harus berjalan jauh dan kepanasan sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Sementara demikian dari pendopo Kota Bandung, kita akan informasikan lagi situasinya seperti apa, dan tetap bersama kami dan kembali lebih dahulu ke Talia di studio. Silakan Talia.
0: Ya, terima kasih Senpi Hamsah, laporan dari situasi terkini pendopo Kota Bandung.
1: Bandung siang ini.

semoga hari-hari Boboto hari ini, terutama ya bersama para pemain Persib, manajer dan juga seluruh staff office-nya ini berbahagia ya, dipuas-puasin gitu ya dari kemarin ya, nggak berhenti-berhenti. Bahkan di sekitar jalan Diponegoro nomor 61 juga ini Boboto Persib tidak henti-hentinya lewat gitu ya, walaupun tidak seramai tadi pagi. Untuk yang mau memiliki lagu-lagu berbahasa Indonesia, silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227-8978. Sudah ada Ibu Mujanti yang ada di Tasikmalaya ya, minta lagunya dari Santi, kirim salamnya buat Nada, Tenis, Tetiawati, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, Ratu Engang, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, lalu juga untuk Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semua pendengar dan kru ya, terima kasih. Lalu juga ada yang minta Sabrina nih, Langganan ya, sudah diputarkan ya Sabrinanya ya. Nurul yang suka dengan Sabrina. Yang lain silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978. Ini kadang-kadang pada telepon tuh lucu ya, kalau lagi saya puterin lagunya pada telepon gitu. Ih, disuruh nelfon pada diem, gimana nih? Ya udah, saya putarin langsung aja ya lagu yang disuka sama Ibu Mujanti yang ada di Tasik Malaya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadeah, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Lagu cantik dari Blackout dengan Selalu Ada yang menjadi juga soundtrack lagu dari sebuah sinetron ya. Yuk langsung 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Iya, merdeka Bandung siang ini.
0: Bandung siang ini dari pagi heboh.
1: Apanya yang heboh Bandung?
0: Boboto Bu Reni.
1: Dapat apa tuh sekalian?
0: Dapat Boboto.
1: Iya, aduh bagus Alhamdulillah. Kita menang lagi ya Tetelia ya.
0: Iya.
1: Ibu Reni juga ikut senang gitu.
0: Masa?
1: Iya dong. Di sini juga Tetelia semalam noba di alun-alun Sumedang. Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya, pernah nonton noba cuma banyak di sini dari daerah Ganea Cianjur sini ke sana ke kota waktu hujan nang itu orang aduh.
0: Gak capek-capek ya Bu Reni ya?
1: Iya.
0: Saking senengnya ya.
1: Lima aja. Takut kerja hujan.
0: Tatut masuk angin tatut.
1: Aku takut. Apa itu ada ibu ini mah tetap sebeli lagu ada gitu teh apa
0: aku takut dari Republik kalau lagu ini
1: diri apa sih judulnya ya
0: aku takut dari Republik
1: oke itu ya lagunya udah lama ibu ini gak minta ya dari Republik ya
0: buat siapa ya. Lagunya
1: kita lihat dulu selalu
0: amin
1: ya. Diberikan sama siapa Gina atau siapa Ajeng
0: sama siapa ya?
1: Ah, beda-beda. Ih.
0: Lagi sendiri aja sebenarnya.
1: Oh, iya.
0: Lagi.
1: Kasihan.
0: Iya, pada susah di jalan katanya enggak nyampe-nyampe.
1: Oh, kasihan.
0: Macet.
1: Lanjut ya untuk itu tuh Tiawati orang Sumedang juga duduk tenis, Mbak Sekarnya, Mbak Mujianti, Mbak Sapitri, Telita yang di Cianjur, Mbak Tebunga yang di Garut ya, Dede Inci juga, Kang Kunir di sini suka ada dengerin katanya ya, Kang Onai juga. Itu tuh yang belum siapa ceweknya ya, Dede Inci udah. Bawi Gati ya kalau nggak salah ya.
0: Neng Bunga.
1: Cowoknya.
0: Mbak Safitri, Teh Neis.
1: Mas Herdi, Bang Mangsu, Ahmad Sahayat katanya, kasep saya gitu ya. Ada lagi yang itu yang Asep Subang tuh salam kenal juga ya. Spesialnya untuk tapi nol yang dolan-dolan di sini mah tercari mendung hujan baru beres hujan
0: di sini mah panas cerah
1: saja
0: ya oke gitu aja Ibu Reni
1: ya begitu ya makasih tuh Talia
0: ya sama-sama
1: ya dan jangan lupa semangat
0: ya oke
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain di 0227278978 ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, gimana sore yang tertib?
2: Tertib, aman, terkendali.
0: Kang Mansur ikutan konvoy?
2: Enggak, ngapain jauh-jauh panas. Kok gitu?
0: Aduh, Kang Mansur mah mendingan dalam rumah aja ya.
2: Di rumah aja lah gitu.
0: Nah, oke deh. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya?
0: Gak tahu, maunya apa?
2: Piera rasa ini.
0: Udah tadi.
2: Udah.
0: Tadi mah bukan Gea Ketang. Viera ya?
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Yang barusannya
0: Bu Reni.
2: Bu Reni ya? Terus buat Bu Saputri, Bu Mujianti, Bu Namarani, Bu Nan, Teh Lin, Teh Lita, Teh Tewati, Teh Nopa, Neng Bunga, Teh Nado, terus buat Ratu Engang, Api Eno, tadinya Kang Onai, Kang Ajat, Kang Isan, Kang Asep, Bungkus Tama, Mas Tamela, Mas Herti, Pak Ahmad, caranya
0: ya
2: Pak Ramadan, Waimin Pak Sutaria, ah dikumpulin ya yang disadaya namanya
0: buat semuanya aja ya. Oke,
2: mohon kita disana
0: ya
2: yang kita sehariannya di sarangan kutahina teh
0: lagi lonely.
2: Tadi
0: nih ada yang nemenin nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama Teh Nado. Nada.
3: Indonesia
2: banget. Teh Nado.
0: Sok ngobrol.
3: Di sana hujan?
0: Panas.
3: Wala, di sini tadi udah hujan.
0: Oh, di sana mah hujan wae. Ah, ini ada Kang Mansur. Kang Mansur. Nada, ada Kang Mansur nih.
3: Kang Mansur.
2: Iya, Pak.
3: Mario Kang Mansur.
2: Apa?
0: Apa?
3: Kang Mansur mah takut sama suara saya.
0: Oh, seleranya. Atut ya, Kang Mansur
3: takut
0: ya.
3: Takut Kang Mansur mah.
2: Enggak takut, ngapain takut gitu.
0: Oh, emangnya Kang Nada
3: suaranya ngejelebet.
0: Ngejelebet. Kirain suka gigit. Nada mau lagu apa, Nada?
3: Mau lagunya. Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
3: Armada Wela. Dari Armada Wela.
0: Apa tuh?
3: Apa ya? Pulang rindu aja deh.
0: Hah?
3: Pulang malu tak pulang rindu.
0: Ya udah, enggak usah malu-maluin ya.
3: Iya, diam aja ya.
0: Buat siapa lagunya, Nada?
3: Buat Teteh cantik duluan, semoga sehat selalu penyumbangnya banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Itu Kang Mansur, Ibu Mujianti, Mbak Sapitri, Teh Nois, Teh Oom, Carmilla, Kang Onai, Kang Ahmad Saheab, Kang Mama Apirno sama Bu Reninya, Kang Topik, Kang Sadayana Wela.
0: Oke, gitu aja.
3: Spesialnya always just for you aja deh.
0: Ya, nuhun.
3: Atunun, assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Mansur masih mau ngirim-ngirim?
2: Ya udah.
0: Udah selesai.
2: Iya, buat kesehariannya.
0: Ya, nuhun.
2: Sehat itu terasna kita
0: terlantarkan
2: sekarang dan kemudian. Nah,
0: ya.
2: Setelah itu kita ngeplangnya ya. Sekarang nih hari kompoi gitu macet di jalan.
0: Masih.
2: Jadi kelainya tersaya.
0: Ya.
2: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Hampa Ari Lasso yang disuka sama Kang Umar yang ada di Garut. Lalu juga dari Bu Reni ada Aku Takut Republik, Kang Mansur minta Viera Rasa Ini, dan Nada minta lagu Armada. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Safitri, ikut konvoi?
4: Enggak, itu di atas nih, lewat sini nggak masuk.
0: Oh.
4: Karena pada ngumpul di selepas.
0: Wah, ini sampai sekarang juga di depan masih agak ramai dengan konvoi yang tidak ada selesai-selesainya ya.
4: Iya.
0: Luar biasa ya semangat mereka. Ambil aman ya. Mau lagu apa, Mbak?
4: Tak pernah padam.
0: Ya, buat siapa lagunya?
4: Lagu bersihin itu loh, kan pada bunuh diri dari atas tuh loh.
0: Waduh.
4: Terus pada ulang kemarin kan ada sepupu, terus tetangga nemu satu, terus dilihat ada yang di bawah kucing, terus nggak tahu kalau kemana kan hujannya gede besar, nggak ditutup itu. Pada pergi tinggal kebagian dua ekor.
0: Ya ampun. Ada-ada aja ya. Jadi kerjaan ya.
4: Sudah 4 bulan saya memelihara itu. Itu kebagian dua ekor. Ya wes rokokel. Risiko nggak ditutup dari tipis kolamnya gitu. Buat mem kalian yang cantik dan Ibu, semoga selalu sehat ya. Terus yang udah masuk Ibu Reni,
0: Kang Mansur, Teh Nada.
4: Teh Nada, Mbak Cepet, Mbak Lelem, Teh Nenis, Mbak Geri. Kang Uung, saudara Kang Sepsu,
0: Kang Umar.
4: Udah ya Kang Umar.
0: Telita.
4: Telita. Terus buat mendengar harani Menyakti Menyakti Menyakti Menyakti Rahmat dan Pusik juga. Buat semua Prosatu Terima kasih Tanti.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? 0227278978. Kalau enggak saya puterin lagu dulu ya. Saya puterin lagu dulu ya. Lagu yang disuka sama Kang Umar. Kang Umar yang ada di Garut yang suka dengan lagunya Hampa. Oh, ada Kang Ahmad nih ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya.
5: Ya.
0: Kemana, Ma?
5: 100%.
0: Tidak ikut konvoi?
5: Enggak, capek panas.
0: Iya, lagian baru sembuh ya, bisi gubrak deui.
5: Baru sembuh, nanti bentar lagi Piala Dunia kan.
0: Udah aja nanti lah yang Piala Dunia aja dia. Ya.
5: Itu pasti banyak begadang nanti.
0: Iya, iya, iya, sok we begadang ya. Jadi apalagi pagi kan, sampai sore kan, tidur.
5: Semua RX aktif.
0: Bangun ya, malam. Iya, betul. Betul, betul,
5: pasti,
0: betul.
5: Pasti bakal banyak begadang kalau Piala Dunia.
0: Iya,
5: kan di Amerika Latin, tapi kalau mainnya di Asia Tenggara mah mungkin tidak bakal banyak begadang, cuma masih enak kan di Amerika sama di Amerika Latin itu kan.
0: Oke, mau lagu apa siang hari ini?
5: Lagunya lagu baru-baru ya.
0: Nanya melulu.
5: Enggak, maksudnya lagu baru kan.
0: Mau lagu apa sok tahun 2000-an biasanya
5: yang
0: juga.
5: Yang versi baru yang kolaborasi lagu Ebet Gade kolaborasi dengan Iwan Fals, coba kita renungkan gitu aja.
0: Enggak ada itu mah.
5: Enggak ada.
0: Enggak ada Ebet sama itu. Iwan Fals enggak ada.
5: Yang ada aja.
0: Ada juga sama anaknya Dera.
5: Ya, pokoknya pilihannya ada aja di sana,
0: enggak usah bingung urusan lagu. Iya, sama aja enak semuanya ya.
5: Iya,
0: oke. Okay. Dikirim buat siapa?
5: Keputusan Teh Talia terima dengan senang hati.
0: Iya, betul. Gitu kan, tidak bisa diganggu gugat.
5: Salam-salamnya ya. Yang barusan itu Teh Sapitri ya.
0: Iya.
5: Teh Sapitri, Teh Nuis, ada juga Teh Nado, Ratu Engang, ada Teh Carmila, ada juga buat sahabat saya yang paling baik yang ada di Tangabus Lampung, Pak Leman. Terus yang satu lagi di Sorong tuh Pak Ramadan.
0: Iya.
5: Sahabat bang baik. Kemudian ada juga buat Kang Herdi, ada Kang Opik di Garut Selatan, Pak Haji Utariat, Lampung jauh kepada Aki Gaji. Aki Gaji di sana Ape Una.
0: Yeay. Lain reporter sepak bola ini mah. Lagi 100% Indonesia.
5: Iya, ya kan ceritanya gitu. Dikirim salamnya buat Dede Insi, ada juga buat siapa lagi, buat Ning Bunga, semuanya aja. Spesialnya biasa we, total ya. Yang di Banjaran.
0: Iya.
5: Terlalu mantau dia mah itu
0: aja. Ya, okay.
5: Mudah-mudahan nanti di hari Raya Idul Kurban aku kesana dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Oke.
5: Okay. Ya, yuk.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelamar ke-25 masuk.
1: Siap, saya Pak Lurah.
0: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tong.
1: Iya, Pak.
0: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
1: Di Sumedang, Pak.
0: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
1: Begini, Pak Lurah.
0: Ada apa lagi, Tong?
1: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari Bilal yang saat ini sedang berada di Oto Iskandar Dinata dalam Warta Terkini.
1: Warta Terkini.
0: Bilal, silakan laporan Anda.
2: Baik, kalian sudah ada perayaan pawai juara atau konvoy dari kesimpulan juara Paris 2020 atau JPO di para bobotoh telah meninggalkan Jalan Asia Afrika dan lalu lintas telah dibuka di tahun jalan-jalan ke Jalan Sunda, Jalan Sunda, Jalan Asia Afrika maupun ruas jalan utama di titik tengah kota Bandung ini terpantau padat ya, beberapa bobotoh masih mengalami euforia kemenangan juara. Berikutnya laporan yang dikasih sampaikan saya dari Jalan ABC, Jalan Bisa nomor laporkan sudah selama
0: baik. Bilal, saya tadi mau nanya di Otista hujan nggak ya, tapi takutnya kamu kehujanan. Ya udah, Bilal melaporkan dari Oto Iskandar Dinata untuk Pro 1 RRI Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Saat Kau Pergi merupakan lagu dari band Fagetos yang dirilis pada tahun 2007 dan termasuk ke dalam album Sesuatu Yang Berbeda. Salah satu lagu paling sukses dari Fagetos dan menjadi lagu yang membawa band ini ke puncak popularitas. Pada tahun 2008, Fagetos berhasil memecahkan rekor dengan membukukan 5 juta download nada sambung telepon genggam untuk lagu-lagunya, termasuk lagu Saat Kau Pergi.

Selamat siang untuk Anda yang sudah masuk ke 0811220 ya 9760. Ada dua lagu lagi yang belum saya putarkan siang hari ini. Sementara di Jalan Diponegoro nomor 61 turun hujan cukup deras ya. Bagaimana dengan di tempat Anda? Memang tadi sepertinya memang sangat panas sekali. Biasanya kalau udah panas turun hujan tiba-tiba. Turut prihatin untuk teknis yang ada di Awitali ya, lagi konvoy katanya. HP-nya diambil, ya ampun. Ya, tapi alhamdulillah sudah ada rezekinya lagi ya, sudah beli baru lagi ya. Nah, dikirimnya buat Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, dan juga Ratu Engang. Lalu juga ada Nada Dolar, lagunya sudah diputarkan ya. Ada Mbak Safitri juga di Dago, Jojo yang ada di Garut. Minta lagunya dari Rizwan sama Putri Nabila. Arif M. Dani minta lagunya dari Doi Kangen. Lalu juga ada Asep Subang. Tadi lagunya udah diputerin dari Pas Band ya. Kang Ahmad udah diputerin. Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Lalu juga ada Kang Umar yang ada di Garut. Lagunya sudah saya putarkan dari Ari Lasso. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya tadi dari Santi sudah saya putarkan juga ya. Dan juga yang sudah masuk ke 0227278978 ada Ibu Reni yang ada di Sumedang, Kang Mansur yang ada di Soreang. Lalu juga ada Nada di Cicalengka, Mbak Safitri Dago, dan juga Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut ya. Mudah-mudahan lagu-lagunya keputar semua ya. Saya putarkan dulu dari Deborah deh. Takkan berpaling darimu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Koram Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Demi untuk di semua etle kita sama teh, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja di situ, ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

0: Ya, pendengar, sepertinya hujan sudah mulai reda dan masih ada beberapa bobotoh yang lewat ya di depan jalan Diponegoro nomor 61. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut nih ya. Dan juga ada pesan dari Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Asep Mulyadi, yang menghimbau bahwa para bobotoh untuk lebih memperhatikan kenyamanan masyarakat saat melakukan konvoi, khususnya ketika melintas di kawasan rumah sakit dan juga pemukiman warga. Himbauan tersebut disampaikan menyusul adanya aspirasi masyarakat yang diterima terkait suara knalpot bising dari kendaraan saat konvoi Persib, dan juga bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun warga yang tinggal di sekitar lokasi. Jadi seluruh elemen masyarakat perlu mengedepankan rasa empati, terutama kepada mereka yang sedang sakit dan juga membutuhkan ketenangan.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

Pendengar, akhirnya sampai di sini saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi. Setelah ini ada Fikri Subina dengan acara-acara yang menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung, dan nanti pukul 16 Anda akan menyimak Warta Jabar sore. Sepakat.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengungkapkan, dari Januari hingga Mei 2026, tercatat kurang lebih 107 kasus kebakaran yang terjadi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmatan Kota Bandung mencatat sebanyak 107 kasus kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, dugaan penyebab paling dominan berasal dari konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Kepala Bidang Penyelamatan Disdamkarmatan Kota Bandung Immanuel Siptomorang mengatakan, objek yang paling sering terbakar dalam peristiwa kebakaran umumnya berasal dari area dapur rumah warga. Menurutnya, selain faktor teknis, kelistrikan kebakaran juga banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga. Salah satu adalah penggunaan steker listrik secara berlebihan dalam satu colokan. Ia menjelaskan penumpukan penggunaan steker yang pemakaian daya listrik yang melebihi kapasitas dapat memicu panas berlebih hingga akhirnya menimbulkan percikan api. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa disadari masyarakat. Disdamkarmatan Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya konsleting.
3: 107 kali seraman, yaitu rata-rata di penyebabnya atau penyebabnya juga konsleting. Objek yang terbakar, objek yang terbakar biasanya dapur, gitu. Kemudian juga yang misalnya sumber api dari ruangan yang juga yang memang disebabkan oleh konsleting listrik. Ya sebetulnya salah satunya mungkin ya kelalaian manusia, begitu pun juga ada penumpukan penggunaan steker listrik gitu. Kemudian juga kadangkala kelebihan daya itu bisa mengakibatkan kebakaran.
2: Selain itu warga juga diminta memastikan peralatan elektronik dan koneksi aman, memastikan perangkat yang tidak digunakan, serta menghindari penggunaan kabel atau colokan listrik yang sudah rusak. Dikatakan Immanuel, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Bandung. Respon cepat saat muncul tanda-tanda kebakaran juga dinilai sangat penting agar api tidak semakin membesar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah kecamatan sekabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi. Di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
5: Ini saya beli beras, beli minyak, sama beli gula. Ya Alhamdulillah, mulahan Alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Kan kemarin ini 16,5, sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
4: 121. Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha. Mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
6: Minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GPM.
4: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton. Begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
1: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporan reporter Rena Safira.
7: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami.
8: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
7: Kami all service ya Bu ya, jadi di lapak kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai ke masuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak-Ibu semua yang membeli di lapak kami.
8: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya, pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
10: Ngarojatkan aktivitas budaya. Budaya teh kaiji kalau terus kalau bikin ciri khas, kedua jender keunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kange naon, kange dorong budaya, oke, kange pertumbuhan ekonomi. Abi sering kali di beberapa tempatan, Garut teh kedah majeng carana seurkeun event. Kang Juan atuh nuhun, Kang Agil juga, KNP geseurkeun event-event, pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang bilangkala, Tatar Sunda, suhur kegiatan. Nah, ya oke, penting pisan utamina selain budaya, oke, olahraga.
9: Lebih lanjut, menurut Syakur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: sedang kuliah, melakukan penelitian, nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
11: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apoteknya ada. Nanti bisa dimanfaatkan. Kalau saya kalau buka apotek misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung gitu kan. Kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga. Okay. Kami ada namanya pelayanan statistik.
12: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan perencanaan pembangunan daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kegiatan Goes Santai yang diikuti komunitas sepeda dan pemerintah Kota Bogor, melalui kegiatan ini, para pesepeda mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan pengguna sepeda dan tertib parkir di jalan raya. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Pengen sekali kita Goes dan bersepeda dan memberikan edukasi, terkadang pengguna sepeda malah kalah dengan orang yang parkir liar di jalur sepeda itu.
12: Pemerintah Kota Bogor bersama komunitas pesepeda menggelar kegiatan Goes Goes Santai di Balai Kota Bogor pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi terkait keselamatan pesepeda dan ketertiban parkir di jalan raya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan ini digelar santai sambil memberikan edukasi kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.
14: Gak apa-apa. Kita hari ini Goes fun bag santai aja. Karena ini adalah Goes fun bag santai sambil beredukasi pada mereka yang parkir liar. Saya menyarankan kita edukasi mereka yang parkir liar untuk maju. Sudah kita pantau taksi biru, taksi online dan lain-lain banyak yang parkir. Kita berhenti di situ biar di medsos tahu hari ini warga Bogor pengguna sepeda mulai bersuara.
12: Sementara itu anggota komunitas Urban Pedal Society Gilang mengatakan, kegiatan Goes ini cukup menyenangkan, namun kondisi parkir liar di badan jalan masih menjadi persoalan bagi para pesepeda.
15: Lebih menyenangkan mungkin ya, acara sepeda ini, karena di Bogor tuh ada acara sepeda setiap malam akhir bulan hari Jumat. Mengganggu sih sebenarnya, kan karena kita sepeda untuk menyusul mobil tuh butuh effort kan. Nah kita tuh pesepeda kadang kalau trek jauh tuh suka capek gitu, kadang kita susul mobilnya malah jalan gitu. Itu yang bikin PR sih. Karena kalau misalnya disusul tiba-tiba di kanan ada mobil lagi, takut laka lantas sih.
12: Para pesepeda berharap adanya kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib dan menghormati ruang bagi pesepeda agar aktivitas bersepeda di Kota Bogor semakin aman dan nyaman.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan SPPL. Ian Sofyan melaporkan.
16: Terkait masih adanya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Komarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengelolaan air limbah.
17: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengelolaan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan di lingkungan. Seperti yang sekarang kan banyak pengaduan-pengaduan, kita sudah hampir 12 pengaduan SPPG yang IPA-nya bermasalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
16: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu karena banyaknya aduan masyarakat dari warga setempat. Namun demikian, ungkap Komar, saat ini sedang dilakukan pendataan.
17: Dan sekarang juga kita sedang lakukan pendataan. Nah, dari yang didata di kita ada 130 SPPG, itu sampai saat ini data di kita baru 6 yang sudah punya SPPG. Nah, yang lainnya belum, kita apa memang kalau melalui AmdaNet kan juga sudah ada ya. Ini yang sedang kita data, karena melalui AmdaNet kadang-kadang tidak ke kita, tiba-tiba turun aja gitu ya. Nah, itu juga sekarang sedang lakukan pendataan. Ya, mudah-mudahan di bulan ini selesai.
16: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
18: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
18: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. Rumah yang akan diperbaiki. Dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, kan dibangun dari nol. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa?
19: Warkina
18: bisa menempati rumah dengan nyaman.
19: Apa dari program mana ini, Pak?
18: Beres. Bantuan bedah rumah.
19: Beres. Kabupaten atau gimana Pak targetnya, Pak?
18: Sekabupaten.
19: Ada berapa rumah, Pak?
18: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
1: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
20: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pake sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa Kerajaan Sunda.
0: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian, semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi Batu Tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
20: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
0: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan. Harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
20: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Sepekan sore ini disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat sore, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
21: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
1: MMI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Dari Wadum 97,6 Bapak Pendengar, kembali Subinda menemani Anda bersama rekan Johnson di sini. Pas ya, lewat 5 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini, edisi hari Minggu, pendengar ya, akhir pekan, alhamdulillah, hujan juga sudah reda. Pantauan dari studio dari Bandung, dan untuk melengkapi informasi Anda pada sore hari ini, kami sudah terhubung bersama reporter Atep Burhanuddin yang berada di salah satu titik di kota Bandung, pendengar ya, yang akan melaporkan ini terkait dengan 122 korban kecelakaan dan juga dua kasus kekerasan warnai perayaan juara Persib, pendengar ya. Waduh.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, silakan Atep.
2: Ya, baik teman-teman. Tadi juga perayaan Persib yang cukup meriah yang dilaksanakan di CPO dan Asia Afrika, di mana memang antusiasme masyarakat cukup tinggi, dan dilanjutkan juga pemain pemain dari Bandung habis merayakan di CPO Asia Afrika, langsung jamuan makan dilaksanakan di pendopo Kota Bandung, di mana pemain-pemain Persib dan operasionalnya juga makan yang di pendopo Kota Bandung. Dan disusulkan juga wali Kota Bandung juga dengan itu wali Kota Bandung menyambut pemain-pemain Persib dalam jamuan makan tersebut. Dan wali kota Bandung juga, Muhammad Farhan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian perayaan juara Persib Bandung yang berlangsung tertib dan meriah di kota Bandung pada Minggu tanggal 25 Mei 2006. Dan menurutnya sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota Bandung, manajemen Persib hingga aparat keamanan berjalan sangat baik selama proses konvoi dan pesta perayaan berlangsung. Dan juga ia juga mengapresiasi kepada bobotoh yang mampu menjaga ketertiban selama pertandingan hingga rangkaian perayaan berlangsung. Dan saudara pendengar, kami informasi selanjutnya itu terkait pemerintah Kota Bandung mencatat di perayaan 2 hari Persib ini sebanyak 122 korban kecelakaan terjadi dalam kurun waktu 2 hari terakhir. Dan bertepatan dengan tingginya aktivitas masyarakat selama rangkaian perayaan juara Persib Bandung di sejumlah titik keramaian di Kota Bandung. Selain itu, aparat juga tengah menangani dua kasus kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut Wali Kota Bandung, dari total korban kecelakaan tersebut, puluhan orang harus mendapatkan penanganan medis lanjutan di rumah sakit. Dan dikatakan Farhan, data tersebut merupakan laporan sementara yang dihimpun sejak malam sebelum hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan lonjakan mobilitas masyarakat di sejumlah ruas jalan dan pusat keramaian tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kecelakaan selama perayaan konvoy dan perayaan Persib juara ini. Dan menurut Farhan, sebagian besar insiden yang terjadi merupakan kecelakaan lalu lintas ringan hingga sedang. Meskipun demikian, sejumlah korban harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami luka serius. Selain kasus kecelakaan, pemerintah Kota Bandung juga menyoroti adanya dua kasus kekerasan yang kini tengah dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Dan salah satu korban yang diketahui merupakan warga Cibiru berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di pinggir jalan. Dan Farhan juga mengungkapkan korban ditemukan sekitar pukul 3 waktu barat dalam kondisi tergedak di pinggir jalan, hingga dapat kepolisian masih mendalami positif serta pelaku dalam kasus tersebut. Dan dikatakan Farhan, berdasarkan informasi awal lokasi kejadian ditemukan senjata tajam yang masih menancap di tubuh korban. Dan memang pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap jaga ketertiban dan keselamatan selama rangkaian perayaan berlangsung, dan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dan pemerintah daerah juga harus siaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan massa dan potensi gangguan keamanan. Dan saudara pendengar, kami juga tadi dari lokasi di pendopo Kota Bandung, terus saya terus geser ke Balai Kota Bandung, dan di tempat dari pendopo yang ke Balai Kota Bandung lintas masih ramai oleh konvoi Boboto di titik seperti jalan Panglima dan sekitarnya. Dari kawasan Balai Kota Bandung atau Pura ini melaporkan kembali ke studio rekan Fikri.
0: Ya baik, terima kasih laporan langsung pendengar dari reporter ATB Burhanuddin yang melaporkan terkait dengan luar biasa ternyata keramaian kemarin yang sampai subuh ya, sampai hampir pukul 2 mungkin kurang lebih dini hari. 122 korban kecelakaan dan juga 2 kasus kekerasan ini mewarnai perayaan juara Persib kemarin. Hari ini juga tadi sempat ramai juga dan sempat padat di beberapa titik di Kota Bandung. Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadea, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sebaik-baik ilmu itu adalah Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong orang-orang yang terbaik, karena mereka telah mengajarkan firman Allah, kalamullah. Sementara Allah SWT adalah yang menciptakan manusia, seluruh umat manusia, menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, memberi rezeki kepada seluruh umat manusia, memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dialah yang menyediakan balasan kelak di hari akhir, baik balasan neraka ataupun balasan surga, semua adalah tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang mulia, karena dia sebagai juru bicara dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu yaitu Al-Quranul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada yang meragukan. Hudal lil muttaqin, itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang taat.

orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mentaati perintah, meninggalkan larangannya. Dahulu ketika Al-Quran turun, tidak semua orang yakin dengan Al-Quran, meragukan karena dianggapnya kalimat-kalimatnya serba unik dan aneh, jarang sebagaimana yang mereka dengarkan dalam syair-syair. Oleh karenanya, orang-orang Arab jahili terdahulu sering mengira bahwa ayat Al-Quran ini adalah sihir, produk sihir. Ayat Al-Quran ini disampaikan oleh seorang dukun. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang aneh, ramalan dan sebagainya. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan sebutan sahir, kahin. Sahir yang berarti adalah tukang penyihir. Kahin adalah seorang dukun. Syair, syair adalah penyair. Kenapa? Karena memang mereka tidak sampai bisa memahami Al-Quran. Maka ketika turun ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, di mana mereka adalah termasuk orang-orang yang jago berbahasa Arab, jago bersyair. Zaman dahulu syair merupakan kekuatan utama di masyarakat jahili. Turunlah ayat Alif Lam Mim. Mereka pun tidak paham dengan ayat itu. Ketika mereka tidak paham, mereka tercengang, maka turunlah ayat berikutnya. Apa itu Alif Lam Mim? Itulah Al-Quran, di mana Al-Quran tidak ada keraguannya. Turun lagi Yasin. Apa itu Yasin? Itulah Al-Quran Al-Karim. Maka dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini, tidak sedikit para penyair pada akhirnya mereka berserah diri, dan mereka merasakan dahsyatnya pengaruh Al-Quran ke dalam hati mereka. Maka berbondong-bondonglah mereka masuk ke dalam ajaran Allah SWT, yaitu Al-Islam. Namun tidak sedikit di antara mereka yang justru menjadi semakin kufur. Kenapa? Karena mereka sombong, takabur. Hati mereka telah tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka telah berada dalam kebenaran. Telinga mereka tertutup, mata mereka tertutup, hati mereka pun tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup pada hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim. Pendengaran mereka pun tertutup sehingga tidak mendapatkan manfaat dari bacaan-bacaan Al-Quran. Juga absarihim syawah. Ala absari misyawah, pada pandangan mereka, mata mereka tertutup, ada hijab antara dirinya dengan kebenaran. Maka mereka termasuk golongan orang-orang yang kufur, durhaka, dan sungguh mereka termasuk golongan orang yang tersesat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah bagaimana ketika orang telah dibukakan hatinya oleh Allah, maka akan mendapatkan petunjuk. Dan ketika ditutup, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tahukah Anda perbedaan kurban dan akikah? Keduanya memiliki perbedaan makna dan tujuan, walaupun sama-sama menggunakan hewan untuk disembelih. Kurban dan akikah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi definisi, waktu pelaksanaan, maupun tujuan diadakannya kedua ibadah tersebut. Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, akikah adalah sebuah proses penyembelihan hewan ternak yang dilakukan sebagai pernyataan syukur oleh orang tua atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban adalah proses penyembelihan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga identik dengan Hari Raya Idul Adha. Akikah memiliki dasar dalil dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan kurban memiliki dasar dalil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kausar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
3: Bandung sore ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifullah, SPTMN.
1: Kita KPU Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TELU app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Equinox merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Kejadian ini berlangsung pada periode dua kali dalam setahun, yakni 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, hal ini merupakan kejadian alamiah. Saat kejadian ini berlangsung, di luar bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Kejadian ini pun sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun, faktanya, equinox tidak selalu meningkatkan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman Lavan, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator. Equinox sendiri merupakan kejadian normal yang rutin terjadi. Ketika kejadian ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Kejadian equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Kejadian ini memang akan meningkatkan suhu udara di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan

Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silase, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, daripada pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya ini dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini, pengendalanya tadi saya sampaikan dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga, karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat ini, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah. Bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi. Kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.

0: Radio Bandung 97,6 FM Pendengar, masih bersama Subina dan juga teman rekan Johnson. Kami informasikan sesaat lagi Anda akan memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nanti Anda akan mengikuti berita nasional bersama Baru 3. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Subina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil? Emas turun.
5: Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah saya turun cil?
5: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini cil?
5: Yang 423.
7: Emas 99 berapa cil?
5: 9.255.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Mbak Lita pang sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh nih, kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kesian. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah, Bang, ke harga bannya itu naik justru macam.
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, Salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam Anda pendengar dimanapun berada. Malam hari ini kita akan sama-sama simak siaran Mimbar Agama Katolik, merupakan layanan siaran keagamaan. Selamat mendengarkan.
1: Bandung malam ini.

0: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Jalan Kebenaran dan Hidup. Naskah oleh Yohanes De Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, jalan menuju ke suatu kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu, harus berpikir-pikir lewat jalan mana. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau itu menuju kepada tujuan, ya tidak menjadi soal. Demikian juga, kalau orang harus pergi ke kota itu melalui jalan yang jelek dan menanjak, kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan, yaitu kalau ternyata jalan itu menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat. Ada banyak golongan, kelompok atau sekte agama yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan itu, tetapi tidak benar. Maka ada agama yang menawarkan sebagai satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, karena dianut banyak orang dan bahkan mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada para muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menyatakan kematiannya menjadi jalan bersatu kembali secara total dengan Bapa, Allah yang benar. Kematiannya membuka pintu gerbang surga, hidup kekal bersama Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan tetap setia, percaya kepada Yesus, di tengah-tengah kerasnya hidup dunia, kemuliaan surga akan mereka terima berkat kematiannya. Kematian Yesus tidak memutuskan persekutuan mereka dengannya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam bacaan tadi, Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan menuju Bapa, Allah yang benar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga

juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah model jalan Yesus, jalan belas kasih yang diwartakan dan ditawarkan kepada siapapun di tengah jalan tol berarus homo homini lupus, manusia musuh bagi yang lain.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Yesus adalah kebenaran. Berhadapan dengan Yesus berarti juga berhadapan dengan Bapa, Allah yang benar. Namun sekaligus kita berhadapan dengan diri sendiri dan dunia yang penuh kepalsuhan, kebohongan, tipu muslihat, sesat menyesatkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Yesus adalah hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Spiritnya spirit kehidupan. Di luar Yesus adalah budaya kematian. Suka melakukan perusakan, penghancuran, penganiayaan, kekerasan, ancaman, teror dan pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus menawarkan budaya alternatif, yaitu budaya kehidupan di tengah gencarnya tebaran dan taburan benih-benih budaya kematian. Demikian pula dalam kehidupan kita sendiri. Kita seringkali mengalami kekecewaan, apalagi di saat kita disakiti, menderita dan ditinggalkan. Tidak ada lagi harapan. Yang ada hanyalah putus asa dan semangat yang hilang. Maka, melalui bacaan hari ini, kita diminta untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Allah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Meskipun kehidupan di dunia diancam oleh berbagai virus, wabah, kekerasan dan berbagai ancaman, percayalah bahwa Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita semua. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah senantiasa harus kita tampilkan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Jika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, maka tentu kita akan mengalami kehidupan yang aman dan damai, meskipun kita berada di tengah badai yang datang silih berganti mengancam kehidupan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam firman ini Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepada-Nya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini, orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajarannya, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepada-Nya, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersuka cita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Yesus memberikan jaminan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena itu, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada-Nya. Ini bukanlah janji kosong untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah janji yang pasti, janji yang kekal yang menjamin kita yang telah percaya. Demikian pula iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, jalan menuju surga yang kekal. Di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati. Di dalam Dia ada hidup, hidup di dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Ada kalanya sebagai manusia kita meragukan keselamatan kita. Namun sebagai orang yang percaya, yakinlah dan peganglah janji dan jaminan Yesus. Kulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada-Ku dan hidup, yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang Aku lakukan, nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami, dan kami Kau perkenankan untuk mengikutinya. Tuntun dan temani kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Baik pendengar, baru saja kita simak siaran agama Katolik dan selanjutnya kita akan menyimak sandiwara radio dengan judul Dejavu. Selamat mendengarkan.

0: Udara di sini segar ya. Jarang-jarang loh kita bisa merasakan suasana seperti ini.
1: Yoi, bagai dapat lotre.
0: Hirupan udara segar yang seketika masuk ke tenggorokan hingga ke paru-paruku ini membawaku merasakan sesuatu yang seakan pernah terjadi. Dejavu?
1: Hey, lagi mikirin apa sih?
0: Ngagetin saja kamu.
1: Kok tiba-tiba merinding gini ya? Ah, sudahlah.

0: Jalan kamu cepet juga ya.
1: Kita di sini punya tujuan penting.
0: Menikmati keindahan alam juga boleh kan?
2: Mei, awas!
3: Mei, kamu gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, hampir saja.
3: Syukurlah.

0: hari tidak turun. Tetapi, kenapa petir saling menyambar seakan-akan...
1: Arya, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo!
0: Kemarikan tanganmu, Mei. Jangan sampai kita terpisah di situasi genting seperti ini.
1: Iya. Aku sudah tidak kuat lagi, Arya. Aku sudah tidak kuat.
0: Jangan menyerah dulu. Kita harus segera pergi menjauh dari tempat ini, Mei.
1: Tapi saya sudah tidak kuat lagi, Arya. Nafasku sepertinya sudah akan habis.
0: Apapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita harus tetap semangat dan optimis. Kamu pasti bisa, Mei.
1: Tenagaku berbeda dengan kamu, Arya.
0: Pria maupun wanita, semuanya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Ayo, Mei. Kamu pasti bisa, Mei. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mei. Angin kencang itu semakin dekat dengan kita. Ayo, ayo, Mei.
1: Sungguh, Arya. Saya nggak mampu lagi.

0: Aku sakit. Apakah itu tadi ketika kami berlari, kami akhirnya terperosok di sungai kecil ini. Saya dan Mei. Mei. Oh iya, di mana dia? Mei. Mei. Mei, di mana kamu, Mei? Mei. Mei. Di mana kamu, Mei? Betapa bodohnya. Kenapa tidak sekalian saja tanganku dan tangannya diikat dengan tali saja, agar kami tidak sampai berpisah di tempat yang tidak kami kenal ini. Mei, di mana kamu, Mei? Di mana kamu, Mei? Apa yang harus kukatakan pada orang tuamu, Mei? Pada teman-teman kita, pada semuanya. Kamu di mana, Mei? Mei! Astagfirullah, Mei. Sini kamu rupanya, Mei. Syukurlah. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Mei. Terima kasih, Allah.
1: Di mana kita?
0: Sepertinya saat berlari tadi, kita tidak sadar, Mei. Kita terperosok jatuh ke dalam sungai ini. Untunglah sungai ini kecil dan arusnya tidak deras, Mei.
1: Lantas angin itu dan semua fenomena aneh yang kita temui.
0: Entahlah. Tapi mungkin saja saat ini kita sudah aman.
1: Dari terjangan angin kencang yang begitu aneh, tetapi kita juga akan tidak aman jika sampai tersengat oleh sengatan lebah ini.
0: Haruskah kita berlari lagi?
1: Percuma saja, Arya. Mereka lebih cepat dari kita.
0: Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini, Mei?
1: Kita cuburkan diri kita kembali ke dalam air.

0: Suara lebah itu tepatnya sudah tidak terdengar lagi. Apakah kita sudah aman, Mei?
1: Arya, lihat di sana.
2: Oh, angin kencang lagi.
1: Apa yang harus kita lakukan kali ini?
2: Tidak ada jalan lain. Kita harus kembali mengeluarkan kemampuan kita untuk berlari, Mei.
1: Arya, kecepatan lembah untuk memburu kita sudah tidak mungkin menjadi tandingan kita. Apalagi angin kencang ini.
2: Lantas menurut kamu, kita hanya harus berdiam diri saja? Setidaknya kan kita sudah berusaha, Mei. Hasil akhirnya tidak akan disesali, Mei.
1: Baiklah, hitungan ketiga, kita lari bersama. Satu, dua...
2: Kelamaan!
1: Bukankah tempat ini...
0: Tidak mungkin. Tempat apa ini?
1: Tempat ini adalah...
0: Kita seakan berada di sebuah negeri. Di atas awan.
1: Maksud kamu, lo lain di daerah Toraja?
0: Kamu ini apa-apaan sih, Mi? Di situasi genting saat ini, kamu masih bisa bercanda.
1: Yang bercanda siapa? Kamu sebut negeri di atas awan. Ya, seingatku, letaknya itu ya di Loklai, Toraja.
3: Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat sekelilingmu. Kita sedang berada di atas tebing dan dikelilingi oleh awan. Kita juga tidak tahu apakah ketika kita melompat, kita akan selamat. Dan jika kita
1: tetap di sini, kita juga tidak tahu apakah akan selamat dari terjangan angin kencang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan?
0: Masih ingat perkataanku tadi?
1: Iya.
0: Setidaknya kita sudah berusaha. Hasil akhir ditentukan oleh sang pencipta. Genggaman tangan kita jangan sampai terlepas, Mei. Kita akan sama-sama lalui kejadian aneh ini.
1: Kamu siap?
0: Iya. Hitungan ketiga, kita lompat bersama ya. Satu, dua...
1: Kelamaan, kita lompat sekarang. Aduh, sakit. Rombongan sapi, kok bisa?
0: Kamu?
1: Kamu? Sepertinya wajahmu familiar. Kita pernah ketemu di mana ya? Mimpi.

0: saatnya Anda menyimak sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan komunitas Bait Boys, Ina. Dan berbincang dengan saya ada Kang Najan Alfaradin dan juga Kang Eko Putranto. Untuk Anda yang akan berminat untuk bertanya terkait tema yang kita bahas malam hari ini, silakan sampaikan di WhatsApp kami 0811-220-9760 atau di telepon 0222-727-8978. Atau pengen lebih gampang lagi, silakan taruh saja komentar di live TikTok kami karena sedang live streaming juga di RRI Pro 1 BDG. Kita di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Naja, Kang Eko, Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, coba Damang mendekat sedikit Kang ke mikrofonnya. Nah, okay. Saya coba tanya Damang, apakah dua-duanya dari Bandung? Ini Kang Naja di Bandung?
2: Yes, Bandung.
3: Mohon di Bandung.
0: Ya. Kang Naja di mana Bandung ini?
3: Di Muara Jen.
0: Kayak liciknya ngecit gitu. Kalau Kang Eko?
2: Sama.
0: Eh, itu gitu.
2: Kita Muara Jen juga.
0: Oh, dua-duanya di Muara Jen.
3: Kita beda 10 rumah.
0: Aduh, kacau ini mah. Bait Boys Ina, Kang.
2: Ya.
0: Kenapa Bait Boys Ina namanya? Ada sejarahnya kan atau memang ya tahu gitu.
3: Kenapa Bait Boys Ina tuh? Jadi sebenarnya kita tuh adalah Bait Boys itu kan artinya umpan laki-laki gitu ya.
0: Oh, bait umpan.
3: Tapi kita baitnya lebih ke apa? Kayak kail, kail mancing gitu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kail mancingnya laki-laki.
0: Oh, gitu. Jadi diambil dari situ. Iya. Jadi Bait Boys ini nanti adalah komunitas yang ngapain?
3: Yang mancing.
0: Yang mancing. Dari kapan kan?
3: Dari tahun lalu.
2: Sebetulnya dari tahun kemarin sih.
0: Jadi dikukuhkan nama itu ya, atau dibentuk komunitasnya? Karena biasanya ada gini, ada komunitasnya udah lama sebetulnya.
2: Betul.
0: Baru dinamain tahun kemarin.
2: Betul.
0: Gitu. Ini gitu nggak?
2: Jadi berangkat itu dari kita tuh beberapa anak-anak tuh yang emang punya komunitas tersendiri sebelum Bait Boys itu dibentuk.
0: Oh, jadi sebelumnya udah dengan kegiatan yang sama?
2: Betul, tapi dengan beda nama gitu.
0: Oh,
2: nah, kemudian okay. Sebenarnya ada bentuk keresahan sih, Kang. Itu yang kita bikin Bait Boys itu ya, karena kita pun ketika memiliki hobi yang cukup sama gitu ya di permancingan ini. Saya, Naja dan beberapa teman yang lain itu sebetulnya ada 9 orang nih, Kang. 9 orang itu emang incas kita tuh benar-benar suka sama yang kegiatan mancing gitu.
0: Foundernya ini.
2: Foundernya betul.
0: Oh, karena Bait Boys ini hadir dari 9 orang ini.
2: Betul. Ya.
0: Oke, okay, lalu
2: kemudian ada keresahan ketika emang kita suka mancing itu di khususnya di wild fishing ya.
0: Jadi yang apa tuh?
2: Jadi ada beberapa objek nih. Misalkan kita sering melakukan kegiatan mancing itu di selain di kolam ya, Kang ya. Di Arca Manik itu ada kayak danau gitu kan, Kang gitu.
0: Tahu dekat ini Sport Jabar.
2: Betul. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
0: Lalu,
2: kan,
0: lalu
2: dulunya itu kan hewannya itu si objek itu kan bekas lapangan golf kalau nggak salah.
0: Jadi danau mati.
2: Danau mati.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian sebetulnya kita sering mancing itu beberapa kali di sana tuh menikmati suasana sebetulnya. Ternyata mancing di alam itu lebih ngena ya feel-nya gitu kan. Kemudian ya itulah sampai kita sambil mancing itu sambil sering cerita gitu kan, sering curhat lah tentang kehidupan atau apa gitu. Sampai pada akhirnya itu ada di menginisiasi itu beberapa orang kayak Cuming, Gilang, Andri gitu kan. Kayaknya kalau kita bikin yang namanya si kegiatan mancing ini untuk lebih hype lagi untuk anak muda, kayaknya keren ya gitu. Nah, kemudian inline tuh sama beberapa anak yang 9 orang ini. Sampai pada akhirnya kita pun berkomitmen dengan serius untuk membikin Bait Boys ini dengan serius gitu. Sampai pada akhirnya tahun kemarin tuh kita ngebentuk Bait Boys yang alhamdulillah tuh ya animonya tuh responnya positif banget gitu.
0: Oke.
2: Okay. Khususnya untuk di anak-anak muda ya gitu.
0: Dari 9 itu sekarang jadi berapa?
2: Tetap 9.
0: Masih 9.
2: Masih 9. Cuma okay, ada beberapa orang itu yang satu itu kan incas kerja di Abu Dhabi ya gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi yang untuk nge-develop dan menggerakkan ini emang kita ada 8 orang di sini gitu. Gitu.
0: Mau menamakan Kang Naja?
3: Ya gitu. Jadi si Bait Boys ini kita tuh pengen ngebuat suatu pergerakan, ya bukan pergerakan, kita pengen ngerubah mindset tentang dunia permancingan itu menjadi yang dulunya bapak-bapak banget, sekarang tuh kita buat anak muda banget gitu. Nah emang rencana kita pengen bawa menggiring anak-anak Gen Z itu untuk mancing gitu.
0: Walaupun pada akhirnya akan hideung banget gitu ya.
3: Yes. Banget. Oh, ada skincare.
0: Iya. Tapi dari awal mulai keresahan, kemudian ada teman curhat sehingga bisa tertampung ceritanya, karena sesama pria tuh bisa saling paham karena feel kita tuh didengarkan sebetulnya. Kadang-kadang kalau dengan si Tete, si Ece, dan si Ibi itu lebih ke didengarkan tapi kurang sepakat gitu kadang-kadangnya di beberapa poin. That's why memang cowok butuh cowok untuk bercerita, karena di situ mereka bisa saling win-win solutionnya, satu bisa cerita, satu dengerin satu cerita gitu. Nah, tapi at the end untuk apa nantinya? Untuk have fun aja, untuk having fun di danau, di empang dan sebagainya, di kolom aja, atau memang ada tujuan besar, semisal bikin event gede kah,
2: yes,
0: atau misalkan punya tujuan pengen mancing di satu tempat yang kita baru pernah ke sana misalkan. At the end-nya, endingnya ada apa nih?
2: Sebetulnya kita tuh dari awal udah berkonsep ya Kang ya. Dalam artian untuk membuat Bait Boys itu, kita memiliki 5 faktor sih yang mengedepankan itu. Yang pertama, kita meng-redefine tentang fishing activity gitu. Yang dimana kan mungkin animo masyarakat itu melihatnya itu bahwa kegiatan memancing itu adalah kegiatan yang bapak-bapak banget gitu. Kemudian yang dilakukan oleh mayoritas oleh nelayan gitu. Nah, kita mencoba untuk meng-redefine yang dimana bahwa kegiatan mancing itu bisa dinikmati oleh beberapa kalangan juga, termasuk anak muda gitu. Kemudian kita bikin coba untuk lifestyle hub, kemudian kita bikin activity hub atau community hub, self validation, kemudian sama local pride. Karena mayoritas dari kita tuh awalnya itu adalah anak-anak yang mungkin bergerak di bidang kreatif gitu. Nah, jadi kalau emangnya pun ini bisa inline sama beberapa komunitas, sama beberapa brand gitu, dan alhamdulillah ya responnya pun positif gitu. Seperti itu. Jadi tujuan kita untuk membangun atau nge-build itu mencoba untuk meredefine bahwa kegiatan mancing itu tuh banyak hal yang bisa dipetik.
0: Tapi kan mancing itu bukan masalah musuh dengan ikan yang tidak mau menggigit umpan ya, tapi juga kadang-kadang polemik di rumah sebelum berangkat dan setelah pulang juga ada aja. So far so good atau ada aja pacogregan di rumah?
2: Enggak, menuhin dulu.
0: Ada kebetulan kita dilempar kalau soal topik itu. Gimana kan aja?
3: Buat perizinan di rumah masih so good sih.
0: Kalau
3: ada penghapusan dosa sebenarnya.
0: Sudah bisa saya tebak kalau soal itu. Jadi so far so good lah ya. Durasi berapa lama yang paling ideal menurut Kang?
2: Tergantung dari objek ataupun dari kegiatan mancing yang bakal kita tuju nih Kang.
0: Kolamnya juga menentukan ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau mana heula
2: gitu. Nah, itu. Jadi kita itu awalnya itu kan banyak kegiatan mancing itu di kolam ya, atau pound fishing gitu. Nah, kita awalnya itu ngerasa bahwa dari kesembilan orang ini dengan beberapa komunitas itu sering melakukan kegiatan mancing itu di kolam. Tapi ketika emang, nah sebetulnya Najir ini adalah seorang pelopor yang dimana kita suka sama kolam atau balong disebut. Dia udah mencoba untuk pertama mancing di liar. Dengan objek atau subjek ikannya tuh yang mungkin bervariatif aja ya.
3: Iya, enggak nentu jadi.
0: Nah, yang tadi dicontohin dari Camanik itu.
2: Nah, ya, gitu.
0: Salah satunya.
2: Ya. Nah, ternyata ketika emang udah kita mencoba nih untuk meng-improve dari kegiatan mancing atau activity ini tuh, oh, ternyata yang namanya mancing itu dengan semua objek yang ada itu bisa dinikmati gitu, Kang. Nah, jadi untuk masalah durasi itu tentatif. Ada yang mungkin seharian.
0: Tergantung di mananya.
2: Betul. Ada yang setengah hari gitu kan.
0: Kadang-kadang jam 4 beres, sisanya mie instan.
2: Yes.
0: Pulang maghrib, ya kan ngobrol.
2: Betul.
0: Masa gak ngobrol kan butuh itunya ya. Oke, peringat kita akan buat lebih menarik lagi. Kita ngobrolin tentang kegiatannya. Ini belum ngobrolin tentang mancingnya, di mananya, berapa jam berapa. Kemudian juga umpannya, jorannya. Ini masih banyak yang bisa kita bahas. Kita akan kembali di segmen 2. Tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah, dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung. Dan masih bersama dengan Kang Najah dan Kang Eko di Bait Boys Ina.
1: Bandung malam ini.
0: Sebelum kegiatan yang dibawa teh apa ini di dalam box teh sana?
2: Ini tuh tackle box.
0: Tackle box adalah
2: isinya ya peralatan mancing.
0: Oh, meliputi umpan casting. Itu bisa dibuka lagi tuh box itunya tuh kayaknya tuh.
2: Oh, ini enggak ada dalamnya.
0: Oh, enggak ada dalamnya.
2: Saya cuma bawa dikit sih.
0: Oke. Ya kalau yang di boxnya
2: ini realnya.
0: Oh, yang buat saya teh yang mana tadi teh?
3: Yusul Kang, Yusul.
0: Langsung ditodong saya. Coba Om John, saya pengen lihat Om John, tolong ambilin Om John. Coba yang mana Kang? Yang paling sering dipakai yang mana Kang?
2: Yang ini.
0: Coba Om John. Ini adalah mereknya Shimano atau apa nih? Shimano. Oh, mantap. Ini berapa sekarang harganya Kang?
3: Macam-macam sih harganya.
2: Sekian.
0: Yang saya tahu sih ini seri mana coba? Ini udah tas goceng kan ya?
3: Iya.
0: Meren ini mah. Saya tebak-tebak. Iya. Ya. Di sisi ete melajo ini mah.
3: Nah, bahaya.
0: Bahaya.
2: Takut mau lagi.
0: Mau lagi ininya ya? Mau lagi apa? Simpan asetnya gini kan? Gue nyimpan lah aset. Oh, dari kapan nih Kang?
2: Ya.
0: Dari kapan nih umurnya?
2: Oh, itu mah baru.
0: Baru. Ini nih ya. Memang hobi cowok tuh mending beli aja dulu baru bilang.
3: Baru minta maaf.
0: Cek feeling ya gitu. Coba yang satu lagi Om Jona ini karena peringkat ini Kang Naja kebetulan ke kantor kita bawa apa gear mancingnya nih. Nah, kalau ini mah liaran ini mah Mas ini mah. Ini juga
2: ya, buat kolam juga ini.
0: Ini mah yang standarnya Kang ya.
2: Ya.
0: Yang salahnya aman lah ini karena ini kayaknya John yang buat saya mau John coba dipisahin dulu.
3: Iya aman.
0: Jadi di rutin kan Kang atau gimana nih di per seminggu sekali kan kegiatannya atau ya adalah saya ketemunya jadwal aja lah.
2: Kalau buat aktivitas kita sih biasanya sebulan tuh ya ada dua kali kalau nggak sekali lah dan itu wajib lah buat kebutuhan konten segala macem
0: karena kebutuhan konten kali ya.
2: Iya.
0: Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa sesimpel mancing hobi untuk si AA-nya pendapatan untuk dompetnya sebetulnya banyak apalagi kalau konten di YouTube jadi AdSense kan ya. Konten di mana ini di TikTok
2: di Instagram sama TikTok kan.
0: Oke. Nah ini ternyata banyak banyak rasa rindu yang kadang-kadang dirasakan sama banyak laki-laki di sana terhadap sebuah hiburan karena kan hiburan cowok mah sebetulnya nggak yang neko-nekonya mancing diem gitu kadang-kadang main handphone di kasur juga untuk cowok mah udah healing full itu.
3: Nah
0: selain seminggu sekali atau mungkin tadi diagendakan ada yang momen khusus nggak kayak kau misalkan persekian bulan ke laut atau persekian bulan ke danau apa atau ke waduk apa ada gitu-gitunya nggak?
3: Ya sebetulnya kalau misal untuk masalah aktivasi dari kegiatan kita tuh udah termanage ya Kang ya. Jadi dari awal kita aktivasi di tahun kemarin itu kan kita pertama untuk wild fishing itu kita nggak mencoba di waduk Saguling. Nah ternyata dari antusias anak-anak komunitas ini terutama sangat bagus ya positif feedbacknya gitu. Jadi setelah udah itu kita bikin lagi beberapa event itu di beberapa waduk yang ada di Jawa Barat.
0: Di Saguling pakai sistem apa nih? Umpan atau casting?
3: Jadi gini, untuk teknis untuk kita mancing di Saguling kan biasanya kita menyewa perahu tuh Kang.
0: Rakit ya.
3: Dikendarai oleh seorang tekong kan gitu. Nah, karena yang kita coba untuk dapatkan itu adalah objek ikannya tuh adalah ikan toman ataupun predator lah gitu.
0: Nah, kan banyak sebagainya lah ya.
3: Betul. Nah, ternyata pas udah kita coba untuk memancing di Saguling, kita pengen ekspor juga nih. Ternyata beberapa waduk yang ada di Jawa Barat itu ternyata sama skemanya. Menyewakan perahu dan untuk kegiatan mancing. Nah, jadi untuk beberapa dari kegiatan yang pernah kita laksanakan itu, kita coba untuk membuat kegiatan ini lebih untuk intens lagi, Kang. Makanya dari beberapa bulan itu, kita sering bikin aktivasi. Dan itu bisa dikategorikan menjadi suatu kegiatan yang menjadi kegiatan rutin. Dalam satu bulan kita misalkan di danau. Kemudian ketika udah sedikit bosan nih, kita coba untuk bikin kegiatan di kolam. Nah, untuk masalah upgrade-nya kemarin itu kita coba untuk di laut untuk pertama kali.
0: Mana yang lebih murah, Kang Najat? Dari semua? Mau yang ke saguling, mau yang kemana? Mana yang lebih murah?
2: Yang ke kolam ya. Yang ke... Karena kalau kolam kita banyakan kan, jadi kolektif gitu.
0: Dan bakal makanya bisa bakal.
2: Iya, makanya. Lebih-lebih inilah karena lebih banyak orang.
0: Yang paling menantang?
2: Yang paling menantang mungkin laut ya.
0: Muh, nyosinya kita enggak tahu cuaca.
2: Soalnya kalau saya belum pernah ke laut.
0: Belum?
2: Belum pernah.
0: Kalaupun pengen mau coba di mana dulu?
2: Pulau Seribu.
0: Karena sudah ada tour guide jadi bisa mengarahkannya.
2: Emang ada alasan sih kalau Pulau Seribu tuh dia kan posisinya di pantai utara.
0: Betul.
2: Dia ombaknya enggak terlalu besar kan.
0: Iya sih.
2: Kalau di selatan kan mungkin
0: ripuh, Mang.
2: Aslinya. Kita mau adaptasi dulu di yang ombak-ombak kecil gitu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kemarin? Iya, kemarin juga KEP ke sana kan.
0: Oh. Kayak itu terakhir di mana? Yang di itu?
3: Di Pulau Seribu.
0: Yeah. Yang di tempat yang itu disebutkan?
3: Betul. Yeah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Gitu. Sebenarnya gini Kang, ada dasar kenapa itu kita mencoba untuk ke sana gitu ya. Karena di komunitas itu sebetulnya teramat sangat kompleks nih orang-orangnya gitu kan. Nah, kita pun yang ngebikin Bad Boys ini teramat sangat antusias dan salut sama beberapa anak-anak yang di Bad Boys ya. Karena ternyata ketika emang sudah kita mendalami anak-anak satu persatu itu ternyata

0: angkat riding tour atau kolektif car?
1: Nah, itu biasanya kolektif car.
0: Ngarang-ngabring di jalannya.
1: Betul. Oh.
0: Kalau tadi yang paling menantang, terus juga yang paling murah, yang paling mahal?
2: Yang paling mahal ya jelas laut sih.
0: Iya sih katanya itu anggaran berangkat sih udah berapa?
2: Ya, karena kita dari Bandung kali ya, ke lautnya jauh, terus ya mungkin biaya kita nyewa perahu tuh lumayan mahal.
0: Di kan Bandung paling dekat kemana ke laut? Kalau bukan ke Garut?
1: Pangandaran, ya betul.
0: Ya Garut, Pangandaran paling yang agak jauh dikitnya. Dak Garut lah, Garut masih aman dengan Sabuaya gitu kan daripada. Tapi Pangandaran kan nggak sebegitu terkenalnya tentang mancing.
1: Ya.
0: Gitu, walaupun ya hasil lautnya besar, tapi kan nggak kurang common sense gitu untuk orang-orang pemancing. Mancing ke laut kemana? Ke Pangandaran, asa kurang. Tapi kalau misalkan ke Pulau Seribu udah ada tuh, udah ada riwayatnya gitu. Nah, teknik mancing atau kegiatan mancing yang belum pernah dilakukan, Kang Eko?
1: Kita
0: tapi pengen banget gitu.
1: Pengen banget itu coba fly fishing ya,
2: Mbak Jay. Oh iya, fly fishing.
1: Fly fishing itu mungkin kalau misalkan tadi akan pernah melihat gitu ya tentang kegiatan kegiatan memancing itu, kalau bisa dikategorikan sangat unik kan?
0: Fly fishing?
1: Yes.
0: Oke, gimana tuh?
1: Jadi fly fishing itu yang kalau kita lihat itu dengan teknik yang teramat sangat tricky gitu ya, dengan umpan yang kecil, tapi dia bisa memainkan yang namanya si
0: senar
1: betul.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalkan kita melihat beberapa orang yang main fly fishing itu kayak ada seninya gitu Kang.
0: Ush, iya. Oh ini harus punya keterampilan sih ini mah ya.
1: Kesabaran.
0: Oh, itu kalau versinya Kang Eko. Kalau Kang aja yang belum pernah coba tapi pengen banget.
2: Sama sih itu.
0: Sama fly fishing. Apa menarik nih sebetulnya selain akrobatik ya?
2: Ya aku lihatnya di fly fishing tuh artistik aja sih. Iya indah aja gitu.
0: Cocoknya di sungai tapi air tenang.
2: Iya air tenang. Terus yang lega-lega kan.
0: Itu semi casting kan ya?
2: Sama kayak casting.
0: Cuman teknik lemparnya yang beda.
2: Lemparnya beda.
0: Tapi medianya sama, gearnya sama.
2: Gearnya beda.
0: Ush.
2: Dia. Nah aku kurang tahu.
0: Gimana tuh kayak kok gearnya?
1: Jadi kalau gearnya sama sih.
0: Yang bedanya apa reelnya atau apanya nih?
1: Semuanya.
0: Oh, jualannya juga harus lebih lentur ya?
1: Betul.
2: Ya.
1: Dan senarnya pun bisa dibilang lebih tebal gitu.
0: Apanya tuh?
1: Dari senarnya.
0: Tebal tapi lebih teksturnya lebih lentur juga.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Dan umpannya pun lebih variatif ya, Kang ya. Kecil tapi variatif. Kan kalau misalnya kayak beberapa umpan yang di sini yang kita bawa itu bisa dikategorikan besar-besar semua kan. Nah, kalau fly fishing itu lebih ke arah ya kategorinya fly.
0: 3 kali lebih kecil dari ini
1: betul, berarti. Betul, gitu. Tapi yang kita bikin takjub itu bisa mengangkat ikan yang cukup besar gitu.
0: Oh kurangnya. Iya sih.
1: Betul.
0: Oh, berarti targetnya sebetulnya ikan apapun.
1: Iya, bahkan ada yang bisa mendapatkan ikan salmon loh, Kang.
0: Hah?
1: Betul dengan teknik fly fishing itu.
0: Oh, iya yang membedakan cuma tekniknya aja berarti ya.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Nah ini memang banyak pendengar kita yang terkait mancing nanaonan sih, karena kan ya kan isu untuk para pemancing begitu terus. Jangan dari orang lain, dari keluarga kita di rumah aja udah gitu. Mending beli cerita gitu daripada beli masukin terus kita pancing daripada gitu. Karena banyak orang yang nggak paham tentang kenikmatannya gitu, kayak kita nggak paham tentang kenikmatan beli skincare itu juga nggak tahu ya, dan beli tas baru padahal tas masih banyak di rumah juga kita nggak tahu. Nah untuk kemudian di depan nih Kang. Ini mah pertanyaan yang kalau dijawab rada horor tapi tenang lah. Mending jalan baru, mending reel baru.
1: Kalau saya pribadi mending reel baru kan.
0: Reel baru. Oh berarti jalan yang mahal ya doi.
2: Kalau saya dua-duanya.
0: Kalau bisa dua kenapa satu ya?
2: Cadangan itu.
0: Apa yang belum kebeli? Pengen banget. Yang pengen banget tapi belum kebeli.
2: Apa?
0: Apa nih?
2: Shimano. Kalau saya Shimano.
0: Yang seri
2: yang,
0: apa nih?
2: Yang Antares.
0: Oh itu sih harganya juga lumayan. Saya ya terus terang pernah ketemu sama ya Sultan lah gitu di daerah Surabaya. Stella, lihat Stella buset depan mata lu kinclong bener gitu. Pak kok apa nih kira-kira yang pengen banget nih? Karena dia kan bilang real nih, pengen real apa nih?
1: Kalau saya sih bikin Saragosa sih.
0: Oh, kacau ya banyak. Teteh ulah nongto, teteh watos. Ada beberapa pertanyaan kan yang masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan ya. Okay. Sebelum saya jeda, ada satu pertanyaan terakhir untuk Kang Najar juga Kang Eko. Di depan yang paling dekat lagi mau ada event apa? Atau mancing di mana? Di yang mau nih, yang paling dekat minggu depan misalkan?
2: Minggu depan tuh kita ada rencana mau nyimpan perahu di

0: di Cirata sama Saguling.
1: Nyimpen karena ya, kebetulan kita punya perahu kan.
2: Ush.
1: Betul. Jadi kita punya dua bot atau perahu itu yang kita taruh di Waduk Jati Gede.
2: Perahu yang gimana nih?
1: Nah, untuk kegiatan casting.
2: Enggak, perahunya.
1: Perahunya perahu fiber.
2: Oh, fiber.
1: Betul.
2: Oh,
1: size-nya tuh 4 meteran lah gitu.
2: Ush, mantap tuh.
1: Nah, gitu. Jadi mungkin kita ada rencana untuk memindahkan dari Waduk Jati Gede ke beberapa waduk yang terdekat aja. Yeah. Kalau enggak
0: di rencana sih Saguling. Cirata sama Saguling.
2: Nah, Cirata Saguling. Terus Jati Gede, mana lu paling enjoy? Kalau menurut saya ya, yang umpan itu untuk lukutan, kalau gede Jati Gede.
1: Oh. Ya. Yeah.
2: Kalau pengen gede, kalau sering Cirata.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kalau tarikan sering.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mending mana aja?
0: Casting.
2: Soalnya saya belum pernah nyoba casting.
0: Kalau saya sih Jati Gede. Jati Luhur.
2: Jati Luhur. Oh, kalau casting.
0: Kalau
2: Ngo?
1: Kalau casting, karena saya kemarin alhamdulillah sudah membantai mereka mendapatkan 3 ikan. Jadi saya memilih, maksudnya gini Kang, jadi dalam artian Jati Luhur itu, kita tuh untuk masalah ikan gak hanya predator aja ya.
2: Iya.
1: Jadi di Jati Luhur itu ada jenis atau spesies ikan yang mungkin bisa dikategorikan itu dari luar aja ya. Ya, yang namanya peacock bass.
2: Oh, tahu saya.
1: Nah, itu tuh jadi mungkin ada teknik tersendiri yang bikin kita ada kepuasan sendiri tuh Kang untuk bisa dapat ikan itu gitu. Nah, di Jatiluhur cuma ada ya di Jatiluhur adanya, belum yang lain enggak ada. Gitu. Jadi untuk
2: jadi kalau milih mana Jatiluhur?
1: Jatiluhur.
2: Wish, mantap.
0: Iya, kalau Jatiluhur karena ini aja sih banyak game-nya, Kak.
2: Kenapa tuh?
0: Ya banyak game-nya karena ikannya banyak.
1: Variatif.
2: Oh iya, variatif gitu. Saya kira ada spotnya yang apa gitu.
0: Oh, iya. Enggak. Okay. Ya kan kalau di Cirata gitu kan cuman kayak toman gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau Jatiluhur tuh ada toman, ada peacock bass, ada belida.
2: Oh, belida.
1: Iya, betul.
2: Ada di sana.
0: Gitu. Jadi betul. Banyak game-nya, enggak bosan lah gitu.
2: Oh, belida enak tuh dagingnya tuh. Enak.
1: Betul. Jadi okay. Pempek.
2: Oke, pendengar, kita kembali lagi sesaat lagi dengan beberapa jeda yang akan saya sampaikan ke orang-orang Anda. Tetap bersama kami.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng komunitas masih barengan dengan Bad Boys, ada Kang Najah dan juga Kang Eko.
4: Bandung malam ini.
3: Kang Haji, sekalian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp nih Kang, silakan dijawab. Ada Kang Supriyadi di Dago, namanya sih pemancing banget ini namanya. Dan namanya udah Kang Supriyadi ini. Anak muda sekarang mulai banyak yang tertarik mancing. Menurut Kang Najah, apa yang bikin aktivitas mancing sekarang di mata mereka jadi lifestyle dan jadi seru di generasi muda? Menarik Kang. Apa yang sebetulnya, kan sekarang banyak ya, jangan di liar dah. Sekarang di Galatama aja banyak yang tertarik tuh. Yang tiba-tiba nanya, tiba-tiba nyari tutorial umpan apa segala macam. Sekarang juga konten kreator mancing anak muda banyak banget. Menurut Kang Najah, apa yang ngejadiin itu di mata mereka jadi lifestyle gitu?
5: Ini mah menurut saya pribadi, mancing liar, casting khususnya misalnya, kalau saya ngelihatnya ada nilai plus dari activity itu.
3: Apa tuh?
5: Kita sambil healing gitu lah, sambil healing terus kan ngelihat pemandangan, lihat sunset, lihat sunrise kan kita sampai 12 jam kalau casting tuh, 12 jam mancing tuh kan dari jam 6 sampai jam 6 tuh, jadi kita ngelihat full matahari tuh kita lihat, dan itu indah banget lah.
3: Asli.
5: Jadi jadi nggak dapat ikan pun nggak apa-apa karena kita udah nikmatin itu gitu.
3: Dari yang seger panas ke seger lagi, orang mah nggak bisa ngerasain itu.
5: Kayak gitu.
3: Lewat asar mah udah itu mah ya, tinggal mie instan aja. Kadang-kadang siang kalau ada bakso lewat mah bakso aja tuh cuangki.
5: Terus kalau kolam nih ada, kalau di kolam tuh untuk Bait Boys sendiri kita tuh selalu buat event kolam tuh. Dibuat semenarik mungkin. Gimana caranya biar si anak-anak muda tertarik. Nah itu tuh kadang kita kalau buat event di kolam tuh kadang suka ada live DJ, suka ada musik-musikan.
3: Iya benar.
5: Beda kalau kayak orang-orang ya ini mah punten yang dulu-dulu mah kan mungkin kalau ada acara di kolam tuh dangdut segala macam kan. Kalau kita lebih anak muda banget gitu sih.
3: Iya sih sekarang bisa di mix-mix ya.
5: Iya.
3: Kebayang di BHS-nya undang Reza Arabnya. Mantep itu mah. Ada Anjani di Majalaya, Kang Eko sebagai divisi legal komunitas. Bagaimana cara menjaga agar komunitas ini tetap solid, katanya tertib dan tetap santai, nyaman untuk semua anggota. Karena kan semuanya anggota itu tidak ada ketum ya. Gimana biar nyaman teh, selain ngobrol di lapangan ya, kayak di lapangan, di kolam.
6: Jadi kalau di divisi legal sih sebetulnya saya pribadi sih lebih menghimbau kepada beberapa anggota gitu ya, untuk bisa menjaga ketertiban tuh lebih aware aja sih, khususnya kan masalah lingkungan gitu ya. Karena kita pun kedepannya bakal memiliki kampanye tuh Kang, masalah untuk lingkungan gitu ya. Karena untuk yang sekarang kan tengah terama sangat ketat tuh, kayak yang minimal lah kita jaga kebersihan itu dengan tidak membuang sampah lah.
3: Itu
6: akan berpengaruh kepada apa, impact itu kepada habitat ikan sebetulnya kan.
3: Iya.
6: Untuk masalah internal kita sih sebetulnya kita menjaga aja bahwa yang namanya aspek hukum atau legal itu di yang namanya aspek, semua aspek itu pasti ada gitu. Nah kita coba untuk ngasih edukasi juga bahwasanya yang namanya legal itu kita berinteraksi sama baik di dalam ataupun di luar pasti ada sebab dan akibatnya.
3: Itu nggak tua nggak muda sih kalau soal sampah mah ada aja yang tua yang berdegong, muda komode ya. Ada Kang Sueb di Marga Cinta. Banyak yang menganggap mancing itu hobi mahal dan identik dengan orang tua. Bad Boys justru mematahkan stigma itu. Ceritanya kenapa pengen matahin stigma itu? Pengen ada teman cerita ke rumah ya?
6: Enggak, kita punya tagline. Sebetulnya kita tuh punya tagline di Bad Boys itu yang paling ngena tuh adalah low key road high key style. Jadi ibaratnya kita tuh memaksimalkan yang namanya kegiatan mancing itu nggak harus mahal gitu kan.
3: Yeah.
6: Bahkan di anak-anak komunitas pun ada yang dia hobi TG kan kan. Pakai TG. Dia mancing benter.
3: Betul.
6: Dia mancing ikan sepat.
3: Wow, itu sensasinya juga luar biasa.
6: Sensasinya luar biasa. Bahkan aja jago kemarin itu melakukan kegiatan mancing mikrofisnya aja. Umpannya cuma dengan pua kalau nggak salah.
3: Raya putan.
6: Dia bisa dapatin dan mungkin bisa enjoy aja gitu. Jadi bahwa adanya Bad Boys di sini tuh pun kita mewadahi ya bahwa kegiatan ini pun nggak harus mahal lah.
3: Gitu. Di mata awam, kalau di mata awam nih ya versinya mata awam, dimakan nggak kenyang, dicari sensasi tarikan tidak terlalu menarik, tidak semenarik bawal, betok dan juga lele. Tapi udah untuk cowok itu teh sensasinya mereka yang nggak paham.
6: Lebih ke arah stress release kan.
3: Nggak paham mereka mah asli lah itu membentuk kita mah wow itu mah. Terakhir ada Kang Wijaya di Cimahi. Pernah nggak ada pengalaman paling seru dan paling chaos waktu trip mancing bareng komunitas atau yang saya sampai sekarang masih diingat?
6: Naja.
5: Kalau saya pribadi ada pengalaman waktu itu kita hujan-hujanan nih, aku satu perahu sama Kak Eko nih.
3: Laut nih?
5: Di danau.
3: Waduh.
5: Di Jatiluhur. Kita tuh satu perahu, terus kondisinya full dari pagi-pagi sampai maghrib tuh hujan. Posisinya tuh jadi itu aku baru ngerasain Jatiluhur sedingin itu. Kan Jatiluhur panas banget kan? Kayaknya mah sedingin itu. Nah terus aku kaget tuh waktu di sore hari kita lagi mancing, lagi asik mancing. Terus tiba-tiba ada petir. Terus aku refleks ngebuang set tackle aku.
3: Aduh,
5: ke waduk kan. Terus aku dimarahin sama tekongnya.
3: Aduh,
5: kenapa? Jadi sayang dong, masih dilempar-lempar.
3: Iya, tuh.
5: Aku bilang ya, aku takut kesetrum kan karena ada petir kan gitu. Karena kan si karbon rod karbon itu kan ngalirin
3: listrik. Iya, benar.
5: Jadi pas ada kilat tuh langsung aku lepas.
3: Lapor sampai sekarang?
5: Enggak, untung ketangkep. Cuman aku dimarahin sama tekongnya.
6: Apa yang dibuang gitu kan.
3: Terakhir ada yang komen di TikTok katanya tuh Not Your Dad's Fishing Club katanya tuh makna mendalam dari slogan itu apa katanya tuh?
6: Filosofinya dalam kan. Jadi kenapa kita mengambil highlights itu sebetulnya kita mau ngeredefine bahwa kegiatan yang namanya memancing itu atau fishing activity itu bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang tua gitu. Karena target kita adalah target Gen Z gitu ya. Jadi tagline itu ataupun highlight itu tetap kita angkat menjadi satu campaign di bawah yang namanya kegiatan di Bad Boys itu. Kita bisa melakukan aktivitas mancing itu dengan style kita masing-masing. Dengan apapun yang kita pakai, yang kita enjoy gitu. Maaf kata ini kan, suka ada yang mungkin menggunakan memancing dengan patuh, baju partai dan sandal jepit go aja gitu. Betul. Kan. Nah kalau kita dengan style yang benar-benar oke untuk dilihat, enak nyaman dipakai, kita mancing seperti itu gitu. Jadi itu sih konteksnya itu.
3: Iya. Mungkin banyak yang mau yang belum tercerahkan bahwa sekarang update terbaru adalah aktris wanita tercantik yang terlaris yang pernah ada, Prilly Latuconsina, ini sekarang mancing guys. Kalau kalian tahu itu Maya. Itu mancing menurut Prilly adalah stress release terbaik karena ada sensasi ditarikan dan ada rasa rindu di menunggu gitu kata Prilly. Gak akan paham orang maupun tadi sama para pemancing lagi hurung nangtung gitu. Kak Neja, Kak Opik, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses dan lancar.
6: Amin.
3: Dan kabar baiknya pendengar, mereka akan beli reel baru katanya minggu depan dengan harga 30 juta. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Dan untuk pendengar yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau mungkin pengen gabung komunitasnya mungkin atau pengen nanya-nanya boleh kunjungi aja di Instagramnya ya Kang ya. Instagramnya adalah
5: @baitboysina.
6: Atau kalau misalnya kita ada hub juga Kang, kalau misalnya emang datang ke hub kita ada di Jalan Haji Wasit nomor 5. Itu tempat kita untuk ngumpul-ngumpul.
3: Hari apa udah pasti ada?
6: Pasti ada.
3: Tiap hari pasti ada. Yes. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Kita akhiri Ngobras

Bandung malam ini. Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda pendengar dimanapun berada, senang sekali ya malam hari ini menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ruang Rindu, ya ada Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam, karena sehat, alhamdulillah baik. Ya putarkan lagunya My Love dari Westlife, lagunya dikirim untuk semua sahabat Ruang Rindu di mana pun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial tuh karena penyiar idola yang baik hati, semoga sehat selalu, amin. Lagunya ditunggu ya, ganteng, hatur nuhun, sami-sami ya. Nah, ada juga yang sudah masuk, orang Sumedang ini, ada Teh Tiawati, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Sehat, Tenggalan?
1: Alhamdulillah.
2: Oh, alhamdulillah tuh ya.
1: Alhamdulillah, masih Senin, dikit lagi.
2: Ini Kang Alan, tumben malam Senin ada Kang Alan.
1: Kakang Rana ya job cenah bade pawe pokoknya mah duga subuh sih. Oh. Jadi we Alan yang turun. Tete Wati, gimana pawe rame di Sumedang?
2: Apa? Persib.
1: Iya, pawe. Rame enggak di sana?
2: Ya rame kalau di kota Sumedang mah. Ya kalau di tempat Tia mah ya enggak, aku biasa aja.
1: Sepi ya, alhamdulillah ya. Dini masih kena gurang-gurung, masih kena rame gitu ya.
2: Kang Ona itu rame.
1: Kang Ona ramenya. Dini mah kamari. Ya,
2: ada kompoi Sumedang katanya.
1: Iya. Di Jalan Diponegoro mah masih rame, kemarin mah semua teman-teman nginep di kantor, enggak bisa pulang. Padat.
2: Rame.
1: Rame sekali di sini. Tetia mau lagu apa malam hari ini?
2: Mancanegara ya?
1: Ada mancanegara, ada lagu Indonesia boleh.
2: Malaysia deh.
1: Malaysia. Boleh. Jauh gak sih? Boleh kan, itu mancanegara juga boleh. Bu yang mana?
2: Kalau boleh dari Malaysia, kalau enggak ya
1: boleh.
2: Westlife aja biasa, Soledad.
1: Oh, Soledad. Wait, bentar. Di Westlife tuh udah tadi Bunda Maharani duluan, pengen yang My Love. Iya. Mau yang apa sok diganti?
2: Air Supply aja tuh.
1: Air Supply.
2: Ya, yang mana aja lah, bebas bagaimana Kang Alan aja.
1: Aduh, kenapa biasa suka ada ini? Suka ada request tuh.
2: Ya udah, goodbye ya tuh.
1: Tak gitu, atau biar biar jentre gitu tuh.
2: Biar jentre.
1: Goodbye-nya boleh, sangat spesial.
2: Lagu mana penting malah
1: lagu. Kan ada sebuah cerita di balik lagu itu. Tiap lagu tuh ada sebuah kisah dan ada sebuah ingatan. Yang dulu-dulu gitu, pernah ya. Kabengbat gitu, tas
2: ces. Emang ada sih lagu Air Supply itu ada kenangannya.
1: Kan?
2: Waktu itu mah waktu hamil pertama, anak pertama.
1: Lalu,
2: suka
1: di
2: diputerin dengerin itu lagu itu.
1: Aduh, pantun. Ini gayanya. Dulu mah anak pertamanya ditemenin sama Air Supply.
2: Pertama tuh Air Supply terus lagunya.
1: Depo gue lagi ngapalkan biasanya.
2: Iya. Gak ngerti ya, gak apa-apa gak ngerti. Tapi anaknya ya lumayan.
1: Gue bilang anaknya bisa bahasa Inggris ya.
2: Gak apa-apa, ibunya mah gak bisa juga. Penting anaknya bisa gitu.
1: Bangga, terus aku mau dikirimin buat siapa ini lagunya?
2: Pertama buat Kang Alan dulu ya. Itu yang lagi tugas, semoga 100 sehat.
1: Amin.
2: Sekarang Kang Alan.
1: Wah.
2: Sama siapa?
1: Sama Bang Johnson.
2: Oh, Bang Johnson. Halo Bang Johnson.
1: Bang John.
2: Selamat malam. Suaranya Bang Johnson tuh enggak pernah kedengaran suaranya.
1: Iya, Bang Johnson mah ya introvert soalnya. Introvert.
2: Masa. Pokoknya. Salamnya juga ya buat Kang Ona, Api Herno, Ibu Reni, Bung Kusna, Mas Herdi, Kang Ahmad, lalu buat Kang Mansur, Ibu Mujianti, Bu Sapitri, Teh Nado, Teh Nuis, Neng Bunga, Kang Uung, Kang Ajat, Bunda Maharani juga ya, selamat malam. Semuanya aja deh, Kang Alan.
1: Siap.
2: Makasih banyak ya.
1: Sami-sami.
2: Lagunya ditunggu.
1: Siap, sudah dikondisikan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bunda Maharani betul. Malam ini sama Alan. Siap, siap, siap, siap. Aman, aman, aman, aman ya. Terus juga untuk siapa lagi yang sudah WhatsApp, ada Kang Tisutisno ya. Assalamualaikum Cap Alan Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang Tis Damang, sehat. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya ya. Ada Teh Lita juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Alan, berjumpa lagi lewat udara dari Lita di Cianjur. Waalaikumsalam Teteh. Salam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Bravo, katanya bravo, bravo Persib. Seru banget nih di Cianjur masih konvoy Persib. Isami di sini juga. Ya tuh Kang Alan kesini gabung sama Boto Cianjur. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Teteh, tadi aja udah gak bisa kemana-mana di Bandung. Pokoknya di Bandung tuh gitu ya. Ini aja di jalan di Ponegoro tuh masih ramai sekali. Yang konvoy sedari malam kemarin. Ada yang pada mondok gitu ya dari berbagai daerah di sini teh. Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian malam ini litain request lagunya Celine Dion yang judulnya My Heart Will Go On. Aduh. Iya teh, lagu yang apa ya? Bikin kesuat-suat ya, apalagi kalau misalkan nonton filmnya. Alan mah hampir 7 kali nonton dia, nonton My Heart Will Go On ya, Titanic. My Heart Will Go On. Kan ini salah satu original soundtracknya ya. Gak tahu resep gue gitu ya dengan cerita film Titanic teh. Kalau yang versi Indonesianya mah iya, tenggelamnya kapal Van der Wijk eta. Karyanya Buya Hamka Okay. Ada juga Bang Albert di Baobab. Lagunya kita pilihkan saja. Terima kasih Bang Albert di Baobab. Hatur nuhun. Terima kasih Bang Albert. Selamat malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Okay, Teh Lita kirimkan lagu ini untuk Alan, penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Amin. Terima kasih. Tak lupa salam manis selalu dari Lita di Cianjur. Thank you Alan. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin, atur nuhun ya. Ini lagu-lagunya sudah Alan siapkan. Ya udah, nanti jangan dulu kemana-mana, sok atau di WhatsAppin ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu And This Is Song My Love by Westlife yang diminta sama Bunda Maharani.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: My Heart Will Go On. Celine Dion itu, lagunya itu the best pisan. Udah mau Persib tuh juara gitu ya, pada konvoy lagunya malam-malam My Heart Will Go On. Aduh, seberi naonnya sebut atunya ngalempreh gitu ya, sembari mengancungkan atau selonjoran kaki gitu. Duh, nikmat mana lagi yang kita dustakan. Aku mau mengucapkan selamat malam juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Malam kakalan lagunya I Must Have Been Love ya. Siap. Di enjoy ke. Selamat malam juga untuk Budi Jaya hatur nuhun. Ya, selamat malam Wilujeng Wengi, saat malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Ya, kemudian juga ada Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum, selamat malam, waalaikumsalam. Semoga kabar kakak selalu sehat, amin. Allahumma amin. Ya, pengen request lagunya Oasis, Don't Look Back in Anger. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat kakak yang lagi tugas. Semoga terhibur, sukses selalu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih, terus dibacakan, jadi tunggu kak lagunya sami-sami. Ya, Tehnopa, sudah Alan siapkan Oasis ya, yap. Terus Alan. Langsung lagi mau telepon, sok atuh di 0227278978. Nah, ada siapa nih, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha di ditu? Gurujung Mengi.
1: Selamat di pagi.
0: Ya.
1: Rungse ya teh.
0: Gunaha terus pawenya.
1: Tilu minggu berturut-turut.
0: Aduh.
1: Waktu siapa Persija, PSM. Terakhir kemarin. Di para
0: gitu.
1: PSM ya insiden sedikit.
0: Oh gitu.
1: Mohon ya lepat ketakir ngarahkan pepetasan.
0: Oh tegerah.
1: Eta di bundaran Binokasi.
0: Oh gitu.
1: Panggilnya lah yuk penuh suri.
0: Surpisa.
1: Pasang PSM ya sama. Tapi sama lima aman.
0: Aman. Ari ayeuna kumaha ayeuna masih ayeuna ieu teh?
1: Kan luikeun ka tabu sabelasan.
0: Oh iya, kedah ieu teh.
1: Hujan agung.
0: Kedah kondusif teh apan kitu nya.
1: Mohon hayu tos beres mah ieu lega.
0: Alhamdulillah eta sih. Anu paling penting namanya.
1: Gitu. Pokona berapa sampai titik penghabisan.
0: Eta.
1: Kang Rana kemana?
0: Iya sih gak nama Pawei.
1: Ih, malah tadi teh kata apa komunitas mancing diajakkan ke BHS ya?
0: Enggak ada.
1: Aduh BHS saya nu kemarin ge paket kemarin terakhir teh paket khusus 40.
0: Tuh kan. Ini cocok pisannya. Eta atuh da eus kuat cenah. Kamari teh pale pawe jiga atuh lah santai we nyase we kalam.

0: Murah bebas atau capek di siang serada nyut-nyutan itu ah.
1: Tetap bisa tinusuan kan.
0: Kadangunya ditarik pisan itu ya. Kamari mah teu tiasa aruih da maronok di kantor.
1: Tangtos atuh pas tangtos di kamari dugen ka asih teh titik-titik terakhir aja napa inanya.
0: Muhun. Kaditu kapa pada kapa sopate ari maruterna teh di dieu di RRI.
1: Nya cakat atuh ka. Afrika cakat
0: kieu mah. Muhun betak. Wah. Ya, kana we lada teu unggal taun eta teu tiap hari.
1: Mohon leres, momen-momen tertentu ya.
0: Tah gitu. Nah, nah, pale lagu naon atuh pale lagu naon?
1: Sing sarehat sing salalama.
0: Amin.
1: Eta lagu tadi. Teteh
0: Soledad
1: tadinya.
0: Soledad, oh iya.
1: Teteh Soledad tersebut tadi
0: yang kena air supply. Air supply, goodbye, cerita gitu.
1: Tadi yang
0: air supply, terus terwakili ya. Aman dari gitu mah.
1: Itu terus diputernya.
0: Naon, anu mana?
1: Eta Westland.
0: Oh iya. Tapi lagu Indonesia ada tiasa lagu Indonesia ge.
1: Indonesia tiasa. Yang dia just for you
0: teh. Just for you. Kalau ti saha itu just for you teh.
1: Richard, Daniel gitu.
0: Oh, nya. Richard.
1: Ya, wil jeung ngui ka Teteh Soledadnya, Teteh Diawati. Wil jeung leleson. Terus ka Apino ka Bungkusna, terus ka Basa Fitri, ka Kang Mansur oge. Ka Sadayana lah. Neng Bunga terhiratan, Neng Bunga.
0: Oh, nyum.
1: Kasadayana we kakangnya.
0: Wah, enggak. Neng Bunga terkamar.
1: Spesial ke kakang we. Mugi-mugi sing sehat.
0: Amin.
1: Hari
0: kakang. Amin.
1: Itu kasadayana we numancen tugas si paling.
0: Siap, mangga.
1: Terima kasih kakang atas
0: waktu
1: dan penyebarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Onai. Kang Onai. Ada siapa lagi yang telepon? Boleh atuh ya di 0227-2789-78. Di siang hari yang begitu macet gitu ya. Malam teh ingin menjadi syahdu gitu yang menggebu-gebu. Cie. Walaupun gerangnya wadedet di mana ya? Wadedet cerita gitu ta ya. Ruang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Safitri gimana? Masih pawai kah di atas? Tami?
2: Sepi di sini mah.
0: Oh, udah
2: sepi. Udah di dago nincep. Hujan malahan.
0: Dia mah masih kayaknya gerang-gerung. Kedenger gak sih? Tah.
2: Hujan. Gedean lagi hujannya.
0: Iya, aduh. Dimasih,
2: apa kabar, Kang Alan?
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah. Apa namanya itu tumben rajin, Kang Alan?
0: Iya, kan memang harus saling.
2: Tapi senangnya Kang Alan siaran,
0: Mas. Kenapa gitu?
2: Kalau nggak masuk
0: tuh
2: asa gimana?
0: Gitu. Aduh, justru alamnya kalau nggak buka telepon justru asa gimana gitu tiap tidak menyapa.
2: Agak kurang mantap.
0: Aduh, gitu. Alhamdulillah. Saya ketemu logo apa?
2: Just one. Nah, itu udah lama nggak denger lagu itu.
0: Iya ya, James Ingram teh.
2: Buat Kang Alan Albana Tuluan yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat. Salam buat teteh perawatnya yang cantik, semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Kalau mau masuk susah katanya, kalau Kang Alan mau pasti bisa.
0: Bisa.
2: Pasti buka telepon banyak. Terus buat Kang Onai barusan yang udah masuk ya.
0: Betul.
2: Terus buat Bitiawati, Mas Herdi, Bu Reni, Api Enok, Terus buat Kang Mansur, buat yang kelas malam aja deh ini yang suka masuk
0: kelas malam.
2: Buat Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Sepu Subang, Neng Bunga, buat Bunda Maharani, Bu Musianti, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat semuanya aja deh yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
2: Terutama buat Kang Alan bersama keluarga ya, tetap sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Johnson ya, mulai ati godang udah nemenin Kang Alan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mbak Safitri tadi. Satu lagi ya. Yah, di 0227278978. Wow. Ada siapa lagi malam hari ini? Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waduh, sehat tapi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemana di itu rame?
1: Dia mah hujan rintik-rintik
0: aja. Oh, jangan rintik. Oh, mulai, aduh rame di dia. Mulai duh, nyetop jalan.
1: Hidup Persib lah.
0: Hidup Persib.
1: Iya, Merdeka Persib.
0: Iya, yeah, hat-trick pokoknya Persib teh.
1: Aduh, kalah kemarin mah pokoknya mah wah mengguru
0: gitu ya teh.
1: Sampai tadi yang
0: jam sabaraha
1: nonton bareng tuh di IPP wah sama wah banyakan pokoknya mah penuh sekali.
0: Resepnya
1: hebat ya, pokoknya mau Bandung hidup.
0: Mohon alhamdulillah. Ya gini dia masih gerang-gerung ya tapi tuh masih macet.
1: Masih kena ya.
0: Masih di dia mah.
1: Aduh, ebelnya tiga nama iya kapal
0: dan ya anu nyuan ki ngabring gitu secara rapi barelok heula. Bi ibi iya teh anu sih konvoi teh atau di ditu icalan
1: ayeuna tos di bumi
0: ah itu tadi ieu tadi
1: oh tadi icalan tadi
0: mah wah atuh marema nya
1: nya lumayan teh mampir
0: gitu aduh alhamdulillah ya atuh juga gerang-gerung teh tuh.
1: Asa... Di kamari pokoknya, dua hari pokoknya lumayan.
0: Oh gitu? Wah, alhamdulillah.
1: Ya. Pan hujan, jadi banyak yang itu,
0: berteduh ya.
1: Iya, berteduh itu. Makan batagor hangat gitu.
0: Ah, eta cocok.
1: Duh, hari teteh asmara di link aja aja.
0: Uhun.
1: Ya, itu gak ada muka nih, teh.
0: Duh, kasok atuh, pih, di toel, pih.
1: Kirim-kirim maksudnya?
0: Mah, enggak.
1: Oh, Kang Alan berjing wengi.
0: Atunuhun.
1: Itu bung, ya, Kang Ona ya. Kang Mansur, Bung Kusna. Ya, yang mana panggil Kang Nita Hudinya di Cimalaka ya.
0: Uhun.
1: Ini di Mansau misalnya. Mana? Ada Nais, Bunga. Mm-hmm. Basa Pitri ya.
0: Mm-hmm.
1: Bambu Jati. Bunda Maharani.
0: Mm-hmm.
1: Satu Engang, Senado ya. Juga buat orang Cimalaka itu Kang Iwan kalau nggak salah tuh.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam ya. Juga buat orang Dania semuanya yang suka dengerin Pro 1 ya. Eh Kang Alan.
0: Muhun.
1: Wengi teh ngadangukeun on saniwara radio nya.
0: Muhun.
1: Judul channelnya pokoknya aya nyi uneh jeung Kang Soma gitu.
0: Muhun. Oh nyi uneh.
1: Eta aduh aya lagu kemang buah kawung da aduh meni enakeun. Aduh, lamun di Pro 1 aya acara tuna ah.
0: Ini tuh karunya eta pro iya karunya pro sa, pro opat nengke.
1: Ayah anak. Nada pengalang opat rasa di mana loh. Nyuneh kimuruan nyuneh.
0: Aduh, ini eta nyuneh.
1: Kata saya anak yang ngalanya.
0: Mangga.
1: Kunten dia nya, kunten nya. Tapi sok kayak banyak lah
0: kan. Kena. Ciri khas orang Sunda begitu.
1: Ya. Kau kata asmara
0: dah. Oh, kata asmara.
1: Ya, jadi nggak jaya. Bicara kak, ya Dureninya atau logo Yayan.
0: Aduh.
1: Lima masih di luar ya saya.
0: Oke itu.
1: Mau ngadang dosan iya ya, aduh, ban mobil gitu.
0: Halo. Geningan.
1: Atau non ngalah.
0: Mungkin atau siap.
1: Kadayana lah pokoknya.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pino ya. Nuju dulu hati-hati ya Pih. Dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sekarang juga lagi di jalan, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya, ke Negerang Gerung Malaya. Bentuk salah satu kebahagiaan asal yang penting tetap kondusif pendengar. Dimanapun berada, Alan Albana menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: apa? Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

0: James Ingram Just Once, salah satu lagu yang ini tuh favoritnya Mbak Savitri banget gitu loh. Tapi emang enak banget lagu ini ya. Aduh. Awal jam, terima kasih. Selamat malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih Mbak Savitri. Dan apa di Karangnunggal sudah diputarkan juga ya. Kemudian Kang Budi, lagunya juga sudah alam putarkan juga. Terus juga Kang Teh Saturnuhun ya. Mohon pala request naon atuh Kang Teh Sutisna teh. Penemah hari ini juga terima kasih Teh Tiawati. Dan juga untuk Teh Lita juga ya. Tadi lagu-lagu sudah diputarkan. Terus mau telepon boleh sok atuh ah. Di 0227278978. Siapakah malam hari ini ruang rindu?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagu.
0: Kamu ada mang?
1: Ya, saya rada serak, serak, jarang batuk gitu kan.
0: Sambil itu ya, itu udah rada, masih kena rada sedikit lah ya.
1: Ya gitulah. Kan nyeringan sawah itu.
0: Tadi siang ngungku.
1: Oh, ramainya.
0: Aduh.
1: Nonton di TV gitu, ribuan jalami gitu.
0: Waduh. Waduh, dud.
1: Iya, madati jalan gitu. Bikin kemacetan lah.
0: Iya.
1: Bandung gitu.
0: Pada dud sarang wadedet itu mah.
1: Iya, sampai panas-panasan rela gitu.
0: Iya, iya. Pinu pisan itu mana-mana. Cenak iya teh 4 kali lipat nak. Cenak tianu biasa nak.
1: Dari ya yang si Jawa Baratnya datang
0: ke sana gitu.
1: Dari celap celap ada gitu dari mana ya. Pokoknya dari belahan Jawa Barat lah gitu.
0: Leres. Kumaha di ditu rame masih kene gandeng Kang?
1: Itu ah ada dia jauh ke jalan atuh jauh jalan raya.
0: Jadi jongjongnya tiis gitu berarti gitu, ya.
1: Di jalan raya tebis, yo jadi lebat kagang gitu, jadi mar gandeng gitu, suara mobil gitu, paling motor.
0: Hanya aja paling motornya karena itu ya. Aduh, sekah pada lagu non?
1: Cirenta ah.
0: Nah, atau tak iya, iya di antas antas teh. Terus kau mana ceteh? Nonton sih, badai-badai ngantosan teh. I mana ceteh? Anu nggak request lain kak tacan lebat eh ternyata tas lebat enak.
1: Tacan ya?
0: Ata acan.
1: Oh, so, jarang kan jarang nu iya resep gitu.
0: Enya.
1: Nyali rak itu.
0: So kata, di spesial buat siapa lagu ceteh?
1: Yang tas lebat teh kang mana ya?
0: Uhun.
1: Terus buat Sabrino, terus buat Dua Sabitri, terus buat Teh Tiawati, tadinya Telin, Telita, Teh Neis, Teh Nova, Neng Bunga, Basap Kar, gitunya, Dua Sabitri. Terus buat tadinya Bumi Janti, Bunda Maharani, Kang Asep, Kang Acat, Kang Uum, carinya.
0: Nah, ada bisa.
1: Pak Emin, Pak Sutaria, Pak Ahmad, Kang Opik, Apino ya tadi tanya.
0: Mohon Apino.
1: Terus buat carinya, Mas Ferdinya.
0: Mohon.
1: Terus buat Pak Ramadan, Pak Emin. Ah dikumpulin lah kangen sadayana wae kitunya.
0: Mangga.
1: Kesiana.
0: Mohon.
1: Kangen alannya sarangan ku saya Kang Bang Johnson.
0: Nya Abang Johnson itu Bang Johnson.
1: Oh, kita tumpennya tuh ku Ajeng ya sana wah.
0: Nya, ari Ajeng ke mana Bang Johnson? Ajeng?
1: Duka ke mana tah?
0: Apa?
1: Dia ting sehat gitu ya.
0: Amin. Tulis, tulis.
1: Jangan kanan, jangan terus.
0: Wuhun.
1: Tapi gitu pulangnya ayo nanti nuju ke macet keneh warnanya.
0: Ayo nanti serada ngemplong tadi siang pisan ku kumargi ti subuh keneh cenah tos pak tos konvoy nate ti tabu tujuh nya dugi ka sonten tadi tebu sabarai duaan lah tos lalieur meureun panas.
1: Mohon panas yang capai warannya.
0: Mohon ieu mah sesa-sesana ieu mah.
1: Sakitu aya Kang.
0: Mangga siap Kang Mansur.
1: Atuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, ajeng teh libur. Ajeng teh ke Majalaya cenah, pawe di ditu di Majalaya. Sudah ajeng mah persi pisan atuh bobotoh eta mah nya. Mantap. Terus ada siapa lagi yang ngetah? Telepon dulu di 08-11220-9760. Ah, ada siapa lagi yang ngetah? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu menghibur
0: lewat lagu.
2: Menghibur dengan mendengarkan lagu.
0: Iya ampun. Mbak, apa kabar?
2: Aduh, gimana kabarnya Dimas?
0: Alhamdulillah.
2: Bukan Dimas Rana ya
0: ini? Ih, coba siapa ini? Ini Dimas Seto. Dimas Anggara boleh.
2: Aduh, mending kaget saya diangkat teleponnya.
0: Ih, kenapa kaget? Emang biasa gak diangkat?
2: Oh, biasa kan dicantelkan lagi. Gimana Dimas Aman?
0: Alhamdulillah. Gimana Mbak ya, sehat?
2: Ya sehat lah. Mm-mm. Pokoknya sih masih ada suaranya gitu aja deh ya.
0: Cie, kenapa ya?
2: Ya penting kan suaranya radionya. Yang penting itu suaranya radio masih ada itu.
0: Iya betul.
2: Yang ada selama ini kemarin gak nyangkut gitu loh ya.
0: Tidak menyangkut.
2: Gak nyangkut, gak tahu kenapa.
0: Nyantel terus. Kalau aku supaya tidak menyangka, itu bukan tidak menyangkut ya. gimana di sana? Aman?
2: Ya, aman terkendali lah.
0: Aman terkendali lah ya. Baik. Olah, ini Pak Wei.
2: Gimana?
0: Banyak sekali ini di Jalan Diponegoro. Bobotoh masih...
2: Masih kumpul.
0: Oh, masih kumpul, masih banyak.
2: Iya,
0: malah. Mbak, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya ini aja lah. Ikut Dimas.
0: Boleh.
2: Dimas apa? Elan.
0: Iya, bukan Dimas Seto.
2: Pengen keserimpet.
0: Emang mirip gitu suaranya?
2: Iya. Bisa keserimpet dari Dimas Arlan atau...
0: Namanya Alan.
2: Alan Kusuma.
0: Bukan ini mah Alan Badukun. Bukan dong. Alan Albana.
2: Iya, gimana sih Mas Alan aja?
0: Wah, enggak sih.
2: Pokoknya yang penting masih kedengaran suaranya aja.
0: Lama. Kedengaran suaranya apa?
2: Selamat bertugas sampai
0: terima Maripurna. Kasih.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Mulus lah.
0: Amin. Mulus kok ini mulus. Ini apa second like you lecet pemakaian aja.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Mbak ya. Aduh, alhamdulillah ya bisa bersilaturahmi kembali ya. Terus ramai sekali ya di hari Minggu. Aduh. Ya. Ya itu Alan kasih dulu ya lagunya ada Lenka Trouble is a Friend. Ini diminta sama bukan Kang Ahmad Irwan itu Kang Mansur tadi itu di soreang. Ya udah Alan kasih dulu. Ini dia Trouble is a Friend Lenka. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Today, Avenged Sevenfold. Ini salah satu lagu yang udah biasa sekali ya zaman-zamannya Alan. Gak tahu mengalami juga gak ada pendengar atau tahu gak lagu ini. Terima kasih juga untuk anda pendengar dimanapun berada yang sudah WhatsApp ya. Laturkan Teh Lita, Tornuhun, Basa Fitri, Teh Nopa, kemudian juga tadi ada Abu Dijaya, Tornuhun ya, Kang Tisu Tisna, Bunda Maharani, Teh Tiawati di Sumedang. Kemudian juga ada Kang Onai, Mbak Safi, Triapino, Kang Mansur, Mbak E, thank you, terima kasih, Teh Nopa di Karang Nunggal ya. Kemudian Mas Albert di Bau-Bau, thank you ya. Lagu-lagunya sudah diputarkan juga. Ada mau telepon lagi boleh lah. Hayo atuh di 0227278978 menemani Alan di hari Minggu malam ya. Besok Bang, masih kerja Bang besok Bang Senin Bang? Oh libur, sama Bang kalau gitu libur. Libur. Besok Senin kayak orang-orang enggak tahu harareng tuh nya mudah-mudahan tuh deh ya. Karena udah kepanasan kehujanan gitu tapi tetap masih semangat gitu dan pawai ada menikmati malam Bandung gitu ya. Yang wadedet wadedet wadedet gitu tah. Kenapa disebut wadedet? Karena kenal potnya nih. Wadedededed, wadedededed, gitu. Jadi ada Bang Johnson ya. Ya, menemani malam anda pendengar menjelang istirahat ya. Dengan lagu-lagu yang enak atau yang sudah kita siapkan juga. Karena lagunya sebenarnya bukan hanya lagu ini, kok bukan hanya lagu mancanegara, Indonesia pun boleh, karena Indonesia juga negara. Kalau lagu Indonesia diputar di Inggris, lagu mancanegara kan, begitu. Malaysia mancanegara betul bang ya. Ya udah tuh ya, sambil alam menemani anda, pendengar, menemani anda yang juga sudah mulai tunduh gitu ya. Sudah mulai akan menjelang mengantuk atau masih ngahuleng gitu ya. Nah kenapa ya? Dulu mah ngahuleng tuh sesuatu ulang ngalamun cenah. Bisi bla bla bla bla gitu, pamali gitu ya. Tapi enggak tahu kenapa ya, sekarang ngalamun itu adalah sebuah momen kontemplasi yang kayaknya kalau tidak dinikmati itu asa ada satu hal yang kelewat gitu ya. Dulu mah kadang ya suka nanya kunaon gitu nya si papa teh si bapak tuh kalau beres pulang kerja tuh suka diem di depan rumah tuh ya di halaman rumah tuh sambil nyeruput cikopi gitu ya sambil kadang mikir kenapa bengong ternyata ayo nama kealaman gitu teralami gitu bengong gitu ternyata laki-laki di saat pulang kerja kemudian sedang kontemplasi sedang ngahuleng gitu ya ternyata dia sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Aduh jadi suka ingat ke si bapak. Tapi apapun itu memang dalam hidup ini ada beberapa hal yang memang harus kita ikhlaskan, ada beberapa hal yang memang harus kita lepaskan gitu ya. Tapi ada juga memang perlu kita perjuangkan. Nah malam hari ini ada siapa? Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, aku balik lagi diberi kesempatan.
0: Ih boleh sekali.
1: Ini Dimas lah ya. Untuk Mbak Safitri terima kasih tadi sapaannya. Sama siapa tadi Kang Mansur ya.
0: Iya.
1: Terima kasih juga untuk semua pecinta itu mangayu bagio gitu loh ya. Dimas Laran masih ada sampai jam sekarang.
0: Mbak E. Ya. Ini penasaran banget Bang Johnson ya. Katanya ini tuh Mbak siapa namanya suaranya lembut banget, soft spoken banget katanya. Kenalan dulu dong Mbak E katanya sama Bang Johnson ini.
1: Bang Johnson yang mana?
0: Sini-sini Bang, Bang sini Bang. Ini biar kenal sama Bang Johnson. Bang Johnson, mana kamu kesini? Mbak, biar kenal suaranya kenalan dulu dong. Kan kalau orang Sunda mau bilang ya, tak kenal maka tatanya.
1: Tapi gak sayang ya.
0: Tatanya.
1: Sayang teh susu mano.
0: Coba Bang, mana suaranya Bang?
2: Halo.
0: Tuh.
1: Halo.
2: Halo, ini dengan siapa?
1: Dengan ini loh ya, dengan... Aduh siapa tuh?

0: Suaranya enak, lembut.
1: Tuh. Masa ya sih? Mm-mm.
0: Ini mungkin ya Kang Alan ya.
2: Kenapa?
0: Suara-suara yang seperti ini suka bikin kangen.
2: Aduh,
1: kenapa?
0: Kalau dari suara-suara yang kayak gini yang suka bikin kangen nih.
2: Di Sumatera nggak ada yang suara kayak gini,
0: Pak? Iya, soalnya di Sumatera Utara nggak ada yang kayak gini. Yang
1: kalau ini dengan Mas siapa?
0: Kalau ini
2: Abang John,
0: dengan Bang John.
2: Bang John.
1: Bang John.
2: Iya.
1: John siapa tuh?
2: Ini Johnson.
1: John.
0: Iya Johnson.
2: Namanya Johnson.
1: Bisa saja.
2: Oh, Mbak sekarang baru bener itu Mbak. Bukan bisa saja, emang bener aslinya bener. Emang bener namanya Johnson.
0: Iya memang benar. Tuh. Asli Sumatera Utara, Medan.
2: Iya. Medan.
1: Kalau dengan Mas itu berarti satu ini ya di masaran ya.
2: Satu apa?
1: Masaran ini. Satu. Dengan Mas siapa itu yang suka jadi dokter cinta gitu.
0: Dokter
2: jadi dokter cinta.
1: Dokter cinta.
0: Siapa tuh?
1: Yang saya cintai jadi itu jadi sehat gitu.
0: Oh.
1: Karena dokter cinta kan itu.
0: Oh.
1: Tapi yang dicintai sama itu.
0: Oh.
1: Bisa suara, bisa radio.
2: Itu ternyata.
1: Iya, aku cinta radio berarti yang di dokterin radio gitu.
2: Kenapa ya?
1: Ayo.
2: Lawak.
1: Ya.
2: Bener Bang, bener bikin kangen Bang.
0: Iya kan?
1: Ya, terima kasih.
0: Ya udah deh, terima kasih Mbak Sekar. Ya,
1: terima kasih banget sang penyiar yang lagi banyak pecintanya sekarang tambah.
2: Jadi pengen muterin lagu Irwansa, aku memang pencinta mendengar.
1: Oh, masih sampai nanti terus dengan siaran berita terakhir Jakarta juga masih terus. Ya, tapi yang di
2: Pro 3 gitu. Iya, Pro 3. Baik. Terima kasih, Mbak.
1: Ya, hiburannya radio pokoknya di Mas Alan, di Mas John juga.
2: Terima kasih.
1: Selamat ngasuh nanti.
2: Selamat ngasuh.
1: Selamat malam. Terima kasih.
2: Sama-sama. Wah, ini Mbak Sekar, Bang John, gitu ya.
0: Mbak Sekar. Baru ini mendengarnya.
2: Baru ini? Oh. Oh
0: pernah waktu siang request di 100% Indonesia sama Tetalia.
2: Sama Tetalia ada ya. Ada Mbak Sekar ya. Ya udah, Alazepi juga pendengar. Jadi memang dalam hidup ini ada hal yang memang perlu kita perjuangkan. Ada yang memang perlu kita usahakan gitu ya. Jadi memang apapun itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita cinta, wah perlu diperjuangkan. Kayak Irwansyah, pecinta wanita. Roland, pecinta pendengar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
4: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tel app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

Ini kali yang dirasakan setiap orang ketika ada di titik merasa kesepiannya sendiri gitu ya. Selalu ingin ada seseorang yang bisa membersamai hingga akhirnya bisa melepaskan berbagai kesepian yang mungkin dirasakan selama ini ya pun. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah tentunya menemani membersamai Alan di hari Minggu malam ini. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi terbaiknya, sehat selalu. Malam juga buat Kang Jojo dari Garut ya. Dan selain ini akan ada lagu-lagu enak pendengar. Mungkin bisa jadi akan sedikit ngoet. Ngoet. Akan sedikit mengobrak-ngabrik perasaan Anda di malam hari ini ya dengan lagu-lagu yang enak yang sudah disiapkan sama music director kita Kang Agus Super ya. Pokoknya untuk Anda jangan lupa kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Bandung malam ini.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026, dan kami akan kembali menguji ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bandung. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Senin 25 Mei 2026. Widya Perdani, Sinta Febi dan M. Ziva Gemilang hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar Bandung pagi ini akan kami buka dengan menghadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, saat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini kembali Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-25 di bulan Mei 2026, bertepatan juga dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kali ini hadir dengan topik bahasan yang cukup menarik, bersyukur dan bersabar. Dua kata yang memang bersyukur, bersabar ini jodohnya kalau kata orang bilang ya. Bagaimana manusia tetap bersyukur dan tetap bersabar di situasi dan kondisi apapun. Bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG yang akan memberikan paparan di sesi pertama, juga tausiahnya di Mutiara Pagi ini. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar baik pagi hari ini Ustadz?
2: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Memasuki 8 Zulhijjah begitu ya. Ada persiapan. Ini tinggal 2 hari lagi kerja. Yang kerja, yang libur, yang enggak libur ya tetap harus bersyukur dan bersabar. Topiknya lagi-lagi hal yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan begitu Ustaz. Harus bersabar di kondisi yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Ini hal-hal yang sebetulnya mudah dilakukan tapi kok sulit untuk dilakukan dan dilakonan gitu. Baik, kita akan sama-sama juga pendengar kita simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat dan pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dan jaringan Bogor Cirebon masih nih Teh Widya.
1: Hari ini kita nggak berjaringan.
2: Khusus RRI Bandung. Pertama, memang kita harus bersyukur kehadirat Allah atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan dalam memetakan rasa syukur itu, tentu kita harus penuh dengan kesabaran menjalaninya. Mungkin semua yang dijalani tidak berbanding lurus dengan yang menjadi impian kita. Namun demikian, pada kesempatan subuh ini atau siaran Mutiara Pagi pada kesempatan ini ingin menyegarkan kembali tema ini yang tentu saja Teh Widya sudah banyak diingatkan oleh guru-guru kita di berbagai medianya, di berbagai tempat termasuk di studio kita ini. Namun demikian, kita akan mencoba mengingatkan kembali dan menyegarkan kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mukmini." Sungguh menakjubkan perihal atau perkara orang mukmin itu. Inna amrohu kulluhu khairun, bahwa sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Hal tersebut tidak akan didapati dalam diri seseorang illal mu'mini, kecuali bagi dalam diri seorang mukmin. Apa itu? In asobathu sarahu sakaro. Pertama, apabila ia memperoleh kebahagiaan, ia bersyukur. Wa kana khairullah. Dan itu, syukur itu baik baginya. Wa in asobathu dorohu sobaro. Apabila ditimpa musibah, kemadaratan, kesulitan, maka ia bersabar. Itu pun pakana khairallahu, maka itu bersabar baginya itu juga baik. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, oleh karenanya bahwa bersyukur dan bersabar itu adalah bagian dari iman, maka tidak berlebihan Teh Widya bila kita mengutip penjelasan Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutnya al-imanu nisbani. Iman itu sebenarnya hanya dua. Nispun sobrun, separuh dari iman itu adalah sabar. Wanismun syukrun, dan separuh lagi iman itu adalah syukur. Oleh karenanya, iman itu hanya dua ini. Bila kita kekurangan syukur, artinya kita kekurangan iman. Bila kita kekurangan sabar, kehilangan sabar, boleh jadi kita kehilangan setengah dari iman kita. Komo nu teu syukur jeung teu sabar, tambah leungit kabehanana. Paling tidak begitu, ya. Nah, bila kita berbicara kualitas iman, Teh Widya, yakni bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa memetakan, bagaimana kita bisa menjalankan yang tadi Teh Widya bilang mudah diucapkan, ternyata hese dilaksanakan. Nah, jadi untuk mengetahui kualitas iman kita, Teh Widya, maka petanya atau implementasi ada dua ini. Bersyukur dan bersabar dalam kehidupan. Apa itu syukur? Ya. Syukur ini artinya bagaimana kita ini memperlihatkan dalam kehidupan kita anugerah Allah saat kita diberi anugerah. Dalam bahasa lain, bahwa bersyukur itu artinya berdikir, Teh Widya. Berdikir artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Oleh karenanya, kita termasuk orang yang tidak bersyukur dalam arti tidak berzikir, manakala perilaku, sikap, dan tindakan kita berbanding terbalik dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini poin yang pertama. Merujuk pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat Imam Ahmad, juga dalam riwayat Imam Bukhari yang kita kutip di awal, bahwasannya orang bisa bersyukur itu manakala dia penuh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keyakinan ini, semakin tinggi keyakinan kita, maka kita akan semakin mencintai Allah. Maka kita akan semakin merindukan Allah. Maka kita akan selalu ingin bertemu dengan Allah. Sehingga kalau Allah memanggil kita, kalau Allah mengingatkan kita, itu diresponnya sangat cepat. Karena dia begitu yakin kepada Allah. Oleh karenanya, orang yang bersyukur itu orang yang menyadari betapa Allah sayangnya kepada kita. Paling tidak dalam 3 tempat ya Widya. Dari sekian banyak tentunya. Yang pertama, seseorang itu akan semakin meningkat mencintai Allah dan bersyukur kepada Allah karena benar-benar Allah Maha Baik. Allah Maha Tahu tentang siapa kita karena Allah sang penciptanya. Oleh karenanya kita akan bersyukur kepada Allah manakala kita menyadari bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, kemudian dapat, kita pun bersyukur. Nah, apalagi diri kita. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Jadi, kita kenapa jarang bersyukur, gitu? Karena kita kadang-kadang tidak pernah menyadari bahwa hadirnya kita ke dunia ini, Tevidia, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita atas penciptaan kita oleh Allah. Dalam untuk diciptakan memangal ayah, paling tidak begitu, ya. Yang kedua, bagi orang yang berkeyakinan, kalau merujuk Imam Al-Ghazali tadi bahwa al-imanu nisfani, nikmat itu iman itu dua bagian, nispun syukrun, bersyukur, setengah dari iman itu syukur, dan setengah iman itu sabar, maka kita akan merasakan nikmat hidup ini diurus oleh Allah. Allah mengurus kita dengan segala keperluan kita, baik yang terpikirkan maupun yang tidak terpikirkan. Allah cukupkan semua keperluan kita. Nah, kita ini kadang-kadang emang tidak pernah ingat terhadap bahwa yang mengurus hidup kita itu adalah Allah. Sehingga kita kurang bersyukur itu karena kita merasa kurang diurus oleh Allah. Padahal Allah yang mengurus kita. Kalau Allah melepaskan aja kita, udah gak bisa apa-apa kita ini. Nah, oleh karena itu, yang kedua, yang harus dipahami agar kita menjadi orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa hidup kita seluruhnya diurus oleh Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur, tentu ingin seperti kita diurus oleh orang tua kita, kemudian kita berdegong, kan terkabayang. Gitu. Itu pun orang tua bisa marah, orang yang mengasuh kita juga marah. Untung saja, bukan untung, Allah sudah menentukan bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kayaknya kata Widya, kalau Allah berkehendak ketika kita bedegong pika sebelun, langsung merenang ditampiling begitu. Ya. Nah, ini yang sering kali kita abaikan. Ini yang sering kali kita lupakan. Berikutnya, Widya, bahwa mengantarkan kita menjadi bersyukur adalah kita pun diberi nikmat oleh Allah adalah hidayah. Dan sebagaimana kita ketahui Tevidia bahwa hidayah itu menurut para mufasir Al-Marughi diantaranya itu ada 5. Yang pertama hidayatul ghoriziyah. Allah menganugerahkan kepada kita hidayah insting. Ini diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk. Yang kedua, hidayatul hisiyah. Diberikan hidayah panca indera. Maka pendengaran, penglihatan, hati, itu semua adalah organon, adalah alat yang bisa digunakan untuk membaca, menangkap isyarat hidayah Allah. Maka inna sam'a wal absara wal fuad, itu kan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau ada orang bilang saya belum mendapat hidayah, itu bohong besar sebetulnya. Karena panca indera itu adalah hidayah Allah. Yang ketiga adalah hidayatul aqliyah. Allah menganugerahi kita hidayah akal. Jadi kalau orang mengatakan belum dapat hidayah, akalnya ada atau tidak, berarti selama dia punya akal, artinya Allah sudah menyiapkan hidayah, memberikan hidayah aqliyah. Yang keempat, hidayatul diniyah, hidayah agama. Jadi orang menemukan dan memastikan kebenaran yang hakiki adalah ajaran agama. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sempat disampaikan bahwa agama dalam bahasa Arab itu artinya dinun, agama. Dalam bentuk huruf yang sama tapi beda barisnya, yang pertama da-nya dikasrohkan dinun, tapi dia yang kedua dipathahkan dainun, artinya utang. Apa hubungannya dainun dengan dinun, agama dengan utang? Gak ada hubungan sebetulnya. Karena menurut ahli bahasa ini, bahwa agama mengajarkan kepada kita supaya kita tahu berterima kasih. Itulah syukur. Jadi agama itu mengajarkan agar kita mau dan bisa bersyukur. Itulah hidayatul diniyah, hidayah yang mengajarkan kepada kita, menuntun kita bisa menjadi pribadi yang tahu diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hidayah itu, nikmat hidayah adalah hidayah itu taufik. Sehingga kita bisa hadir tepat waktu dalam ibadah, hadir di majelis ilmu, melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah taufik. Ini adalah nikmat. Ini yang harus kita syukuri, yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, maka bersyukur itu tidak berlebihan. Kalau disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah nisful iman, bahwa setengah dari iman adalah bersyukur. Manakala kita tidak bersyukur, pada hakikatnya kita sudah kehilangan setengah dari iman kita. Nah, yang kedua, Teh Widya, dalam menjalani perintah Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya, maka kita pun dianjurkan, diperintahkan, diajarkan, yaitu bersabar. Karena tidak mudah, David, ya, untuk menjalankan perintah Allah, memetakan sunnah Rasulullah, menjalani kehidupan ini dengan jalan yang diatur oleh Allah, kecuali kita memiliki kualifikasi kesabaran. Dan sabar itu bukan fatalisme, serah bongkokan, bukan. Jadi sabar itu adalah menyempurnakan ikhtiar. Oleh karenanya, maka bagi orang yang sabar, makna dasarnya adalah menahan diri, menahan untuk tidak mengambil sesuatu, tetapi meskipun dia berkesempatan untuk melakukan itu, tapi dia tidak melakukannya. Itu namanya sabar. Jadi kenapa ibadah saum itu adalah melatih sabar? Karena dengan cara saum sebetulnya kita bisa mengambil hak kita, bisa makan, tidak bisa minum, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena saum itu bukan hanya tidak makan tidak minum, Davidia, tapi saum itu adalah menahan diri untuk tidak mengambil hak, dan hak kita diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu hakikat puasa. Itulah yang disebut dengan sabar. Jadi sekali lagi, seringkali kita bukan kesalahan, kurang pas ketika kita menyebut bahwa sabar itu adalah fatalisme, serah bongkokan begitu. Tetapi ternyata bukan. Dalam beberapa hal, yang pertama, sabar itu memiliki makna teguh, istiqomah. Dalam menjalankan kebenaran, tidak larut dengan ajakan hawa nafsu, jiwanya tidak pernah putus asa, dan lidahnya senantiasa berdikir kepada Allah. Yang kedua, bahwa sabar adalah energi untuk menjemput pertolongan Allah. Yang ketiga, sabar pun adalah menjadi jalan keselamatan bagi setiap kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sabar pun adalah jalan untuk hidup lebih baik. Ini yang sering kita abaikan. Kita seringkali menempuh jalan tidak sabar. Bahkan yang lebih parah lagi, Tevidia, kita menyuruh orang, mengingatkan orang untuk sabar dengan cara yang tidak sabar, begitu. Ini yang seringkali ditemukan atau kita lakukan. Sehingga ketika kita memarahi anak kita, cucu kita, dan kita pun berteriak, sabar atuh, bari urang najeng teu sabar, begitu. Nah, mudah-mudahan ini mengingatkan dan menyegerkan kembali kepada kita. Sekali lagi, Teh Widya, poinnya bahwa syukur dan sabar itu hanya bisa dilakukan oleh kita manakala kita memiliki kualifikasi keimanan. Jadi iman ini yang akan melahirkan sikap syukur dan sikap sabar. Maka tugas kita adalah meningkatkan, mengisi, menjadikan setiap aktivitas kita mampu mengantarkan dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali untuk sementara. Terima kasih.
1: Jadi bagaimana bersyukur dan bersabar erat sekali kaitannya dengan kadar keimanan kita, begitu bagaimana mengisi keimanan kita untuk terus bertambah, meningkat setiap harinya juga butuh proses. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di line WhatsApp kami. Juga WA call di 0811-220-9760. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan sesaat lagi, masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
3: Dari Hunaidah Ibnu Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan hari Kamis setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di kesempatan pagi hari ini mengupas mengenai bersyukur dan bersabar. Paparan yang disampaikan oleh Ustaz kita juga tadi cukup banyak sekali bagaimana bersyukur dan bersabar ini menjadi ada dalam diri kita, nggak sekedar hanya sampai di lisan saja, tapi mengaplikasikan bersyukur dan bersabar ini di kehidupan sehari-hari. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enam atas sehat di seperti paling widi, enam atas jag deh.
3: Terima kasih.
1: Mangga, Pak Ahmad.
2: Pernah dirawat pas sehari. Assalamualaikum, Mbak. Ustaz, ya.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak, tadi itu masalah iman ya. Dan godaan iman itu kan bermacam sektor tuh. Kalau dulu saya kan godaan-godaan semacam itulah apa itu miras atau narkoba atau berjudi, saya belum pernah tergoda, iman saya kuat Pak, seperti itu kan hal-hal yang. Tapi yang lemah iman saya adalah apabila sudah tergoda dengan seorang lawan jenis, itulah kelemahan saya dulu itu kan. Apalagi Pak, dompet agak sedikit tebal, iman lemah, godaan banyak, hancur lebulah iman berantakan. Itu dulu kan, karena hambat iman sekarang mana beda yang dulu lagi. Tapi sekarang begini Pak, sekarang hidup saya sendiri Pak. Justru ujian hidup sendiri lebih berat ketimbang ujian ketika punya istri. Benar itu kan. Mungkinlah ujian itu tidak perlu saya sebutkan, mungkin Pak Ustaz juga lebih paham bagaimana ujian hidup sendiri itu kan, seperti itu diantaranya. Makanya saya di sini Pak berusaha dekat dengan para orang berilmu, seperti hanya di Mutiara Pagi saya berumah ketinggalan Mutiara. Mungkin sehari waktu saya dirawat nggak pernah ikut Mutiara Pagi dengan orang-orang yang berilmu, karena apapun juga dekat orang berilmu itu selain mendapat pengetahuan juga jadi banyak masukan-masukan yang sangat positif sekali untuk menjaga keimanan saya dalam hidup seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini Pak, itu yang pertama. Pantas ketika ada kisah juga Pak, kisah zaman Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf mendapati yang paling ganteng ya Pak ya. Ketika digoda oleh seorang perempuan cantik yang menjualnya, kok kuat kan ibarat saya takut kepada Allah. Tapi bagaimana kalau Nabi Yusuf di era ilmu dan seperti sekarang ini? Saya aja nggak mungkin bertahan Pak. Nah, kan makanya di sini pantesan kalau seorang wanita jadi penggoda laki-laki, ada kisah zaman Nabi Yusuf, ada kaitannya Pak? Tidak, karena wanita sebagai penggoda iman laki-laki ketika kisah zaman Nabi Yusuf. Mohon penjelasan. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu diakhiri dengan rurusuhan. Ahmad Mangga, kita tanggapi terlebih dahulu begitu Pak Ustaz, pertanyaan dari lebih kepada bagaimana menjaga iman ketika ya di masa lalu, ya sudah masa lalu, tapi ini kaitannya menarik juga Nabi Yusuf zaman now begitu. Bagaimana bisa menjaga imannya supaya tidak tergoda dengan lawan jenis, padahal konon beliau berparas sangat ya tampan lah begitu.
3: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Garut ya.
1: Di Garut.
3: Pertama, Allah memberikan peringatan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwa seseorang tidak cukup mengatakan beriman kalau belum diuji begitu. Ya. Jadi maka ketika kita mengikuti para nabi, mengikuti jalan-jalan para rasul, maka kita pun harus siap. Para rasul pun diuji dengan berbagai ujiannya, maka para pengikutnya pun sebetulnya memiliki pola yang sama, hanya casingnya, situasinya yang berbeda-beda. Apalagi kalau godaan iman dari sisi lawan jenis, karena memang kita dibekali dengan hawa nafsu. Nafsu inilah, sebetulnya hawa nafsu itu Pak Ahmad Irwan yang sebatas yang kita ketahui, hawa nafsu itu dahsyat. Setan itu sebetulnya lemah, tak berdaya. Maka setan itu dalam bahasa Arab itu dari kata satona, yang artinya putus asa atau kecewa begitu. Nah, yang dahsyat itu ketika berubah menjadi setan. Setan itu artinya menggairahkan. Nah, jadi setan itu lain di kuburan, lain di jarian begitu. Bisa di tempat-tempat yang indah, di perbankan, di pusat perdagangan, di mall. Nah, itu namanya setan. Nah, oleh karenanya yang membuat kita dahsyat itu adalah hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu itu lewatnya dari berbagai jalan. Salah satunya adalah lawan jenis. Ada harta, ada tahta, ada wanita, begitu.
1: Kalau sekarang yang, lebih ke tahta, harta, tahta, kuota, mending
3: juga. Nah, ini yang seringkali yang membuat seseorang itu jatuh tidak terhormat, ya, dalam kehidupan ini. Maka ini yang seringkali Teh Widya Serpa Dilematis kita menjelaskannya. Kalau ada seseorang yang hidupnya sukses, dalam perjalanan hidupnya itu kuncinya pasti ada sentuhan kehebatan seorang wanita. Tapi ada juga yang rumah tangganya, karirnya berantakan juga karena campur tangan wanita, begitu. Nah, gitu. Apalagi disebut orang ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Maka oleh karena itu pemirsa Mutiara di Madupura Udah, wabil khusus Pak Ahmad Irwan, maka Al-Quran memberikan panduan kepada kita untuk senantiasa beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, salah satu istiadah yang diajarkan Al-Quran, Teh Widya, itu ada di Quran Surah Al-Mu'minun, Surah ke-23 ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Jadi emang jangan main-main dengan setan ini. Karena setan ini kalau sudah bersatu dengan hawa nafsu itu dahsyat. Api itu, setan itu terbuat dari api, Teh Widya. Kalau masih kecil, sederhana, dikorek api, diinjak juga mati. Tapi kalau api yang kecil itu bersentuhan dengan bensin, jadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu ya ibarat bensin itu sendiri, ya. Jadi hawa nafsu ini juga tidak meledak kalau tidak ada apinya. Api pun tidak bisa buat apa-apa kalau tidak ada bensinnya. Nah, kalau ketika keduanya bersatu, itulah yang jadi berbahaya.
1: Alhamdulillah, semoga dijauhkan. Katanya baiknya logika yang menguasai nafsu, begitu ya, jangan nafsu yang justru menguasai diri kita, menguasai logika kita. Ada pertanyaan menarik juga ini dari Aki Gazi, Ustaz, kaitannya dengan gaji 13. Ya. Aduh, Aki, ya Allah. Terus, mohon izin bertanya, jika para pensiunan ini kan terima gaji ke-13, yang katanya gaji 13 ini untuk membantu pendidikan anak atau cucu. Oh, pendidikan anak mah urusan orang tuanya, Aki. akan tetapi digunakan untuk kepentingan lain, tidak untuk kepentingan untuk uang pendidikan, dan tidak sedikit pun digunakan untuk kepentingan pendidikan. Apakah masih masuk kepada kategori bersyukur karena bersabar menunggu 1 tahun lamanya? Dan bagaimana seharusnya mengalokasikan dana dari gaji 13 ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, karena rata-rata pensiunan kan sudah tidak punya anak yang masih sekolah. Mohon tahu usianya untuk anak dan cucu mah urusan orang tuanya, bukan urusan akinya.
3: Gimana? Terima kasih Aki Gaji, ya. Ini bersyukurlah, paling tidak begitulah, bersyukurlah kita yang Allah takdirkan dulu bisa menjadi pegawai di saat kita sudah tidak lagi melaksanakan tugas secara kedinasan, tapi negara masih memberikan kadedeh begitu lewat pensiun kita.

0: atau keperluan yang bersangkutan. Yang tidak boleh itu dipakai maksiat, itu saja sebetulnya.
1: Ya kalau tidak ada anak yang harus sudah tidak sekolah lagi, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat juga boleh-boleh saja begitu ya. Tidak menyalahi apa ya, tidak menyalahi konteks esensi bersyukur itu tadi ya.
0: Jadi gunakan saja, jadi untuk keperluan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Sekali lagi, itu tidak digunakan untuk menjadi alat atau media modal kemaksiatan lah begitu. Selama itu untuk kebaikan, sepertinya tidak ada halangan dan tidak ada larangan begitu. Itu kaki gaji ya, kalau memang aki sepuh kita ini berlebihan, nah kirimkan aja ke studio lah.
1: itu
0: di transfer aja Aki ke sini, nggak apa-apa, insya Allah saya manfaatkan.
1: Pertanyaan dari Bu Retno juga cukup menarik, Pak Ustadz. Betapa sulitnya sebagai hamba Allah untuk mewujudkan rasa sabar dan syukur ini, Pak Ustadz, karena semua itu hal yang goib. Mohon petuahnya supaya kita ini kuat terus menjaga kualitas keimanan dan konsisten istiqomah.
0: Baik, Ibu Ratna ya?
1: Ibu Retno.
0: Retno di Cirebon biasanya ya? Atau di mana?
1: Ibu Retno di orang Bandung.
0: Terima kasih Ibu Retno ya. Untuk bisa bersyukur dan bersabar memang tidak mudah. Tapi paling tidak, pertama kita harus memahami arti kehidupan kita yang sebenarnya. Di Ali Imran ayat 140 memberitakan itu kepada kita ya. Jadi langkah pertama atau kiat praktisnya gitu Teh Widya, agar kita memiliki kualifikasi kesabaran dan rasa syukur, pertama kita harus memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Jadi jangan-jangan kita tidak ngerti sih hidupnya mau apa gitu.
1: Tidak jelas tujuannya mau apa.
0: Nah yang kedua, hendaknya setiap kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Rabbmu, siapa yang mengurusmu. Ini yang harus di, maka kita akan bersyukur diurus oleh Allah. Tadi awal kan begitu ya. Yang kedua, yakini bahwa ketika kita berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah, itu syukur. Kemudian kita menahan diri untuk tidak mengambil hak kita dan hak kita diberikan kepada orang lain, yakini bahwa di dalamnya ada pahala yang besar di sisi Allah. Yang keempat, ketika kita ditimpa musibah, yakini bahwa semua itu sudah dirancang, didesain oleh Allah sedemikian rupa. Sederhana jawabannya Teh Widya, supaya kita naik kelas. Ketika kita ditimpa musibah, cobaan, yakini semuanya sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa, maka itu semua tidak akan ada yang sia-sia. Sederhana jawaban yang selama paling tidak yang kita ketahui, semua itu adalah cara Allah untuk menaikkan kelas kita. Berikutnya, kita Ibu Retno ini, kita pun harus mewaspadai terhadap kendala kesabaran. Apa? Satu, kita ini suka tergesa-gesa.
1: Gerunggusu.
0: Yang kedua, itu ada di Al-Anbiya ayat 37. Kemudian yang kedua, kita ini suka marah. Itu kendala sabar, itu suka marah. Sehingga di Al-Quran Surah Ali Imran 134 itu Teh Widya, bahwa di antara ciri orang yang takwa, takwa itu adalah prestasi tertinggi setiap kita di sisi Allah. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Pertama, senang berbagi. Jadi kita akan menjadi pribadi

0: jadi yang takwa? Sederhana jawabannya, berhenti jadi orang pelit. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, di dalamnya ada kesabaran apa? Berhenti jadi orang pelit, begitu. Yang kedua, wal kadiminal ghoido, mampu menahan marah. Jadi kontrol the ego lah begitu tapi dia. Jadi mana mungkin luka hati itu akan sembuh kalau kita tidak bisa mengontrol ego kita. Dan ingat, kalau ini sudah dilakukan, ayat itu mengatakan wal afina aninas, mudah memaafkan. Jadi memaafkan itu, Teh Widya, bukan melupakan, sebab semua yang kita lakukan, Teh Widya, itu terekam, terekod dalam memori kita. Jadi memaafkan itu adalah mengingat tanpa emosi. Kita seringkali kendala kesabaran kita tuh hilang di sini nih, marah-marah. Itu muridnya paling tidak. Nah, berikutnya kita pun harus waspada terhadap kendala kesabaran, yaitu rasa sedih dan susah yang mendalam. Kalau pakai bahasa guru guru kita, Agim, itu bacem.
1: Bacem.
0: Banyak cemas.
1: Bukan tempe.
0: Atau GTA. Galau tan tiada akhir. Jadi itu yang akan menjadi kendala kesabaran kita. Sekali lagi, Ibu Retno, sebatas pengetahuan kami, bahwasannya bagaimana kiat praktis agar kita memiliki kualifikasi sikap syukur dan sabar. Pertama, kita harus memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Yang kedua, hendaklah setiap kita menyadari siapa diri kita dan kita akan kemana. Yang ketiga, yakini dalam setiap peristiwa hidup ini, baik itu kebaikan yang disyukuri, meskipun itu tidak mudah karena hawa nafsu kita ingin memberontak, bertolak belakang dengan pesan Al-Quran, ajaran Allah dan Rasulnya. Atau ketika ditimpa musibah, kemudian kita tetap bertahan, tidak melakukan perbuatan yang bisa kita lakukan membalasnya, itu bentuk sabar. Di dalamnya ada pahala besar yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian berikutnya, yakinilah, lakukan bahwa setiap episode kehidupan ini itu sudah ada programnya dan akan berakhir, sehingga badai pasti berlalu, paling tidak begitu bahasa populernya. Namun demikian, yang terakhir yang harus diwaspadai adalah hati-hati terhadap kendala kesabaran.
1: Ini. Ada kendalanya.
0: Tergesa-gesa, mudah marah, kesedihan yang berkelanjutan, selalu putus asa.
1: Aduh.
0: Nah, ini yang mengganggu kesabaran kita.
1: Kemudian ketika muncul salah satu dari ciri-ciri tersebut, mudah putus asa, apa yang harus segera dilakukan?
0: Apa yang harus dilakukan?
1: Supaya cepat sadar, putus asa nih.
0: Maka langkah berikutnya adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hijrah dalam bahasa yang populer itu. Ulah didinya wae, lam didinya mah moal bener-bener. Maka hijrah adalah artinya mencari lingkungan yang lebih kondusif. Untuk menjaga kualitas iman, amal, dan syukur kita kepada Allah. Kalau masih di lingkungan eta, di lingkaran itu, di circle itu, moal cager-cager lah paling
1: kan
0: tidak.
1: Kan gitu.
0: paling tidak begitu, Teh Widya.
1: Baik, sudah terjawab ya Bu Retno. Tentunya juga berada di lingkungan yang vibes-nya positif, lingkungan yang baik lah begitu. Ini insya Allah juga membawa kita jauh lebih baik setiap harinya. Ada juga pertanyaan dari Pak Wawan Sutiswan. Bagaimana kalau kulit sapi, ini kaitannya dengan kulit sapi, beda lagi ya, tadi gaji 13, sekarang kulit sapi. Kulit sapi dijual ke panitia kurban, tapi telah bertanya atau izin dulu panitia kurbannya kepada mustahik, dan mustahik penerima daging kurban menyebutkan mempersilahkan untuk kebaikan atau hadiah untuk para pekerja. Bolehkah hasil penjualan kulit sapi kurban ini digunakan untuk kepentingan masjid, diberikan kepada masjid?
0: Baik, ini seringkali ditanyakan. Mm-mm. Dan selalu saja diperbincangkan. Mm-hmm. Karena pada hakikatnya kurban itu seluruhnya bisa diberikan kepada para mustahik, atau bahwa daging kurban itu dibagi tiga bagian, Tevida, sebatas pengetahuan kita. Satu setengahnya, sepertiganya ini untuk yang berkurban gitu. Yang kedua sepertiganya untuk mustahik. Kemudian yang ketiga sepertiganya ini untuk dihadiahkan. Kepada siapa? Kepada saudara atau orang yang mampu berkurban, boleh menerima daging kurban? Boleh, sebetulnya begitu. Ya, kayak gini. Kaitan dengan kulit hewan kurban, kalau tidak salah, MUI Kota Bandung sebatas pengetahuan itu sudah memberikan fatwa bahwa itu diperbolehkan selama hasil penjualannya dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Karena kalau pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan itu sering disampaikan. Sebab saha nu beki kulit begitu, komo sapotong-sapotong itu menjadi boleh jadi itu tidak dinikmati. Tapi ada sebagian orang yang memang sangat suka dengan itu. Mm-hmm. Apalagi pengrajin tertentu lah begitu. Yeah. Nah, boleh saja. Nah, kalau tidak salah di MUI Kota Bandung sudah ada fatwa itu yang saya ketahui sekitar tahun 2000-an berapa gitu, Teh Widya. Mm-hmm. Yang membolehkan, merekomendasikan penjualan
1: kulit
0: hewan kurban, tapi uangnya memang harus dikembalikan kepada yang berhak. Itu yang lebih utama. Itu kan lebih bermaslahat atau lebih mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk bagi para mudohi. Paling tidak begitu. Mm-hmm. Sebab nanti kalau dijual kemudian digunakan yang tidak benar, seringkali diilustrasikan berarti korbana kulitan. Nah, itu jadi masalah.
1: Berkurban tanpa kulit gitu
0: ya. Paling tidak begitu, tapi dia.
1: Baik, sudah terjawab ya, Pak Wawan Sutiswan. Tentunya ini juga menjadi memang setiap tahun perbincangannya seperti itu, berkaitan dengan kulit. Kumaha cara kulit, dan itu ada yang sengaja datang dengan kendaraannya memang menyambangi tempat-tempat penyembelihan itu lain hal sebagainya. Kita juga menyapa pendengar kita yang sudah menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube. Ada Ibu Mamah Elisa, kemudian Aki Gazi juga di Padarek menyimak, Ibu Neni Kartiani, Pak Nur Sohid di Cipanas Cianjur juga menyimak, Ibu Retno itu di Turangga Buah Batu.
0: Dekat
1: Aki ini. Gazi yang jawab. Ibu Retno juga sehat selalu. Akun NN Kurnia, Bapak Ujang Derik Nurul Huda Sarijadi juga menyimak. Ibu Nur di Babakan Cilandak juga menyimak, pada Pak Didit di Baitul Huda juga hadir begitu ya. Dan kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir Mutiara Pagi ini, Pak Ustaz.
0: Baik, sahabat pendengar Mutiara dimanapun berada, dua kata kunci untuk meningkatkan dan memastikan kualitas iman kita, merujuk penjelasan Imam Al-Ghazali, adalah iman, di dalamnya setengah syukur, setengahnya adalah sabar. Oleh karenanya dua kata ini harus menjadi parameter setiap kita dalam menjalani kehidupan ini. Sabar dalam menjalankan semua perintah Allah, sabar dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mulai penciptaan kita, pengasuhan, pemeliharaan, semua kebutuhan kita dijaga oleh Allah. Dan tentu saja semua itu kita dapatkan karena Allah menganugerahkan juga kepada kita nikmat hidayah. Oleh karenanya pastikan itu yang setiap kita dan menjadikan kita merasa aman, diatur oleh Allah. Dengan cara inilah setiap kita akan meraih jalan keselamatan, perjalanan di dunia, juga perjalanan kita di akhirat kelak. Semoga Allah yang Maha Sempurna menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net program Mutiara Pagi mengupas topik bersyukur dan bersabar bersama narasumber kita Bapak Ustaz Dr. Ades Haji Tatang Heriana MAG yang tentunya membersamai kita dengan juga menambah keilmuan kita berkaitan dengan bersyukur dan bersabar. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: memfasilitasi masyarakat menjelang hari besar keagamaan yaitu Idul Adha.
1: Pemerintah daerah alhamdulillah telah bisa membangun dan memperbaiki sekitar 350 ruang kelas.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Garut gelar gerakan pangan murah. Sebanyak 350 ruang kelas di Cianjur diperbaiki. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung setidaknya menurunkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah yang terjadi saat konvoi perayaan Persib Bandung kemarin. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung menyiapkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat konvoi perayaan Persib Bandung. Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan pihaknya mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung agar penanganan sampah dilakukan lebih masif dan terkoordinasi. DLH Kota Bandung menyiapkan sebanyak 345 personil kebersihan yang akan disiagakan selama 3 hari, mulai tanggal 23 hingga 25 Mei 2026. Selain personel, sejumlah armada juga diterjunkan untuk mempercepat proses pembersihan di berbagai titik keramaian. Armada yang disiapkan terdiri atas 2 unit truk pengangkut sampah, 3 unit kendaraan pick-up, serta 2 unit road sweeper untuk membersihkan jalur utama konvoi. Menurut Darto, pola penanganan sampah kali ini akan mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang sebelumnya diterapkan saat kirab budaya Milangka Tatar Sunda. Dalam pola tersebut, petugas kebersihan akan langsung bergerak mengikuti arus massa dari belakang rombongan konvoi. Ia menjelaskan petugas penyapu jalan akan ditempatkan di bagian paling belakang iring-iringan massa sehingga sampah dapat segera ditangani tanpa harus menunggu kegiatan selesai sepenuhnya.
4: Pak Wali memberikan koreksi yang sangat detail dan kita akan menjalankan koreksi tersebut. Gitu. Koreksinya adalah kurang masif, kurang terkoordinasi dengan optimal begitu. Jadi kita perlu menerapkan SOP yang kita pakai pada saat penanganan kirab budaya itu. Milangkala Tatar Sunda itu.
3: DH juga telah memetakan sejumlah titik rawan penumpukan sampah dan keramaian supporter Persib. Selain jalur utama konvoi, pihaknya turut mengantisipasi area-area pendukung yang diperkirakan menjadi pusat berkumpulnya boboto. Pemerintah Kota Bandung berharap langkah antisipasi tersebut dapat menjaga kebersihan kota di tengah euforia masyarakat menyambut potensi kemenangan Persib Bandung. DH memastikan seluruh personil akan bersiaga penuh selama rangkaian kegiatan berlangsung.
2: Guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Garut menggelar gerakan pangan murah. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Yani Yuliani menyampaikan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar serentak di seluruh wilayah Jawa Barat tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Garut untuk memfasilitasi masyarakat menjelang hari besar keagamaan Idul Adha. Ia menyampaikan minat pelaku usaha pangan olahan terhadap program tersebut sangat tinggi dan pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan pimpinan daerah dalam menggencarkan promosi dan pemasaran produk-produk lokal termasuk ketersediaan bahan pokok seperti minyak goreng yang saat ini dipastikan stoknya tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
0: Kegiatan ini dalam rangka memfasilitasi masyarakat menjelang hari besar keagamaan yaitu Idul Adha. Ini kita mencoba bersinergi dengan beberapa para pelaku usaha pangan untuk mempersiapkan pangan dengan harga yang saya kira terjangkau untuk masyarakat, juga dengan Perum Bulog dan dinas-dinas terkait yang memang mempunyai kelompok binaan. Nah, ini sebetulnya salah satu upaya juga untuk memutus mata rantai pasok sehingga pada saat kami menyiapkan kebutuhan pangan langsung dari petani atau pelaku usaha juga harga tidak terlalu tinggi. Jadi artinya para produsen ini juga bisa mendapat keuntungan, konsumen juga tidak terlalu mahal mengakses pangan.
5: Dalam gerakan pangan murah kali ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut menyediakan beberapa kebutuhan pangan seperti tepung terigu, gula pasir, telur ayam, daging ayam ras, produk perikanan dan peternakan mulai dari harga Rp10.000 per kilogram hingga paket sayuran Rp5.000 per paket, serta minyak goreng yang dibanderol dengan harga Rp19.000 per paketnya. Selain itu juga ada beras premium dan produk olahan pangan lainnya.
2: Sebanyak 350 ruang kelas di Cianjur dari seluruh sekolah sudah dilakukan perbaikan dan anggaran dana alokasi umum. Berita selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur kembali mengajukan untuk anggaran perbaikan dan pembangunan ruang kelas pada kementerian. Pasalnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur telah melakukan perbaikan ruang kelas sekitar 350 ruang kelas dari jenjang SD, TK maupun SMP yang bersumber dari dana alokasi umum atau DAU. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur Ruhli Solehudin.
7: Kita bercermin di tahun 2000. Sekitar 350 ruang kelas dari jenjang TK, PAUD, jenjang SD maupun SMP. Itu bersumber dari DAU, Banprop, kemudian dari APBN ya atau revitalisasi beserta dari bersumber dari CSA.
6: Meski dari dana alokasi umum tidak sesuai yang disampaikan, namun untuk tahun ini 2026 diharapkan ada peningkatan. Sedangkan untuk tahun ini 2026 ia menambahkan diharapkan tidak jauh sesuai program yang diajukan.
7: Mudah-mudahan tidak jauh sesuai dengan program yang diajukan. Mudah-mudahan minimal 350 ruang kelas yang tersebar di seluruh kabupaten.
8: Bagi Bapak alokasi anggaran untuk perbaikan ruang kelas.
7: Untuk tahun ini kita alokasikan sekitar 10 miliar.
6: Selain itu untuk APBN yang diajukan sekitar 25 miliar ke atas, namun kewajiban pemerintah daerah hanya mengajukan yang memverifikasi dari kementerian. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Bogor mulai turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kesehatan warganya melalui program cek kesehatan gratis. Informasinya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
9: Program cek kesehatan gratis kini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit. Langkah ini dinilai penting di tengah meningkatnya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang masih menjadi tantangan di bidang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robiah Mubarokah mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.
10: Program prioritas kepala daerah di Kota Bogor yaitu mengadakan pelayanan kesehatan prima. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan? Yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi langkah strategis dalam menghadapi penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terus mengalami peningkatan.
11: Kita sudah mulai cek kesehatan gratis itu dari tahun 2025. Di Kota Bogor, ini juga menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Saat ini kita berhadapan dengan triple burden penyakit namanya. Penyakit menular masih ada, TBC, HIV, DBD. Di sisi lain, penyakit tidak menular juga masih naik terus. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang sangat strategis untuk menahan lajunya penyakit tadi, untuk mengendalikan penyakit tadi adalah dengan deteksi dini.
9: Dinas Kesehatan Kota Bogor berharap program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini. Dengan pemeriksaan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui faktor resiko penyakit lebih cepat, hingga kualitas kesehatan dan produktivitas warga Kota Bogor dapat terus terjaga.
2: OJK Tasikmalaya menyebut investasi ilegal di Priangan Timur tinggi. Data OJK ada 6 aktivitas keuangan ilegal yang sedang berproses. Nova Nugraha melaporkan.
12: Hingga saat ini aktivitas keuangan ilegal, terutama berkedok investasi ilegal di Priangan Timur, tercatat sudah ada 6 kejadian. Dari 6 investasi ilegal tersebut, bahkan salah satunya sudah masuk dalam tahap penyidikan. Kepala Kantor OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, berdasarkan data yang ada, hal ini menunjukkan wilayah Priangan Timur cukup menonjol dalam investasi ilegal, bahkan di Jawa Barat. Untuk terus mengantisipasi dampak praktek investasi ilegal, OJK aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, mulai dari pelajar, penyuluh agama termasuk Babinsa, sehingga diharapkan edukasi yang didapat bisa kembali disosialisasikan kepada masyarakat.
13: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang kemudian sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat.
14: Kita ikut total kurniannya 4 miliar itu ya?
13: Satu saja, itu yang MBA saja.
12: Sementara itu Hendra, warga Dedaha Kota Tasikmalaya, mengaku tidak tergiur dengan tawaran investasi yang menawarkan keuntungan di luar nalar. Ia lebih memilih untuk menabung dan kalaupun memiliki uang, lebih memilih untuk memenuhi kepentingan keluarga. Hendra juga meminta agar pihak terkait seperti OJK lebih gencar mensosialisasikan pemahaman tentang investasi kepada warga, sehingga warga paham dan tidak terjebak dengan investasi ilegal.
15: Dengan adanya banyaknya investasi bodong kayak gini, akhirnya ya saya juga takut ini, khawatir. Lebih baik sekarang mah untuk kebutuhan saja lah, gak mau lagi investasi-investasi dulu lah sekarang.
12: Sedangkan selain investasi ilegal, pinjaman online ilegal juga perlu diwaspadai masyarakat di Priangan Timur. Sehingga hal ini juga tidak membuat masyarakat menjadi korban yang akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Program bantuan sosial kini lebih akurat baik data maupun penerimaannya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor terapkan sistem stiker dan surat pernyataan pengunduran diri bagi warga yang dinilai berhak atau tidak sebagai bagian program pengentasan kemiskinan pemerintah. Berikut informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
16: 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk bantuan pangan non-tunai. Jadi memang ini datanya dinamis, dan yang kedua kita tahu ada yang meninggal juga, ada yang wafat, dan tentu dialihkan kepada para penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
17: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada 2 kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
18: Ini laporan yang masuk ke kita kan banyak sekali. Laporannya rata-rata ini ada kesenjangan. Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas, isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
17: Cara itu pun dinilai efektif, baik dalam kontrol penyaluran bantuan, serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
19: Harapan saya ke depannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu ke depannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
17: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya.
2: Lebih dari 800 mahasiswa Widyatama lulus di wisuda dengan penerapan konsep karakter Jitu. Laporannya disampaikan Fikri Subina.
20: Emang target itu yang paling.
21: Berarti itu strateginya gimana? Apa ngambil?
20: Aku ngambil sistemnya ini semester pendek. Jadi pas libur itu aku masukin gitu. Jadi enggak waktu liburnya dipakai buat kuliah. Skripsi aku judulnya pengaruh literasi keuangan dan digital payment terhadap perilaku keuangan. Di Kota Bandung.
17: Hal itu disampaikan oleh salah satu wisudawati Widyatama tahun 2020 ini, termuda dengan usia 20 tahun lebih, yang ia juga menyampaikan untuk strategi bisa lulus cepat, yaitu kita harus mengambil semester pendek, dan alhamdulillah ia sempat lulus kuliah di waktu yang cukup singkat, yaitu hanya 3,5 tahun saja. Di sisi lain, Wakil Rektor 2 Widyatama juga menyampaikan wisuda tahun ini kampus Widyatama diikuti oleh 800 lebih mahasiswa dan digelar di Haris Hotel Citilink Bandung. Dr. Wedi R. Kusuma, selaku Wakil Rektor 2 Widyatama Bandung, kepada RRI mengungkapkan tahun ini alhamdulillah wisudawan langsung mendapatkan ijazah. Sebelumnya ada jeda waktu tunggu untuk proses ijazah selesai. Selain itu, mahasiswa juga seluruh sivitas akademika Widyatama menerapkan tata nilai J2++, yaitu disiplin, jujur, inovatif, tekun, ulet, serta kompeten, dan juga plus tanggung jawab. Menurutnya, itu adalah budaya kerja dan juga karakter utama di Universitas Widyatama. Jadi pihaknya sudah terbiasa dengan itu. Konsep itu ditekankan kepada mahasiswa dan juga sering dipaparkan oleh jajaran yayasan serta rektorat. Itu termasuk konteksnya dalam pengembangan diri mahasiswa. Konsep itu ditekankan kepada mahasiswa dan juga sering dipaparkan oleh jajaran yayasan serta rektorat. Jadi semua poin kunci Jitu Widyatama, disiplin artinya patuh pada peraturan.
1: Lalu jujur itu modal utama kepercayaan, dan inovatif itu sikap kreatif dan juga solutif. Tekun yaitu sungguh-sungguh, sedangkan ulet itu pantang menyerah. Dan nilai plus-plus itu kompeten dan juga tanggung jawab. Warek kedua Widiatama menambahkan nilai-nilai itu diterapkan dalam lingkungan akademik, juga termasuk dalam kegiatan pengenalan mahasiswa baru. Dari Kampus Widiatama, Subina RRI.
2: Beralih ke informasi olahraga, ratusan ribu bobotoh tumpah ruah di Kota Bandung merayakan pawai kemenangan juara Persib Bandung pada kompetisi Super League 2025-2026. Senpi Hilhamsyah melaporkan.
4: Persib Bandung kembali merayakan keberhasilan mereka menjuari kompetisi kasta tertinggi nasional lewat pawai akbar yang digelar pada hari Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Ribuan bobotoh memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bandung sejak pagi hari untuk menyambut para pemain, pelatih, dan seluruh jajaran tim yang berhasil membawa pulang gelar Super League 2025-2026. Tradisi arak-arakan juara tersebut menjadi bagian dari sejarah panjang Persib yang sudah berlangsung sejak klub itu pertama kali menjadi kampiun pada tahun 1937. Tahun ini pawai digelar hasil kerjasama antara Persib, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, serta sejumlah sponsor yang ikut mendukung perayaan kemenangan Maung Bandung. Rombongan pawai memulai perjalanan dari halaman belakang gedung sate sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Para pemain menaiki kendaraan khusus sambil menyapa masyarakat yang memadati sepanjang jalur pawai. Rute yang dilalui melintasi Jalan Banda, Jalan RE Marta Dinata, Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5 hingga berakhir di kawasan Asia Afrika, tepatnya di sekitaran jembatan penyeberangan orang JPO, dan dilanjutkan ke Pendopo Kota Bandung. Antusiasme warga terlihat begitu besar, banyak pendukung datang membawa syal, bendera hingga mengenakan atribut biru khas Persib. Tak hanya warga Bandung, sejumlah bobotoh dari berbagai daerah di Jawa Barat juga turut hadir menyaksikan langsung pesta kemenangan ini. Saat diwawancari kemarin di sela-sela pawai, manajer Persib Umum Mukhtar pun sangat bersyukur dengan pencapaian yang telah didapat oleh timnya tersebut. Ia pun mengapresiasi bobotoh yang mengikuti konvoi juara dengan tertib.
22: Alhamdulillah ya, kita cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridho Allah semuanya juga. Doa dari semua umat, berjuta umat ya. Pasantren. Dan Bapak selalu menghubungi. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat.
4: Hal serupa pun dirasakan juga oleh mantan pemain Persib era tahun 90-an, yaitu Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang tersebut, bobotoh sangat luar biasa sehingga membuat dirinya sangat takjub.
23: Ya jelas, saya sudah beberapa kali ya waktu bintang 3, bintang 4, saya kebetulan nggak ikut konvoi semacam ini. Saya baru ikut lagi sekarang bintang 5, luar biasa sekali. Di sini jelas saya melihat begitu antusiasnya, begitu respeknya penonton dengan capaian ini. Jadi ini suatu capaian luar biasa.
4: Sementara itu, keberhasilan Persib memastikan gelar juara musim ini diraih setelah mereka bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Sabtu 23 Mei 2026 lalu. Persib mengoleksi poin yang sama dengan Borneo FC, yaitu 79 angka. Namun Maung Bandung unggul dalam rekor pertemuan sehingga berhak mengangkat trofi juara Super League musim ini. Gelar tersebut menjadi pencapaian spesial karena melengkapi koleksi 5 bintang Persib pada era Liga Indonesia. Sebelumnya Persib sukses menjuari Liga Indonesia 1994-95, lalu meraih 2 gelar beruntun di Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025. Jika dihitung secara keseluruhan, ini menjadi trofi ke-10 Persib di level tertinggi sepak bola nasional.

0: Berikut kami sampaikan informasi haji. Pendengar, seluruh calon jemaah haji asal Bogor sudah berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Sony Agung Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Keberangkatan 346 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 27 asal Kota Bogor oleh Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor. Prosesi pelepasan jemaah berlangsung di Masjid Raya dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor, Indra Karmawan, menjelaskan, seluruh tahapan persiapan keberangkatan terus dimatangkan agar para jemaah dapat berangkat dengan aman dan lancar. Ia menyampaikan seluruh peserta telah menjalani proses administrasi serta pembekalan sesuai ketentuan sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci.
2: Semua insya Allah sudah rapi, seluruh jamaah sudah tahu pemberangkatan. Kami minta jamaah haji sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya, dan insya Allah pukul 14 sudah berangkat dari Masjid Raya ke Asrama Haji Bekasi. Sebelumnya pukul 13 jamaah haji akan dilepas oleh pemerintah Kota Bogor. Insya Allah akan dihadiri oleh Pak Wakil karena Pak Wali Kota sedang tidak berada di tempat.
1: Selanjutnya para jemaah akan diterbangkan ke Arab Saudi menggunakan maskapai SP5316. Indra Karmawan juga mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan hingga pelaksanaan ibadah haji.
2: Sebanyak 328 jemaah haji Kota Bogor yang tergabung di kloter 27 JKS, insya Allah sudah siap berangkat semua. Segala dokumen juga sudah rapi, tidak ada kendala. Mudah-mudahan kita doakan seluruh jemaah haji Kota Bogor di kloter 27 JKS dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, karena kloter 27 ini adalah kloter yang hampir terakhir. Karena di JKS hanya ada 28 kloter, artinya jamaah ini adalah jamaah yang hampir terakhir, dan Kota Suci Makkah artinya sudah sangat padat. Makanya kami akan memberikan himbauan-himbauan khusus. Insya Allah sudah kami siapkan hari ini, akan kami share melalui ketua rombongan dan ketua regu bagaimana tips-tips dalam menghadapi gelombang kedua akhir. Demikian, terima kasih.
1: Pemerintah Kota Bogor bersama petugas haji saat ini terus memperkuat koordinasi pelayanan termasuk pendampingan bagi jemaah lanjut usia serta kesiapan transportasi dan dokumen perjalanan.
0: Keberangkatan 40 kloter haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai, yang diperkirakan sebanyak 99% jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
3: Artinya ada 99,8% jamaah bisa berangkat.
4: Proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter 40 berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Nuril Huda, mengatakan total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan berlangsung. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan, hingga ada juga yang karena meninggal dunia.
3: Jemaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji yang berangkat adalah 17.585. Artinya ada 99,8% jamaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa tentunya juga ada yang meninggal dunia kemarin. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8. Berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
4: Ia menambahkan selama pemberangkatan jemaah haji koordinasi lintas sektor berjalan sangat baik. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani penerbangan berskala besar. Pihaknya optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal pada fase pemulangan jemaah haji yang akan dimulai pada awal Juni mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: Seluruh jemaah calon haji asal Subang yang berjumlah 543 jemaah diminta menjaga kesehatan fisik dan mental agar saat menjalankan ibadah haji penuh dengan kehusuan serta hikmat. Ruslan Effendi melaporkan.
5: anggota Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kabupaten Subang, Dadang Kurnianudin berpesan kepada seluruh jemaah calon haji asal Subang untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan fisik serta mental dan juga ilmu selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Karena menurutnya ibadah haji itu tidak hanya membutuhkan materi tetapi juga kesehatan, fisik dan mental serta ilmu untuk menjalankan semua rukun dan sunnah haji. Pesan tersebut, kata Dadang, agar para jemaah calon haji asal Subang yang berjumlah 543 orang jemaah itu bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyu dan khidmat sehingga nanti bisa mencapai haji mabrur dan mabruroh.
6: Ya, sepuh gitu. Kemudian secara fisik ya harus sehat, istiqomah ya. Secara pesak juga siap ya, harus istiqomah juga gitu kan. Makanya gaya haji kan mahal ya, syariatnya mahal gitu kan. Kemudian mental juga harus siap. Kita juga harus banyak belajar seberapa sih di Saudi itu. Kemudian apalagi yang baru pertama kali, yang belum pernah, mungkin dulunya pernah umroh, sebagainya sedikit ada gambaran.
7: Tapi berbeda kan?
6: Tetap saja, makanya bagi yang
7: sama haji
6: beda, pada saat umroh yang ini berbeda ya. Walaupun bedanya kan cuma pada saat Armina kan bedanya. Iya, itu aja yang bedanya kan. Iya, pada saat itu aja, pada saat kita wukuf aja kan bedanya. Yang lainnya kan prakteknya sama.
5: Ia juga meminta kepada seluruh jemaah calon haji Subang, baik yang tergabung di kelompok terbang kloter 34 dan kloter 39, agar menjaga nama baik Kabupaten Subang dan Indonesia, karena orang Indonesia dikenal santun, berjiwa sosial dan ramah terhadap sesama. Dadang berharap seluruh jemaah calon haji asal Subang tetap utuh saat berangkat sampai kepulangan nanti ke tanah air. Ikuti saran dan instruksi para petugas haji yang bertugas membimbing para jemaah calon haji agar tidak salah dan keliru saat menjalani ibadah haji. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
8: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Senin Anda pasca pesta konvoi Persib kemarin? Datang ke kantor dengan pegal-pegal kah? Atau mungkin justru malah loyo? Aduh, jangan atuh ya. Jangan loyo, tetap semangat untuk beraktivitas pagi hari ini pendengar. Menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Enggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu? Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via!
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

56 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar dan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan program Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Dengan Warta Berita.
2: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
3: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan